0: Persahabatan bukanlah tentang satu hal yang besar. Ia tumbuh dari sejuta hal kecil, seperti perhatian tulus, senyuman sederhana, dan kepedulian di setiap momen. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Barangkali hidup memang sedang mengajarkan kita untuk lebih bersabar. Tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang, kita hanya perlu menikmati prosesnya. Tetap berusaha dan percaya bahwa setiap perjalanan pasti punya pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6 JTFM.

0: Banyak yang mengira ibu marah karena tidak sabar. Padahal seringkali ia hanya sedang lelah. Di tengah pekerjaan dan pikiran yang tidak pernah selesai, ia tetap berusaha menjadi ibu yang terbaik. Jadi, terkadang yang ia butuhkan bukan penilaian, tapi sedikit pengertian. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6 JTFM.

0: Tidak semua orang memulai hidup dari tempat yang sama. Ada yang jalannya mudah, ada juga yang harus berjuang lebih keras. Tapi, itu bukan berarti hidupmu lebih buruk. Tetap jalani, tetap tumbuh, dan hargai perjalananmu sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Ipo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Untuk edisi hari ini Rabu 30 September 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan seperti biasa rekan Jati, kami temani awal pagi Anda dengan rangkaian informasi dan juga deretan nomor bagus. Dan informasi kita awali dari Langsa, di mana Kejaksaan Negeri Langsa menyita uang sebesar 250 juta lebih dari salah satu tersangka berinisial NB selaku penyedia jasa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan jalan dan drainase lingkungan perumahan dan juga pemukiman

PSSI Cabang Darussalam Kota Langsa. Dan juga rekan Jati, berdasarkan hasil pemeriksaan tim Forensik Engineering Politeknik Negeri Losmawe dan BPKP Perwakilan Aceh, ditemukan kekurangan volume serta pekerjaan proyek yang bersumber dari APK dan PAGU, dan ini tidak memenuhi spesifikasi teknis pada sejumlah item. Dan juga rekan Jati, kondisi tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 250 juta rupiah. Dan sebelumnya pada perkara ini, penyidik Kejari Langsa telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka pada 8 September 2026. Keempatnya yakni YO selaku pejabat pembuat komitmen atau kuasa pengguna anggaran, NB selaku penyedia jasa, MJ selaku direktur CV Gunung Agung Jaya, serta SWN selaku konsultan pengawas. Dan keempat tersangka ditahan di lapas kelas 2B Langsa sejak 8 September lalu, rekan Jati. Dan Kejari Langsa menyebut perkara tersebut akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Banda Aceh untuk menjalani proses persidangan. Dan juga rekan Jati, Kejari Langsa menyatakan akan terus melakukan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi serta pemulihan kerugian keuangan negara.

Ya, Rekan Jati, Kementerian Agama telah menyalurkan bantuan senilai 65,2 miliar rupiah untuk mendukung pemulihan pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam yang terdampak banjir di Aceh. Bantuan tersebut disalurkan kepada 956 lembaga melalui dua program, yakni bantuan operasional pendidikan serta bantuan sarana dan prasarana pasca bencana. Direktur Jenderal Pesantren Basnak Said mengatakan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan wujud komitmen Kemenag dalam memastikan keberlangsungan pendidikan pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam, terutama di wilayah terdampak bencana. Dan adapun Kemenag telah menyalurkan bantuan operasional pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam pasca bencana sebesar 15,2 miliar rupiah kepada 305 lembaga. Dan bantuan ini ditujukan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan pembelajaran dan layanan pendidikan bagi santri serta peserta didik di wilayah terdampak. Selain itu, Kemenag juga menyalurkan bantuan sarana dan prasarana pasca bencana sebesar 49,9 miliar rupiah kepada 651 lembaga. Bantuan tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan dan rehabilitasi gedung, penyediaan fasilitas belajar yang layak, serta pengadaan sarana penunjang pendidikan termasuk peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Dan secara keseluruhan, Rekan Jati, total bantuan yang telah disalurkan mencapai 65,2 miliar rupiah. Dan Kemenag berharap dukungan tersebut dapat meminimalkan dampak bencana terhadap penyelenggaraan pendidikan, sekaligus mempercepat pemulihan aktivitas pesantren dan lembaga kependidikan agama Islam. Dan juga Rekan Jati, Basnak juga menegaskan pentingnya sinergi pemerintah, pengelolaan pesantren, dan berbagai pemangku kepentingan dalam memastikan proses pemulihan berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, pesantren dapat kembali menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Berbuat baiklah sekecil apapun bentuknya, karena tindakan sederhana yang kita anggap sepele bisa jadi sangat berarti bagi orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, selamat pagi rekan Jati. Informasi kita selanjutnya datang dari Aceh Tenggara. Realisasi anggaran transfer ke daerah atau TKD untuk penanganan pasca banjir besar yang melanda Kabupaten Aceh Tenggara pada November 2025 masih rendah. Hingga 29 September 2026 kemarin rekan Jati, dana yang telah terrealisasi baru sekitar 3,32 miliar rupiah atau 25,8% dari total anggaran 12,9 miliar rupiah. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau BPKD Aceh Tenggara, Syukur Selamat Karo-Karo, mengatakan anggaran tersebut baru terrealisasi pada 3 organisasi pangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. Dan juga rekan Jati, dengan realisasi tersebut masih terdapat sekitar 9,5 miliar rupiah anggaran TKD penanganan pasca banjir yang belum terrealisasi. Dan dikatakan proses pencarian anggaran bergantung pada pengajuan surat permintaan pembayaran atau SPP dari masing-masing OPD, dan pemerintah daerah baru dapat memproses anggaran setelah dokumen pengajuan disampaikan. Namun ketika ditanyai mengenai rincian realisasi anggaran pada masing-masing dari 3 OPD tersebut, Syukur enggan memberikan keterangan. Dan ia tidak menjelaskan berapa besaran anggaran yang telah dicairkan untuk Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, maupun BPBD Aceh Tenggara. Dan rekan Jati, rendahnya realisasi tersebut menunjukkan sebagian besar anggaran penanganan pasca banjir masih belum terserap hingga memasuki akhir September 2026. Sementara bencana banjir besar yang terjadi pada November 2025 telah berlalu hampir 1 tahun. Dan pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan untuk mempercepat proses pengajuan dan pencairan anggaran, terutama pada OPD yang hingga kini belum mengajukan SPP.

Beralih ke informasi selanjutnya, Rekan Jati, sekitar 30 kepala keluarga warga desa Pasir, Kecamatan Tripejaya, Kabupaten Gayo Lues masih terisolasi di seberang sungai setelah jembatan penghubung desa tersebut putus akibat diterjang banjir. Untuk membantu warga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gayo Lues mengerahkan tim reaksi cepat atau TRC menggunakan perahu karet guna mengevakuasi warga yang membutuhkan bantuan. Pada Selasa kemarin, petugas TRC membantu menyeberangkan anak-anak yang hendak pergi ke sekolah agar mereka tetap dapat mengikuti kegiatan belajar. Sebagian warga telah mengikuti arahan pemerintah untuk pindah ke lokasi yang lebih aman, namun sebagian lainnya memilih tetap bertahan di seberang sungai meskipun akses jembatan terputus. Rekan Jati, pemerintah telah menyediakan hunian sementara bagi warga terdampak. Sementara itu, warga yang memilih tetap tinggal di lokasi semula dan tidak menempati huntara tetap diberikan dana tunggu harian atau DTH. Kepala Pelaksana BPBD Gayo Lues, Muhaimini, mengatakan pihaknya telah menurunkan tim ke lokasi untuk membantu warga yang terisolasi akibat putusnya jembatan. Dan juga Rekan Jati, di menurut Muhaimini, penggunaan perahu karet diperlukan karena arus sungai masih deras sehingga penyeberangan secara normal belum memungkinkan, dan petugas juga dilengkapi peralatan keselamatan untuk mengurangi resiko selama proses penyeberangan. Evakuasi dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan warga yang membutuhkan bantuan, termasuk anak-anak sekolah. Petugas juga membantu warga lainnya menyeberangi sungai apabila mereka perlu menuju lokasi yang lebih aman. Rekan Jati, disampaikan, diimbau kepada warga dan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Gayo Lues agar meningkatkan kewaspadaan saat hujan berintensitas tinggi, di mana hujan deras berpotensi memicu banjir, luapan sungai, dan tanah longsor serta mengganggu akses transportasi. BPBD Gayo Lues terus memantau wilayah terdampak dan berupaya memastikan warga yang masih terisolasi mendapatkan bantuan serta dapat menyeberang dengan aman.

0: Berharap menjadi teman bisa terjadi dalam sekejap. Namun persahabatan sejati adalah buah yang butuh waktu dan proses panjang untuk matang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, Kejaksaan Agung menerima 172 perkara dugaan tindak pidana yang telah dilimpahkan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam 9 bulan terakhir, mulai dari Januari hingga September 2026. Koordinator Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Mutakin Harahap menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima sampai dengan 172 perkara akan tindak pidana karhutla. Dari 172 perkara tersebut, rekan Jati, 52 perkara melibatkan korporasi dan 120 perkara lainnya melibatkan perorangan. Untuk perkara yang melibatkan korporasi seluruhnya berstatus penyidikan, sementara dari 120 perkara yang melibatkan perorangan, sebanyak 9 perkara telah dinyatakan P21 atau berkas perkara lengkap. Sementara itu, rekan Jati, 6 perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan dan yang lain masih dalam proses. Mutakin mengatakan, perkara karhutla paling banyak ditangani di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Riau, yakni 25 perkara, selanjutnya terdapat 22 perkara di Kalimantan Tengah, 20 perkara di Kalimantan Timur, 15 perkara di Sumatera Selatan, serta masing-masing 12 perkara di Kalimantan Barat dan juga Jambi. Kemudian rekan Jati, dari subyek hukum korporasi yang mendominasi adalah Kalimantan Barat sebanyak 26 subyek hukum korporasi, dan Sumatera Selatan sebanyak 15 perkara. Dan Kejaksaan memberikan perhatian khusus terhadap perkara yang melibatkan korporasi. Rekan Jati, penyidik dan penuntut umum didorong untuk mengungkap secara menyeluruh fakta yuridis, termasuk nilai kerugian akibat tindak pidana, serta manfaat dan keuntungan yang dinikmati oleh pelaku. Kejaksaan juga mendorong pendalaman terhadap seluruh rangkaian fakta dan alat bukti untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan serta pertanggungjawaban pihak lain dalam perkara tersebut. Dan menurut Mutakin, pemulihan akibat tindak pidana harus menjadi bagian dari penanganan perkara, selain pencegahan, pengendalian, dan penegakan hukum. Dan ditambahkan rekan Jati, penegakan hukum terhadap karhutla tidak hanya berorientasi pada penindakan, dan juga rekan Jati, orientasi pada masalah ini juga ditujukan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi lingkungan, dan mencegah terulangnya kebakaran hutan dan juga lahan. Untuk itu, Kejaksaan akan terus memperkuat koordinasi dengan kepolisian, kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya. Dan rekan Jati, koordinasi tersebut dilakukan agar penanganan karhutla berjalan terpadu dan juga berbasis data serta alat bukti sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga. Dan disampaikan dalam waktu dekat, pihak dari Kejaksaan rekan Jati akan bersama Bareskrim juga akan segera melakukan tahap 2 karena ada beberapa perkara yang sudah P21 dan memang menjadi prioritas dari Kejaksaan Agung untuk selalu mengawal perkara karhutla agar sampai tuntas sampai ke pengadilan.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Selesaikanlah satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Jadi, teruslah berjalan di jalurmu sendiri dan jangan berhenti hanya karena melihat pencapaian orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

Ya, rekan jadi Polda Metro Jaya menetapkan masinis KA Argo Bromo Anggrek berinisial AN sebagai tersangka kasus kecelakaan antara kereta dengan KRL di stasiun Bekasi Timur yang terjadi pada April lalu. Sebelumnya dalam laporan hasil investigasi hasil yang dirilis awal pekan ini, KNKT menyebut ada 6 faktor dan mayoritas terkait sistem yang berkontribusi pada kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di stasiun Bekasi Timur. Dan kejati Wadiresimum Polda Metro Jaya AKBP I Dewa Anom Danujaya mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah melakukan sejumlah kajian lewat investigasi berbasis pendekatan ilmiah. Dan dari hasil penyidikan, penyidik menetapkan satu tersangka yaitu AN, laki-laki berusia 37 tahun, dan Ana mengatakan dalam proses penyelidikan pihaknya telah menganalisis data lonjor. Dan rekan jati data lonjor adalah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai black box atau kotak hitam untuk merekam berbagai parameter operasional penting selama perjalanan kereta. Dan berdasarkan data lonjor tersebut, Anom menyebut masinis baru melakukan pengereman darurat atau emergency brake pas saat kereta sudah berjarak 263 meter. Dan juga rekan jati disampaikan bahwa penyidik berkesimpulan bahwa tindakan emergency brake seharusnya bisa dilakukan lebih jauh jaraknya dari tindakan yang telah dilakukan pada saat pengereman pertama pada saat terjadinya kecelakaan. Padahal rekan jati Ano menyampaikan, berdasarkan keterangan ahli yang diperiksa penyidik, masinis masih bisa melakukan pengereman dari jarak yang lebih jauh untuk menghindari terjadinya tabrakan. Sementara itu rekan jati Kanit 1 Subdit 1 Kemnek di Treskrimum Polda Metro Jaya AKP Muhammad Rizka menyebut dari pemeriksaan masinis mengaku ragu melakukan pengereman lantaran khawatir gerbong kereta akan anjlok. Dan juga disampaikan berdasarkan rekonstruksi dan penyidikan masinis sudah melihat sinyal untuk melakukan pengereman. Dan ia mengatakan jika pengereman dilakukan maka kereta bisa berhenti di jarak 600 meter dari lokasi kejadian. Dan Rizka mengaku polisi menemukan ada ketentuan atau SOP bagi masinis untuk melakukan pengereman darurat sekalipun dalam yang bersangkutan dalam kondisi ragu-ragu. Dan juga rekan jati bila dalam perkara ini masinis dijerat pasal 323 KUHP dan atau pasal 324 KUHP dan atau pasal 474 KUHP serta pasal 198 atau pasal 206 Undang-Undang tentang 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian dengan ancaman hukuman 5-12 tahun penjara. Dan rencananya polisi akan memanggil masinis untuk kembali diperiksa guna dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Dan kendati demikian, Riza belum bisa memastikan kapan pemeriksaan akan dilakukan. Sebelumnya rekan jati kecelakaan yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur terjadi pada Senin 27 April malam. Insiden dipicu akan mogoknya taksi Green SM di tengah perlintasan sebidang akibat gangguan sistem kelistrikan. Mobil tersebut kemudian dihantam oleh KRL yang melintas dan imbas dari kecelakaan pertama, satu rangkaian KRL tujuan Cikarang terhenti darurat di stasiun Bekasi Timur. Dalam posisi berhenti tersebut, rangkaian KRL justru ditabrak dari belakang oleh KA Argo Bromo Anggrek hingga menyebabkan gerbong belakang khusus wanita ringsek dan merenggut belasan jiwa. Dan sebelumnya rekan jati dalam hasil investigasi akhir yang dirilis awal pekan ini, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT menyebut ada 6 faktor yang berkontribusi pada kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di stasiun Bekasi Timur. Dari 6 faktor yang berkontribusi atas kecelakaan kereta tersebut, mayoritas terkait sistem, bukan persoalan individu. Faktor yang pertama adalah terkait tindak teridentifikasinya kondisi hazard hubungan persinyalan di stasiun Bekasi Timur.
KNKT menyebut hal ini karena ketika terjadi kecelakaan, KA Argo Bromo Anggrek atau KA4B berjalan langsung melalui sinyal keluar dengan aspek hijau yang diikuti dengan sinyal aspek merah. Kedua faktor yang juga berkontribusi adanya permasalahan komunikasi saat kondisi darurat, di mana KNKT menyatakan terjadi ketika KRL tidak melakukan panggilan emergensi, disertai pula dengan tak adanya ungkapan khusus dan struktur penyampaian informasi keadaan darurat ke PPKP. Yang ketiga, KNKT juga menyebut adanya kegagalan komunikasi, dan faktor keempat adalah tidak adanya mekanisme penyampaian informasi antara PPKP Selatan dan PPKP Timur. Dan juga rekan jati, kelima terjadinya kegagalan identifikasi terhadap aspek sinyal pembantu. Dan terakhir, KNKT juga melaporkan ketiadaannya prosedur pengereman darurat saat kecepatan tinggi di Jalan Rel Lengkung dan ketiadaan acuan teknis pengereman darurat saat kereta berkecepatan tinggi berada di Jalan Rel Melengkung. Dan ini pada akhirnya membuat taktis bergantung pada penilaian subjektif masinis. Dan di sisi keselamatan rekan jati, dikatakan KAI bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan selaku regulator terus menindaklanjuti rekomendasi keselamatan yang disampaikan oleh KNKT sebagai bagian dari evaluasi dan penyempurnaan sistem operasional. Dan sistem rekomendasi keselamatan rekan jati dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem, memperkuat kesiapan sumber daya manusia, dan meningkatkan kendala operasional.

0: Jadilah pemicu kebaikan di sekitarmu. Karena saat kita memberikan contoh yang baik, kita sedang menginspirasi orang lain untuk ikut menyebarkan kebaikan yang sama. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Ya, rekan jati, sebuah mobil dinas pemadam kebakaran atau damkar Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan mengalami kecelakaan saat menuju ke lokasi kebakaran lahan. Armada tersebut oleng hingga terbalik setelah berusaha menghindari kendaraan yang ada di depannya. Kanit Gakum Satlantas Polres Pangkep, Ibda Usman, menyampaikan bahwa ada 7 personil di dalam mobil damkar, 2 orang dinyatakan meninggal dunia, dan kecelakaan ini disampaikan merupakan kecelakaan tunggal. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 14.40 menit waktu Indonesia bagian tengah. Bermula saat personel dinas damkar mendapatkan informasi adanya kebakaran lahan. Namun dalam perjalanan di Kampung Tujung Batu, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Labakang, mobil pemadam mengalami kecelakaan. Dan mobil pemadam bergerak dari arah Makassar menuju ke depan, yaitu baru di lajur kanan. Tapi saat melintas, tiba-tiba ada mobil di depan kendaraan sehingga pengemudi berusaha menghindar ke kiri, lalu banting ke kanan. Akan tetapi rekan jati, saat armada tersebut melakukan manuver secara mendadak, supir kehilangan kendali sehingga armada damkar oleng dan terbalik di tengah badan jalan. Dan dilaporkan rekan jati akibat kejadian tersebut, sebanyak 7 personel dilarikan ke rumah sakit, namun 2 orang dilaporkan meninggal dunia.

Beralih ke informasi selanjutnya, Rekan Jati, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas masih melakukan pencarian terhadap 5 jurnalis dan 2 kru kapal yang hilang di perairan Selat Sunda. Operasi pencarian gabungan kini dialihkan menjadi operasi rutin yang dilakukan kantor-kantor SAR di wilayah terkait, di mana Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan, penghentian operasi besar-besaran pada Kamis 17 September lalu bukan berarti pencarian terhadap para korban benar-benar dihentikan. Setelah operasi gabungan dinilai tidak lagi efektif, pencarian dialihkan menjadi operasi rutin. Dan juga Rekan Jati, dalam operasi gabungan sebelumnya, kantor SAR Banten dan kantor SAR Lampung bekerja sama dengan seluruh potensi SAR di bawah kendali Search Mission Coordinator, di mana kepala kantor SAR Banten saat itu ditunjuk sebagai SMC. Dan setelah operasi gabungan dinilai tidak lagi efektif, pencarian kemudian dikembalikan kepada masing-masing kantor SAR. Syafi'i menegaskan pencarian tetap dilakukan secara rutin dan berlangsung selama 24 jam. Darangan Jati, operasi tetap dialihkan ke pencarian rutin meski ada temuan jenazah kru KM Aru Padatu yang membawa rombongan jurnalis, di mana jasad ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu pada Sabtu 12 September dan baru teridentifikasi atas nama Surakman berusia 60 tahun pada Rabu 23 September lalu. Darangan Jati, Syafi'i mengatakan setelah temuan tersebut, kantor SAR Bengkulu tetap memfokuskan pencarian di sekitar Pulau Enggano, di mana pencarian melibatkan masyarakat di wilayah pesisir, TNI, dan juga Polri.

0: 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
0: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Sahabat adalah bukti bahwa di dunia ini tak ada seorang pun yang ditakdirkan untuk hidup sendiri. Kehadiran mereka membuat langkah kita terasa lebih ringan dan penuh arti. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, rekan jati buntut dugaan fasilitas mewah bagi napi tertentu di Lapas Kelas 2 A Cibinong, Kabupaten Bogor yang ditemukan oleh tim Ombudsman RI, Dirjen PAS Kementerian IMIPAS, Mas Yudi memerintahkan semua rutan dan lapas di Indonesia ditertibkan. Merespon hal tersebut, Lapas Sukamiskin di Kota Bandung, Jawa Barat pun melaksanakan instruksi tersebut, di mana Lapas Sukamiskin selama ini dikenal sebagai salah satu penjara koruptor yang telah divonis pengadilan tindak pidana korupsi atau tipikor. Petugas Lapas Kelas 1 Sukamiskin melakukan penertiban berbagai fasilitas setelah dikeluarkannya Surat Direktur Jenderal Permasyarakatan tertanggal 24 September 2026 tentang penegasan pengawasan dan penertiban barang serta fasilitas pada kamar hunian. Dan Kalapas Sukamiskin Nanang Syamsuddin menuturkan sasaran dari penertiban ini yakni fasilitas-fasilitas yang diasumsikan mewah. Dan Anang mengatakan wood panel atau panel kayu berlapis tembok terpasang pada bagian kantin lapas untuk kamar hunian napi yang mengklaim tidak ada temuan fasilitas mewah dalam lapas tersebut. Fasilitas lain yang dicopot rekan jati adalah beberapa pendingin udara atau AC yang ditemukan di fasilitas umum, dan saat ini ia menyebut AC tersebut juga dilakukan pencopotan untuk penertiban. Dan juga saat ditanya lebih lanjut rekan jati kemungkinan temuan AC di dalam sel, ia menyanggah. Dan Anang mengatakan saat ini bersama para petugas Lapas Sukamiskin masih terus melakukan penertiban terhadap barang-barang dan juga fasilitas-fasilitas yang ada di dalam tempat warga binaan. Dan rekan jati, lebih dari setengah dekade lalu, pada 2018-2019, Lapas Sukamiskin sempat menjadi sorotan karena dugaan fasilitas mewah yang diberikan kepada napi koruptor, terutama kelas kakap, dan bukan cuma fasilitas mewah, dalam ruangan tahanan bahkan ada pula temuan bilik asmara yang diperjualbelikan penggunanya. Dan pada Juli 2018, KPK kemudian menangkap Wahid Husin yang kala itu Kalapas Sukamiskin beserta staf dan sejumlah narapidana lalu ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap dan penyediaan fasilitas tak diperuntukkan bagi warga binaan tersebut. Wahid lalu divonis 8 tahun penjara oleh pengadilan karena terbukti menerima suap dan gratifikasi pada 8 April 2019. Dan masih pada tahun yang sama rekan jati, Ombudsman melakukan inspeksi mendadak ke Lapas Sukamiskin dan menemukan kondisi sel yang tidak wajar pada kamar sejumlah napi tipikor, dan saat itu yakni Setia Novanto, Muhammad Nazarudin, dan Joko Susilo, para narapidana yang terbukti menikmati fasilitas istimewa, dipindahkan ke lapas lain sesuai dengan kebijakan Ditjen Permasyarakatan. Dan saat itu Ditjen PAS yang masih berada di bawah Kemenkumham merespon dengan evaluasi pengelolaan lapas, termasuk rekomendasi perbaikan integritas, SDM, dan juga penataan sistem permasyarakatan.

0: Terkadang kita hanya perlu menerima, menarik nafas dan berkata, tidak apa-apa. Ini bagian dari hidup. Tidak semua harus sempurna. Ada kalanya kita merasa lelah, kecewa, atau kehilangan arah. Yang terpenting, jangan berhenti untuk kembali melangkah. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Ya, rekan Jati, beralih ke informasi mancanegara. Militer Myanmar melancarkan serangan udara ke sebuah pasar di kota Kyaok Tau, wilayah utara negara bagian Rakhine pada Selasa 29 September yang menewaskan 33 orang. Dan rekan Jati, Rakhine merupakan negara bagian yang juga menjadi basis kelompok perlawanan terhadap pemerintahan junta militer Myanmar. Dan juga rekan Jati, serangan udara di pasar tersebut juga melukai 36 orang, dilansir dari Al Jazeera. Laporan ini didapat dari pejabat dan juga kelompok perlawanan. Dan ini merupakan serangan-serangan terbaru junta Myanmar terhadap basis pemberontak dari kelompok etnis dan pro-demokratis di negara bagian Rakhine. Tentara perlawanan Arakan menyatakan bahwa sebuah pesawat tempur menjatuhkan 2 bom di dekat pasar lokal di kota Kyaok Tau pada Selasa siang waktu setempat, menewaskan 33 orang termasuk pedagang, pembeli, dan pejalan kaki. Dan mereka menyebutkan bahwa jumlah korban tewas mungkin akan terus bertambah. Seorang pejabat senior tim penyelamat di Rakhine, yaitu Wai Hun Aung, mengkonfirmasi rincian tersebut kepada kantor berita Associated Press, dan ia mengatakan bahwa pasar itu merupakan pusat grosir utama di wilayah tersebut yang menarik pedagang dan pembeli dari seluruh penjuru negara bagian tersebut. Dan juga rekan Jati, foto dan video yang diunggah di media sosial memperlihatkan bangunan-bangunan yang terbakar, kendaraan yang rusak, serta bagian jembatan di dekat lokasi kejadian yang hancur. Militer Myanmar tidak segera memberikan komentar, namun sebelumnya mereka menyatakan hanya menyerang target militer yang sah dan menuduh kelompok perlawanan melakukan terorisme. Dan rekan Jati, Myanmar dilanda perang saudara sejak pemerintahan terpilih yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi yang digulingkan dalam kudeta tahun 2021. Gerakan perlawanan berskala nasional sejak saat itu telah berkembang menjadi konflik bersenjata antara pemerintah militer dan berbagai kelompok bersenjata etnis serta kelompok pro-demokrasi. Dan juga rekan Jati, Presiden Min Aung Hlaing, mantan pimpinan pemerintah militer Myanmar, terpilih melalui parlemen yang didukung oleh militer pada April lalu. Pemilihan ini mengukuhkan cengkeraman kekuasaan setelah 5 tahun pemerintahan militer. Tentara Arakan dan adalah kelompok militer yang terpilih dan bersenjata lengkap yang memperjuangkan otonomi bagi kelompok etnis minoritas di Rakhine. Dan rekan Jati, kelompok ini melancarkan serangan pada November 2023 dan sejak saat itu telah merebut markas militer yang strategis serta 14 dari 17 wilayah kota di negara bagian tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya rekan Jati, Malaysia mulai memulangkan hampir 1.500 pengungsi Rohingya ke Myanmar meski ada peringatan dari PBB bahwa negara itu tetap tak aman dan berisiko bagi mereka. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengatakan pemulangan Rohingya terjadi usai Malaysia dan Myanmar sepakat untuk mengembalikan 5.000 pengungsi secara sukarela dan juga bertahap. Dan juga rekan Jati, Anwar menyampaikan dalam unggahannya di X, di mana sebanyak 1.476 pengungsi memulai tahap pertama setelah menjalani proses yang disepakati kedua negara. Menurut laporan, puluhan bus tiba di stadion dekat pangkalan Angkatan Laut Lumut untuk mengangkut para pengungsi dan mereka akan diangkut ke Myanmar menggunakan kapal. Dan lebih lanjut, Anwar Ibrahim mengatakan isu pengungsi Myanmar jadi warisan selama beberapa dekade yang membebani negara dari segi keamanan, aspek sosial, dan juga tata kelola. Dan hingga Februari 2026 rekan Jati, Malaysia telah memiliki lebih dari 1.126.144 pengungsi Rohingya. Dan tentara Myanmar berulang kali melakukan kekerasan ke Rohingya, termasuk gelombang kekerasan pada tahun 2017 yang memicu krisis pengungsi besar-besaran. Akibat insiden ini, ratusan ribu Rohingya melarikan diri ke Bangladesh, Malaysia, India, dan negara tetangga lain. Dan Myanmar secara resmi tidak mengakui Rohingya sebagai komunitas etnis dengan akar lokal, melainkan menyebut mereka sebagai orang Bengali, yang pada intinya menyebutkan mereka adalah migran dari Bangladesh.
dan terpisah Komisaris Tinggi PBB untuk pengungsi mewanti-wanti konflik dan kekerasan terus berlanjut di Myanmar, di mana artinya kondisi untuk memulangkan pengungsi dengan aman dan bermartabat tidak ada. Dan Kementerian Dalam Negeri Malaysia menolak berkomentar mengenai peringatan tersebut dengan merujuk pada pernyataannya sebelumnya bahwa pemulangan itu bersifat sukarela. Dan Ketua Bersama Dewan Nasional Rohingya Arakan, kelompok yang mewakili Rohingya, Maisan Luin, mengatakan pemulangan ini terjadi saat pertempuran militer Myanmar dan milisi tentara Arakan sedang membara. Dan juga Rekan Jati disampaikan, militer Myanmar telah kehilangan kendali atas sebagian besar tanah air Rohingya dan pertempuran dengan tentara Arakan masih berlanjut dengan Rohingya terjebak di tengah-tengahnya.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak bekerja, tetapi tentang bagaimana suami dan istri saling menguatkan. Ada saatnya membantu, ada saatnya menjadi tempat untuk bercerita. Karena rumah tangga adalah tentang berjalan bersama, bukan saling menghitung pengorbanan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

calling to me. Ya rekan jati usai, sudah perjumpaan kita kali ini di Zona Sarapan Pagi untuk edisi Rabu 30 September 2026. Terima kasih untuk anda yang sudah konsen baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Izin sign off dari ruang dengar anda. Tetap jaga kesehatan dan selamat menikmati waktu anda rekan jati di akhir bulan ini. Semoga apapun yang diharapkan bisa tercapai dan semoga segala aktivitas bisa berjalan dengan baik. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 CT FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Terkadang kita sering menilai orang dari apa yang terlihat. Padahal, setiap orang punya beban dan perjuangan masing-masing yang tidak selalu bisa kita lihat. Jadi, sebelum menghakimi, cobalah untuk lebih memahami. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Jati FM.
1: Bangkitlah, segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ayahnya harus tahu tuh pentingnya imunisasi dasar untuk anak ini. Sebenarnya adalah bagaimana untuk masa depan anak, tumbuh kembang anak. Kalau anaknya bermasalah, punya penyakit gitu kan, tumbuh kembangnya terhambat, sehingga masa depannya juga mempengaruhi capaian masa depan dia, mimpi-mimpi dia, cita-citanya seperti itu.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

bangkitlah. Segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu, dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: bangkitlah. Segera lanjutkan perjalanan hidupmu. Meskipun engkau sering terjatuh, tetap semangat. Jangan mudah menyerah, karena kamu tahu akan kemampuanmu dan yakinlah kamu pasti bisa. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103,6 JTFM.

0: Sketsa Keluarga.
1: Daycare itu dia punya pelatihan khusus nih yang memang ke daycare kayak memberi apa ya, kayak materi atau memberi edukasi nih bagi pengasuh, karena kan mereka nggak semua paham mungkin tentang bagaimana perlakuan terhadap anak, mana yang boleh, yang kata kayak yang kekerasan, yang nggak boleh, yang ini, itu kan juga pemahaman itu nggak semua dimiliki hari ini, kecuali memang kalau untuk kayak kepala sekolah daycare-nya mungkin dia harus TPA, harus punya ijazah yang atau harus sarjana yang linear gitu kan, pautnya gitu. Nah, kalau untuk pengasuh kalau SMA kayaknya masih agak terlalu dini, kayak dia mungkin untuk diri dia juga masih labil nih, gimana mau ngasuh dengan ini kan gitu. Nah, atau memang dia punya batasan ini. Karena beberapa ketika kasus kemarin kejadian itu, beberapa teman-teman, kita juga punya teman-teman di diskusi itu, mereka nanya, oh, ini ada kasus kekerasan ini ya, ini benar gak? Daycare ini bagus gak sih? Daycare ini gak bagus. Akhirnya kan jadi kayak, okay, kita cek dulu nih gitu. Akhirnya, karena kan gak semua orang tua punya informasi yang lengkap tentang sebuah daycare gitu. Dia lihat orang ramai, nitip anak, sekolahnya bagus katanya, akhirnya dinitip nih tanpa harus ngecek dulu kan. Ini juga menjadi salah satu PR juga bagi orang tua.

0: Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan
1: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Takdir mungkin pernah mengambil banyak hal dari hidup kita, tapi selalu meninggalkan sebuah pelajaran berharga, bahwa ketika kita runtuh, itu bukan berarti semuanya berakhir. Bisa jadi, itu adalah jeda untuk belajar, memperbaiki diri, dan menemukan kekuatan untuk berdiri kembali. Karena dari setiap kehilangan dan kegagalan, kita belajar menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 JTFM The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati di suasana hari Rabu, tanggal 30 September 2026 pukul 10. Ketemu lagi dengan Sheila dan Anda lagi berada di zona sketsa keluarga. Jangan kemana-mana rekan Jati, tetap konsen di sini karena dimanapun Anda berada, Sheila akan selalu menemani.

103,6 JT FM Bahar Banda Aceh. Rekan JT, terima kasih buat Anda yang sudah konsen saat ini di JT FM. Dan sekarang kita lagi ada di zona sketsa keluarga. Dan tema yang akan kita bahas hari ini adalah pastinya tentang family, tentang keluarga. Dan kenapa ya anak-anak sering merasa aku kok gak seperti dia. Rekan Jati, pernah nggak dengar anak tiba-tiba nanya, kenapa kawan aku bisa tapi kok aku enggak? Atau kenapa dia punya itu dan aku nggak punya? Kadang pertanyaan-pertanyaan kecil seperti itu, kalau diperhatikan sebenarnya anak sedang mulai melihat dirinya sendiri melalui orang lain. Misalnya di sekolah ada teman yang cepat berhitung, ada yang jago olahraga, atau ada yang berani tampil di depan kelas, bahkan ada yang datang dengan sepatu baru. Dan anak melihat semua itu, lalu mulai bertanya dalam kepalanya, kalau mereka bisa seperti itu, kok aku enggak? Jadi rekan Jati, ketika anak mulai memperhatikan kelebihan orang lain, kita enggak perlu langsung menganggap bahwa anak iri. Bisa jadi dia sedang belajar mengenal dirinya, dan anak mulai menemukan bahwa kemampuan setiap orang berbeda. Dan dari situ juga dia mencoba mencari tempat untuk dirinya sendiri. Rekan Jati, bahkan kita orang dewasa juga sebenarnya masih melakukan hal yang sama. Cuma bentuknya mungkin sudah berubah. Dulu membandingkan sepatu teman, sekarang mungkin kita membandingkan rumah. Dulu kita membandingkan nilai, sekarang kita membandingkan karir. Jadi sebenarnya proses melihat orang lain memang bagian dari kehidupan manusia. Yang penting adalah apa yang terjadi setelah anak melihat orang lain. Dan kalau dia berkata, temanku pintar menggambar, aku juga mau belajar, itu bisa menjadi dorongan. Tapi kalau dia mulai berpikir, aku memang gak pintar, nah di situ kita perlu hadir. Karena masalahnya rekan Jati, bukan anak melihat orang lain, anak memang akan melihat. Masalahnya adalah ketika apa yang dia lihat mulai menentukan harga dirinya. Dan dari sini kita masuk ke pertanyaan yang lebih dalam lagi. Sebenarnya ketika anak melihat anak lain, apakah dia sedang iri atau sedang mencari tahu? Aku ini sebenarnya punya kelebihan apa? Akan kita lanjutkan? It was khusus untuk Anda.

Di balik senyum seorang ibu, ada banyak hal yang ia pikirkan. Banyak pekerjaannya tidak terlihat, tidak selalu mendapat pujian, tapi semua dilakukan karena cinta. Dari perhatian kecil dan doanya, sebuah keluarga bisa terus berjalan setiap hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Rekan Jati Sheila menyapa Anda yang mendengarkan baik dari radio atau dari apps di www.radiojtfm.com. Dan selamat pagi menjelang siang buat Anda yang sudah konsen di zona sketsa keluarga bersama dengan Sheila. Dan hari ini kita akan bincang-bincang tentang kenapa anak suka sih membandingkan dirinya dengan orang lain. Rekan Jati, kalau kita perhatikan, anak sebenarnya sedang sibuk sekali mengenal dirinya. Dan dalam proses itu, anak akan melihat orang lain adalah sebagai cermin. Misalnya, dia melihat temannya pandai nyanyi, lalu dia mencoba nyanyi. Dan melihat temannya berani berbicara di kelas, dia mulai berpikir, aku bisa nggak ya seperti itu? Jadi sebenarnya sifat membandingkan diri nggak selalu harus kita lihat sebagai sesuatu yang negatif. Karena dalam kadar tertentu, anak memang membutuhkan informasi dari lingkungan untuk memahami kemampuan dirinya. Namun yang perlu dijaga adalah jangan sampai informasi itu menjadi satu-satunya ukuran. Misalnya, anak mendapat nilai matematika 70, sementara temannya dapat 90. Fakta itu memang ada, tapi dari fakta tersebut, anak bisa menarik kesimpulan yang berbeda. Aku perlu belajar lagi. Nah, itu positif. Tapi kalau kesimpulannya, aku memang gak pintar nih mah. Wah, ini udah beda. Rekan Jati, disinilah peran orang tua menjadi penting. Kita membantu anak membedakan hasil dengan identitas. Nilai 70 adalah sebuah hasil, tapi bukan identitas. Anak yang hari ini belum bisa mengerjakan soal, bukan berarti dia selamanya tidak mampu. Dan penelitian tentang perkembangan social comparison pada anak dan remaja menunjukkan bahwa perbandingan sosial memang menjadi bagian dari proses anak menilai dirinya. Tetapi dampaknya bergantung pada bagaimana perbandingan tersebut terjadi dan bagaimana anak memaknainya. Jadi ketika anak berkata, aku gak sehebat dia, jangan buru-buru membantah. Coba tanyakan dulu, menurut adik, bagian mana yang belum bisa adik lakukan? Karena dari sana kita bisa mengubah percakapan dari siapa yang lebih hebat menjadi apa yang ingin kamu pelajari. Rekan Jati, pada akhirnya tujuan kita adalah membuat anak merasa lebih tinggi dari orang lain, tapi membantu dia mengenal dirinya dengan lebih jujur. Karena namanya hidup, bukan perlombaan siapa yang paling unggul, itu juga memang suatu tujuan. Tapi pada akhirnya, siapa yang terbaik dan mengenal dirinya adalah hasil akhir. Oke, rekan Jati, akan kita lanjutkan setelah nomor bagus berikut dengan tema-tema parenting dan kenapa sih jika anak mulai merasa dirinya kurang, kita harus apa?

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Tidak semua orang bekerja di tempat impiannya, tapi banyak yang masih bertahan demi keluarga, masa depan, dan harapan yang masih ingin diwujudkan. Jadi, jangan remehkan perjuangan seseorang hanya karena pekerjaannya terlihat sederhana. Tetap konsen di 103,6 JDFM.

rekan jati, good days dari EZA. Dan kembali menyapa Anda, semoga Anda juga mempunyai hari yang baik di hari Rabu ini, tanggal 30 September 2026. Tenang rekan jati, besok udah tanggal 1, udah tanggal muda lagi. Oke, kita lanjut lagi ke topik pembahasan kita hari ini tentang parenting terhadap anak. Kenapa anak suka membandingkan dirinya dengan orang lain? Dan apa yang akan kita lakukan ketika anak mulai merasa dirinya kurang? Nah, rekan jati, persoalannya mulai menjadi lebih serius ketika perbandingan anak tidak berhenti pada dia bisa, aku belum bisa, tapi berubah menjadi dia lebih baik, berarti aku kurang. Waduh, ini adalah dua hal yang berbeda. Karena anak yang melihat temannya lebih cepat mungkin masih bisa berpikir, aku juga mau belajar. Tapi anak yang mulai merasa, aku memang gak pintar, sudah membawa perbandingan itu masuk ke dalam dirinya. Rekan jati, kalimat aku gak bisa pada anak kadang bukan benar-benar berarti dia gak mampu. Bisa jadi dia takut membuktikan bahwa dirinya itu mampu, atau ada rasa takut gagal, takut ditertawakan, atau takut dibandingkan lagi. Karena itu kalau anak mulai sering mengatakan dirinya kurang, kita perlu mendengarkan dahulu pola kalimatnya. Kalau sudah seperti itu, jangan langsung menjawab dengan pujian kosong. Ah, kamu hebat kok. Pujian memang menyenangkan, tapi anak juga membutuhkan bantuan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kita bisa berkata, kamu merasa kurang karena tadi kamu lihat teman? Lalu dengarkan apa jawabannya.

Rekan Jati, ada penelitian pada remaja yang menunjukkan bahwa perbandingan ke arah orang yang dianggap lebih baik di media sosial dapat berkaitan dengan penilaian diri yang lebih negatif pada saat itu, termasuk self-esteem yang lebih rendah. Jadi perasaan anak setelah melihat orang lain memang layak diperhatikan. Karena kalau rasa aku kurang terus menumpuk, masalahnya bukan lagi siapa yang lebih pintar atau lebih cantik. Karena anak mulai mempertanyakan, apakah aku cukup baik? Dan pertanyaan itu pasti lebih berat. Dan sekarang kita akan nyinggung sedikit ke media sosial, karena ini yang paling banyak dilihat anak, apalagi secara terus-menerus. Dan kadang di media sosial yang terlihat belum tentu merupakan seluruh kehidupan yang dijalani. Masih bersama Sheila di Zona Sketsa Keluarga. Jangan kemana-mana Rekan Jati, tetap konsen di sini. Karena dimanapun Anda berada, Sheila akan selalu menemani.

103,6 Jati FM, The Hadap Banda Aceh. Rekan Jati, sebuah nomor bagus dari Bernadia, kita buat menyenangkan. Memang segala sesuatu yang terjadi dalam hidup, kita buat menyenangkan aja. Karena kalau kita buat susah, makin susah kan hidupnya. Tapi segala sesuatu yang kita jalani dengan baik, pasti akan jadi menyenangkan. Dan Anda masih berada di zona sketsa keluarga bersama dengan Sheila hingga usai di pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Rekan Jati, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol tentang kenapa anak membandingkan dirinya dengan orang lain. Dan sekarang kita masuk kepada tema media sosial, karena yang terlihat belum tentu yang sebenarnya. Rekan Jati, sekarang kita akan ngobrol tentang dunia yang mungkin paling sering membuat anak melihat kehidupan orang lain, yaitu dunia media sosial. Bayangkan ketika seorang anak membuka ponsel, kemudian melihat temannya lagi liburan, atau temannya ada yang dapat hadiah, atau ada temannya yang menunjukkan kamar yang baru direnovasi, bahkan kegiatan-kegiatan mereka setiap hari kelihatannya seru. Lalu ketika anak melihat semuanya dan mulai berpikir, kok hidup dia enak sekali ya? Nah, pertanyaannya, apakah kita benar-benar tahu kehidupan anak itu? Jawabannya belum tentu. Kita hanya melihat bagian yang dia pilih untuk ditampilkan. Kita nggak melihat ketika dia sedang bertengkar misalnya dengan orang tuanya atau dengan temannya, atau nggak melihat ketika nilainya turun, tidak melihat saat dia kecewa, dan juga tidak melihat saat dia kesepian. Rekan Jati, bukan juga berarti semua yang ada di media sosial itu palsu. Jangan sampai kita mengajarkan anak semua yang di internet itu bohong, nggak gitu ya. Bisa jadi memang dia sedang liburan, memang dia mendapatkan hadiah, memang dia lagi bahagia. Tetapi satu foto atau satu video tetap bukan keseluruhan hidup seseorang. Rekan Jati, kita sebagai orang dewasa aja kalau mau unggah foto biasanya pasti cari yang paling bagus kan? Kalau yang matanya merem, nggak mau diupload. Atau yang rambutnya berantakan, janganlah, nanti kelihatan jelek. Dan untuk itu anak juga perlu memahami bahwa media sosial memang bekerja dengan pilihan seperti itu. Dan meta-analisis terbaru terhadap 54 sampel dan lebih dari 36.000 partisipan menemukan bahwa antara upload social compression di media sosial dengan beberapa indikator masalah psikologis. Meskipun peneliti menekankan bahwa hubungan tersebut nggak secara otomatis membuktikan hubungan sebab-akibat. Jadi yang perlu kita ajarkan bukan sekedar jangan melihat media sosial, tapi apa yang kamu lihat belum tentu seluruh ceritanya. Rekan Jati, anak juga perlu belajar membaca layar, bukan hanya melihat layar. Dan bukan cuma apa yang anak lihat di ponsel, tapi apa yang dia tonton terus-menerus. Itu mungkin salah satu hal yang perlu kita perhatikan, dan akan kita lanjutkan lagi pembahasan kita hari ini setelah nomor berikut.

0: Niat yang baik adalah awal dari setiap langkah yang baik. Mungkin hasilnya tidak selalu datang sesuai harapan. Tetapi jangan pernah berhenti melakukan sesuatu dengan tulus. Teruslah berusaha, karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan membawa arti dalam perjalanan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

akan jadi sebuah nomor dari Firza Bestari, Peluku Untuk Pelikmu. Ya, sebuah lagu yang mengingatkan bahwa setiap orang mungkin punya cerita dan perjuangannya masing-masing. Tapi gak perlu terlalu serius, karena setelah ini kita masih mendengarkan nomor-nomor bagus dari JTFM. Yang pastinya JTFM akan menemani Anda untuk melakukan dan menjalani hari-hari ini. Rekan Jati, kita lanjutkan lagi tema parenting kita di hari ini, di hari pagi yang sudah menjelang siang. Dah, kalau sekarang biasanya rekan Jati ada mulai lemes-lemes atau tambah semangat nih, karena bentar lagi istirahat siang. Tapi apapun itu, tetap ditemani dengan Sheila dan tetap konsen di tema kita hari ini. Rekan Jati, kita lanjut lagi ke ada satu hal menarik ya. Kadang kita perlu fokus pada berapa lama anak memegang ponsel. Sepertinya berapa lama anak memegang ponsel satu hari itu menjadi patokan kita, berapa lama dia bermain di dunia dunia digital atau media sosial atau apapun aktivitas yang dia lakukan di dunia cyber. Padahal ada pertanyaan lain yang gak kalah penting, apa yang sebenarnya dia tonton berulang-ulang, atau dia ngapain aja sih di media cyber, di ruang cyber. Misalnya setiap hari anak melihat konten tentang kehidupan mewah, rumah besar, mobil mahal, liburan, atau barang-barang bermerek. Apa nih, banyak sepertinya konten-konten yang disajikan di media sosial. Dan lama-lama semua itu bisa menjadi gambaran di kepala anak tentang seperti apa sih kehidupan yang dianggap keren atau dianggap berhasil.

Rekan Jati, anak mungkin gak sadar bahwa standar itu sedang terbentuk. Dia hanya scroll, hanya melihat video, lalu scroll lagi, lihat video lain lagi, besok muncul, lusa juga masih, sampai akhirnya sesuatu yang sebenarnya gak biasa mulai terasa biasa. Kok kamar aku kecil ya? Kok orang tua aku gak pernah ngajakin liburan? Atau kok tubuh aku gak langsing seperti dia? Atau kehidupan aku kok terasanya biasa-biasa aja ya? Nah, Rekan Jati, itu bukan berarti kita harus menganggap semua konten sebagai ancaman. Karena media sosial juga bisa menjadi tempat anak belajar, menemukan komunitas, serta mendapatkan informasi. Bahkan mungkin mengekspresikan dirinya. Tetapi, jenis konten dan cara anak menggunakannya yang penting. Rekan Jati, sebuah tinjauan sistematis tentang anak dan remaja menemukan bahwa hubungan media sosial dengan kesehatan mental cukup kompleks ternyata. Karena bermasalah, penggunaan bermasalah dikaitkan dengan gejala kecemasan dan depresi. Sementara mekanisme seperti perbandingan sosial atau pencarian validasi, dukungan sosial dan jenis penggunaannya untuk apa juga ikut berperan. Jadi jangan hanya bertanya, udah berapa jam nih main HP? Sesekali kita bertanya juga, adik tadi lihat apa aja? Atau ada hal di sosial media yang bikin adik kepikiran nggak? Atau ada nggak video adik yang bikin adik tuh merasa minder? Karena bisa aja anak udah nutup ponsel nih, tetapi isi videonya masih tinggal di kepala. Dan Rekan Jati, dari sini kita perlu masuk ke pertanyaan berikutnya. Ketika anak terus melihat kehidupan yang terlihat lebih indah, lebih keren, atau lebih berhasil, apa yang kemudian terjadi pada cara dia memandang kehidupan sendiri? Akan kita bahas, kita dengarkan dulu Marian Jela.

Rekan Gati, good luck babe dari Self-Learn. Dan semoga kita semua mempunyai keberuntungan di hari ini, apapun yang dikerjakan, aktivitasnya menemukan kedamaian hati. Karena susah Rekan Gati kita memperoleh kedamaian hati dengan apapun kejadian di hari ini yang membuat hati terasa lelah. Apalagi ketika anak-anak melihat, kenapa ya hidupku gak seperti mereka, padahal hanya sebatas melihat di media sosial. Coba kita bayangkan Rekan Jati, seorang anak yang setiap hari melihat orang lain melakukan hal-hal yang menarik. Ada yang jalan-jalan aja, atau ada yang punya banyak teman, ada yang punya barang baru, ada orang yang selalu terlihat bahagia. Awalnya mungkin cuma lihat, ih enak ya. Lama-lama kemudian mulai membandingkan, dan setelah itu mulai menilai, dan akhirnya tercetus salah satu kalimat, kenapa ya hidupku gak seperti mereka? Nah, di sini kita perlu berhenti sejenak, karena mungkin yang dibandingkan bukan lagi kemampuan, tapi kehidupan. Anak bisa merasa rumahnya kurang bagus, atau keluarganya kurang seru, bajunya biasa aja, liburan juga gak pernah. Bahkan ada anak yang mulai merasa dirinya gak cukup menarik, karena melihat penampilan orang lain yang sudah dipoles sedemikian rupa. Rekan Jati, tentang perbandingan sosial di media sosial menunjukkan bahwa perbandingan ke arah orang yang dianggap lebih unggul berkaitan dengan indikator kesejahteraan psikologis yang rendah. Namun tentu aja hubungan ini juga gak berarti setiap anak yang melihat konten seperti itu pasti mengalami masalah. Karena banyak faktor yang mendukung, juga ada faktor keluarga, faktor lingkungan, karakter anak, jenis konten, dan cara penggunaan media sosial juga ikut berperan. Jadi Rekan Jati, kita nggak ingin menakut-nakuti anak dengan media sosial. Kita justru ingin membekali mereka. Misalnya ketika anak bertanya, dia hidupnya enak sekali ya, kita bisa bertanya, emang adik tahu dari mana? Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mengajarkan anak membedakan antara apa yang dia lihat dan apa yang dia simpulkan. Kita melihat satu potongan kehidupan orang lain, lalu membandingkan dengan seluruh hidup kita sendiri. Ya jelas pasti berat. Anak juga perlu belajar bahwa kehidupan yang terlihat di layar hanyalah sebuah cerita. Dan kehidupannya sendiri juga nggak harus terlihat seperti kehidupan orang lain untuk menjadi lebih baik.

Nah, gimana ceritanya nih kalau perbandingannya nggak hanya sebatas di media sosial, namun masuk ke sekolah, bahkan ke pertemanan? Akan kita bahas selanjutnya, sebuah nomor bagus hanya untuk Anda. Where do we go now?

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Kurangi energi negatif dan perbanyak hal-hal yang membawa energi positif dalam hidup. Tidak harus selalu berubah besar. Cukup mulai dengan cara berpikir dan lingkungan yang lebih baik. Perlahan, hidup kita pun akan ikut berubah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Renjati One Republic Better Days. Pasti kita menginginkan kehidupan yang lebih baik dari hari demi hari. Apalagi untuk urusan kehidupan anak-anak, makanya kita juga harus membuat strategi untuk parenting. Mungkin kalau kita udah punya beberapa orang anak, kita bisa belajar anak pertama sehingga lebih baik ke adik-adiknya. Tapi bagi anak pertama, mereka juga gak pernah punya pelajaran sebagai anak, dan itu merupakan anak pertama yang apa ya, mungkin kita juga sama-sama belajar. Dan menurut Sheila juga sebagai orang tua kayaknya gak pernah ada kata cukup untuk memberi ruang belajar untuk anak, karena juga anak-anak memiliki karakter yang berbeda. Oke rekan JT, sekarang kita masuk. Jangan kita kira sumber perbandingan hanya media sosial, karena dunia nyata ternyata juga banyak pemicunya. Bahkan mungkin yang paling dekat justru sekolah dan lingkungan bermain. Misalnya anak melihat teman mendapatkan nilai tinggi, atau ada yang mampu jadi ketua kelas, ada yang jago futsal, ada yang pandai nyanyi, ada yang kalau jalan tuh rame aja dikelilingi oleh teman-teman. Ketika anak melihat itu, pasti anak mulai berpikir kok nggak seperti dia ya. Kemudian ya anak menjadi minder dan tidak bisa bergaul. Bahkan ya hal yang menurut orang dewasa sepele bisa menjadi penting bagi anak. Apalagi anak sekarang sepertinya masih ada momen untuk keren-kerenan mungkin ya. Misalnya siapa yang mau punya HP iPhone terbaru? Nah, semua anak pasti membicarakan. Terus pulang, mama mau lah beli iPhone baru. Lalu orang tuanya bilang, ah, adik kan masih punya HP yang lama, kenapa harus beli yang baru lagi? Tapi bagi anak, persoalannya mungkin bukan hanya iPhone, karena dia ingin merasa menjadi bagian dari kelompok. Ini kadang yang membuat kita perlu memahami konteks. Kadang anak bukan ingin memiliki sesuatu, tapi dia lebih ingin diterima. Begitu juga dengan pertemanan. Anak melihat temannya punya banyak teman, lalu melihat dirinya nggak populer. Padahal jumlah teman bukan ukuran tunggal kualitas hubungan. Ada anak yang punya dua sahabat dekat aja, tapi udah merasa nyaman. Namun ada anak yang punya banyak teman, tapi tetap bisa merasa sendirian. Rekan Jati, kita perlu berhati-hati ketika memberi label anak kamu pendiam ya, atau dia memang gak punya teman. Karena anak bisa membawa label itu sebagai identitas. Lebih baik kita bertanya, adik nyaman berteman sama siapa? Atau apa yang bikin adik senang kalau bersama teman? Dengan begitu, kita dapat membantu anak memahami kebutuhan sosialnya sendiri. Dan kalau itu yang sedang dirasakan anak, dia membutuhkan pendampingan, bukan hanya nasihat.

Rekan Yuti masih bersama Sheila di Zona Sketsa Keluarga dan sudah lepas 27 menit dari pukul 11. Kita lanjutkan lagi pembahasan hari ini tentang parenting, kenapa anak ingin menjadi orang lain. Kita sebenarnya boleh kagum, tapi nggak harus menjadi seperti mereka. Rekan Yuti, sebenarnya kita nggak perlu membuat anak berhenti mengagumi orang lain. Karena kagum itu wajar. Anak melihat atlet hebat atau penyanyi bagus, bahkan teman yang pintar, lalu berkata, aku mau seperti dia, Ma. Justru kalimat itu menjadi awal yang bagus kalau kita arahkan dengan tepat. Coba tanyakan, bagian mana yang adik suka? Kalau anak menjawab, dia jago menggambar, kita bisa lanjut. Adik mau belajar menggambar juga. Jadi anak belajar mengambil inspirasi, bukan mengambil identitas orang lain. Ini penting rekan Jati, karena kalau anak perlu memahami bahwa seseorang boleh menjadi contoh tanpa harus menjadi standar atau mengganti identitas. Misalnya ada teman dari anak jago matematika, bagus, kamu mungkin punya kekuatan di bidang lain. Atau misalnya kakak dari si adik pandai bicara, bagus, adik mungkin juga bisa lebih dari seperti itu. Atau temanmu berani tampil, ya bagus, kamu mungkin lebih kuat bekerja di belakang layar. Rekan Jati, dunia ini memang gak membutuhkan semua orang punya kemampuan yang sama. Ya kalau semua anak jago nyanyi, nanti siapa yang ngurus sound system? Tetap harus ada yang di belakang layar. Karena yang kita cari bukan anak yang unggul di semua bidang, namun yang kita cari adalah anak yang perlahan mengenali dirinya. Oh, ternyata kemampuan aku di sini. Karena itu ketika anak mengatakan, aku juga ingin seperti dia, kita nggak harus menjawab, jangan membandingkan. Atau kita bisa ganti jawaban kita, adik boleh kagum, sekarang apa yang bisa adik pelajari dari mereka? Karena kalimat itu akan mengubah arah pembicaraan dari rasa kurang menjadi rasa ingin tahu, dan rasa iri menjadi rasa pingin mempelajari. Dan tentu aja rekan Jati, proses ini pasti membutuhkan waktu. Karena anak gak akan langsung memiliki kepercayaan diri hanya karena satu kali diberi nasihat. Karena anak juga perlu memahami bahwa usaha membawa perubahan, dan insya Allah usaha gak akan mengkhianati hasil. Dan mungkin pertanyaan selanjutnya, gimana sih cara kita membantu anak untuk mengukur keberhasilan dirinya sendiri? Sheila mau putarin dulu sebuah nomor untuk Anda, Jatuh Suka dari Tulus.

0: Kan dia itu Nina Derivis, lagu yang rasanya kayak sebuah pelukan kecil buat siapapun yang sedang kita sayang, terutama untuk mereka yang selalu ingin kita lihat baik-baik aja. Rekan Jati, mungkin ini salah satu hadiah terbesar yang bisa diberikan orang tua kepada anak, yaitu membantu anak punya ukuran keberhasilan untuk dirinya sendiri. Bukan berarti anak gak boleh punya target, justru target itu penting sebenarnya. Tetapi targetnya gak selalu harus, aku harus lebih hebat dari teman. Misalnya bulan lalu anak belum berani membaca di depan kelas, sekarang udah berani walau masih terbata-bata. Itu merupakan suatu kemajuan, karena anak mungkin belum mendapat nilai tertinggi, tapi dia sudah lebih berani dari hari kemarin. Rekan Jati, kadang orang dewasa terlalu terpaku pada hasil akhir. Padahal bagi anak, keberanian mencoba bisa menjadi pencapaian besar. Kita juga bisa membantu anak membedakan antara belum bisa dan tidak bisa. Belum bisa memberi ruang untuk belajar, sedangkan gak bisa terdengar seperti keputusan akhir. Dan tentu aja bukan berarti kita harus terus memuji anak untuk segala hal. Pujian yang terlalu umum seperti adik memang pintar juga belum tentu membantu anak memahami apa yang sebenarnya dia lakukan dengan baik. Namun lebih berguna kalau kita menyebut prosesnya. Tadi adik udah mencoba, meskipun soal pertama salah, tapi adik insya Allah kalau belajar untuk kali seterusnya pasti akan lebih hebat. Dengan begitu anak belajar menghubungkan kemajuan dengan usaha dan strategi, bukan sekedar dengan label pintar. Rekan Jati, ini juga akan membuat anak lebih siap menghadapi kehidupan, karena nanti akan selalu ada orang yang lebih cepat, lebih kaya, lebih populer, lebih pintar di bidang tertentu. Dan kita nggak mungkin menghapus semua itu dari hidup anak. Namun yang bisa kita bangun adalah kemampuan anak untuk berkarya. Dia hebat di bidangnya. Aku juga sedang berkembang di bidangku. Rekan Jati, kalau sampai anak bisa berpikir seperti itu, mungkin kita nggak perlu lagi terlalu sibuk bertanya, anak kita sedang kalah dari siapa? Namun kita akan bertanya, anak kita sedang tumbuh menjadi siapa?
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak?

Rekan-rekan, akhirnya kita sampai di penghujung obrolan kita hari ini. Dari awal kita bicara tentang satu hal yang sebenarnya sangat manusiawi, yaitu anak melihat orang lain lalu bertanya, kok aku gak seperti dia ya? Kita sudah melihat bahwa perbandingan itu bisa muncul dari banyak tempat. Dari sekolah, dari saudara, dari teman, dari prestasi, dari barang-barang yang orang lain miliki, bahkan dari kehidupan yang anak lihat melalui layar. Dan media sosial membuat persoalannya menjadi sedikit lebih rumit, karena anak bisa begitu melihat begitu banyak.

untuk menjadi berharga. Rekan Jati, mungkin tugas kita sebagai keluarga bukan hanya membuat anak selalu menjadi yang paling pintar. Karena kalau ukurannya seperti itu, lombanya nggak akan pernah selesai. Hari ini menang, besok ada lagi yang lebih hebat. Yang jauh lebih penting, anak tahu siapa dirinya, tahu apa yang sedang dia pelajari. Berani mencoba, berani menerima kegagalan, dan tahu bahwa ketika hidupnya nggak seperti yang dia lihat di layar, itu bukan berarti hidupnya buruk. Jadi rekan Jati, kalau suatu hari anak berkata, aku ingin seperti dia, mungkin kita bisa tersenyum dan bertanya, apa yang kamu suka dari dia? Lalu bantu dia menemukan apa yang sebenarnya ingin dia kembangkan dalam dirinya. Karena setiap anak punya cerita yang berbeda, dan cerita yang baik gak harus selalu terlihat sempurna, apalagi di layar. Oke rekan Jati, itu merupakan kalimat penutup dari Zona Sketsa Keluarga di hari Rabu ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah konsen mendengarkan Sheila, kita ngobrol-ngobrol dan membincang tentang parenting anak, kenapa aku harus menjadi dia. Dan tetap konsen rekan Jati di Zona Sketsa Keluarga, karena setiap harinya kita akan membahas topik-topik yang pastinya relate dengan kehidupan sehari-hari. Dan akhir kata dari Jalan Widana nomor 57 Mibo Banda Aceh, Sheila yang bertugas send off dari ruang dengar Anda. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia, dan jangan pernah merasa sendiri, karena kesendirian bukan kesepian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 4 pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Tidak semua orang memulai hidup dari tempat yang sama. Ada yang jalannya mudah, ada juga yang harus berjuang lebih keras. Tapi, itu bukan berarti hidupmu lebih buruk. Tetap jalani, tetap tumbuh, dan hargai perjalananmu sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Berbuat baiklah sekecil apapun bentuknya. Karena tindakan sederhana yang kita anggap sepele, bisa jadi sangat berarti bagi orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibobanda Aceh. Rekan Jati, hari ini Rabu edisi 30 September 2026. Kembali lagi bersama Savana di Sonar Rehat Siang, menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.

0: 103,6 Jati FM Tuhar Banda Aceh. Selamat siang rekan Jati. Bagaimana nih kabarnya di siang ini? Semoga selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tentunya semoga semua selalu dalam keadaan bahagia.
1: Di pulang sekolah di siang lewat pukul 12.
0: Buat Anda yang lagi konser kan Jati, mungkin sedang beraktivitas nih di kota kita tercinta, di kota Banda Aceh dan juga sekitar. Mungkin juga ada yang masih sibuk di kantor, ada yang lagi di kampus, atau mungkin juga sudah ada yang di rumah nih, atau juga sedang dalam perjalanan. Semoga semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tetap semangat menjalani aktivitas hari ini. Dan tentunya kan Jati di sini di Sonar Siang hari ini edisi Rabu 30 September 2026 kembali lagi bersama Savana menemani Anda tentunya dengan aneka informasi seputaran gaya hidup sehari-hari dan juga bakalan puterin nomor-nomor bagus pastinya. Juga seperti biasa rekan Jati di sini di Sonar Siang Savana menunggukan atensi Anda untuk bergabung sharing-sharing seputaran tema hari ini dan juga boleh request-request nomor bagus di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36 hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Di siang ini rekan Jati, Savana ingin mengajak Anda untuk santai sejenak, untuk menikmati waktu di siang ini sambil ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol ringan tentang hal yang dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari nih rekan Jati. Apalagi rekan Jati, kalau beberapa hari ini yang kita rasakan adalah cuaca mulai sering berubah-ubah dan juga hujan datang di waktu yang kadang tidak kita duga. Jadi rekan Jati, hari ini Savana ingin mengajak rekan Jati untuk membahas tentang seputaran tips-tips menjaga kesehatan di musim hujan yang memang sederhana dan mudah dilakukan. Apalagi rekan Jati, musim seperti ini rekan Jati sepertinya tentu perlu sekali kita berikan perhatian lebih dan juga pastinya bagian yang menjaga kondisi tubuh kita agar tetap fit. Tapi rekan Jati, Savana bakalan bahas tips-tips menjaga kesehatan seputaran di musim penghujan setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Jadi buat rekan Jati yang mau bergabung, Savana tunggukan atensinya hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Ya, rekan, jadi baru saja ada satu nomor bagus darinya. Juicy Luisi, tanggung jawab. Siapa dia? Dan rekan Jati tentunya masih ngobrolin tentang tips-tips menjaga kesehatan di musim penghujan seperti sekarang rekan Jati, yang dimana memang ketika hujan mulai sering turun atau cuaca-cuaca mulai berubah nih rekan Jati, lingkungan biasanya menjadi lebih lembab dan aktivitas kita juga kadang ikut berubah. Jadi karena itu rekan Jati, ada baiknya kita lebih memperhatikan kebersihan dan kondisi tubuh. Kau menangis dan mengadu. Salah satu kebiasaan sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan rutin mencuci tangan menggunakan sabun dan juga air mengalir, terutama sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, setelah makan, dan setelah dari toilet. Karena rekan Jati, tanpa kita sadari, tangan setiap hari menyentuh begitu banyak sekali benda, mulai dari gagang pintu, meja, handphone, kendaraan, sampai berbagai benda lainnya. Jadi rekan Jati, menjaga kebersihan tangan bisa menjadi langkah sederhana untuk membantu mengurangi penyebaran kuman pastinya.

Raden Jati sedang berada di luar rumah dan tidak menemukan air mengalir seperti wastafel dan juga sabun, hand sanitizer juga bisa digunakan sebagai alternatif, Rekan Jati. Jadi, Rekan Jati, musim hujan bukan berarti kita harus khawatir berlebihan. Tapi cukup lebih peduli dengan kebiasaan sehari-hari. Jaga kebersihan, makan dan minum dengan baik, istirahat yang cukup, dan jangan abaikan kalau tubuh kita sudah merasa kurang fit. Jadi Rekan Jati, kalau Anda punya tips-tips sederhana lainnya yang bisa di-sharing di sini bersama Savana, bisa langsung di 08 11 682 10 36 atau di 06 51 410 36. Savana tunggukan atensinya hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.

Dan sapan akan kembali lagi rekan jati, tapi setelah ba'da zuhur. Jadi jangan kemana-mana karena ada satu nomor bagus darinya, Maher Jan Latahjan, spesial untuk kita di siang ini. Jadi konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Jadilah pemicu kebaikan di sekitarmu. Karena saat kita memberikan contoh yang baik, kita sedang menginspirasi orang lain untuk ikut menyebarkan kebaikan yang sama. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Dan pastinya tubuh kita juga mendapatkan kesempatan untuk beristirahat sejenak dari kesibukan hari ini. Buat rekan Jati yang masih berada di kantor, di kampus, di tempat usaha, di rumah, atau mungkin sedang dalam perjalanan di sekitar kota Banda Aceh dan juga sekitar, dan juga buat rekan Jati yang lagi konser dimanapun berada, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Dan di siang seperti ini, rekan Jati memang menjadi waktu yang pas untuk kita sedikit memperlambat langkah, tapi tidak boleh bermalas-malasan juga, karena rekan Jati di siang ini adalah kesempatan sejenak untuk kita merehatkan diri.

0: Rekan Jati, di tengah rutinitas kita yang terus berjalan, kadang kita lupa bahwa diri sendiri juga perlu diperhatikan. Bukan hanya pekerjaan yang harus diselesaikan, tetapi juga kondisi tubuh dan pikiran juga perlu dijaga. Jadi nikmati suasana rehat di siang ini, minum air putih yang cukup, tarik nafas dalam-dalam, dan kalau ada kesempatan berikan tubuh sedikit waktu untuk relax. Kadang-kadang kalau ini dah. Juga buat rekan Jati yang mau bergabung di sini, masih sapa tunggukan atensinya di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36 hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Langsung saja rekan Jati, kita angkat penelpon kita yang pertama hari ini. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo juga, waalaikumsalam. Kirain gak diangkat.
0: Widih, rekan Jati diangkat dong. Ada Kak Zubi Zubin nih, rekan Jati.
1: Habisnya Kak Zubi mau pegang HP anak tadi, mau WA. Woi, gak terima teleponnya.
0: Ini nomor baru ya?
1: Hah?
0: Nomor
1: Kak
0: baru.
1: Zubi, ada 4 nomor.
0: Waduh, ngeri. Oh iya kakakku, apa kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah kabar baik. Sapana gimana?
0: Alhamdulillah sapana juga baik. Tapi karena cuaca nih rada-rada kayak gimana ya? Kayak enggak bangun pagi tadi kayak enggak enak badan aja dikit.
1: Waduh.
0: Mungkin karena faktor cuaca kali ya.
1: Nah, jangan salahkan cuaca deh. Memang jawabnya kita ya.
0: Betul. Jadi ya begitulah, kita nikmatin aja.
1: Kan mau tubuh kita kan enggak sama selalu.
0: Iya betul Kak. Kalau Kakak alhamdulillah baik ya.
1: Ini mata Kakak ada 5 watt nih.
0: Iya, sapanya juga sebenarnya.
1: Ya udah. Kita terus lagi lama-lama pulang tertidur terus.
0: Enggak. Hari ini Sabona ngebahas tentang tips-tips sederhana menjaga kesehatan, apalagi di musim kayak gini Kak. Kira-kira dari Kakak ada enggak nih?
1: Salah satunya kalau Kak Su tipsnya ya, kalau Kak Su sendiri ya memperbanyak minum air putih, enggak mesti ya.
0: Yes,
1: seperti ini.
0: Betul-betul. Kapan pun itu.
1: Kak Su banyak juga minum air putihnya.
0: Kalau musim hujan?
1: Ya, sering Kak Su. Gimana ya? Banyak minum air putih.
0: Banyak minum air putih ya, Kak. Betul.
1: Malam aja kalau bangun tuh selalu, soalnya Kak Su kalau tidur tuh ada air putih tuh ada, memang ada di samping yang di, Kak Su masuk di botol minuman. Jadi setiap Kak Su melek mata, walaupun di tengah malam tuh, kita yang namanya minum.
0: Berarti Kakak pernah haus juga ya tengah malam?
1: Iya, sekarang-sekarang ini udah hampir sebulan ini malahan sering 3 ataupun 2 kali lah, sering bangun.
0: Oh iya.
1: Awal-awal enggak ada tuh, jarang, lain-lain sekali. Tapi kok sekarang hampir sebulan ini kayak kemarin, kok sering bangun ya.
0: Kayak sapanya juga kayak gitu, tiba-tiba kebangun tengah malam kan, tiba-tiba.
1: Sama kita.
0: Kok haus ya?
1: Iya.
0: Tiba-tiba minum.
1: Kalau usapannya bangun, sapanya bangunin Kak Zul ya, Kak Zul. Kapannya ada bangun?

0: Nanti kita lanjut ngobrol dong, nggak lanjut tidur.
1: Iya, nggak tidur dong. Kalau lanjut ngobrol nggak tidur.
0: Nggak tidur kita tidurnya. Itu. Besok pagi udah pasti kayak orang.
1: Orang-orang.
0: Rasanya pengen marah-marah aja.
1: Itu pernah, waktu di saat dulu pernah tuh sering bergadang. Lanjutnya sering sempoyongan. Dibilang mabuk, nggak minum air mabuk, tapi karena kurang aja ya.
0: Tapi memang nggak bagus kak kalau begadang nih, efeknya tuh seharian.
1: Iya, ada juga orang yang bergadang malam, paginya tidur, ada.
0: Ada, tapi memang tidak dianjurkan ya, sangat-sangat.
1: Oh, malah dianjurkan, orang dia bergadang malam itu dia cari rezeki kan, ada tugas, mungkin kayak jaga satpam itu kan memang tugasnya.
0: Jaga kan. Siangnya tidur kan?
1: Siangnya tidur, jangan siangnya juga nggak tidur. Aduh, sayang dong tubuhnya.
0: Is parah sih kalau kayak gitu. Mana punya, mana cuma punya satu lagi.
1: Enggak. Kalau ada dijual di pasar, di toko terdekat pasti mau Kak Zizi juga mau beli.
0: Iya kan? kok udah kemana-mana ya? Oh iya kakakku, udah berlayar ke Pulau Kapuk belum dong? Karena matanya tinggal 5
1: ya,
0: watt.
1: Iya tinggal. Baca kak itu nih, dari lampu 5 watt nih, udah sedikit nih.
0: Iya.
1: Agak-agak ya, nganti juga nih.
0: Iya, cuaca juga mendukung nih. Kira-kira enaknya...
1: Kok mendukung? Di sini terik nih.
0: Oh di sana terik? Di sini,
1: iya, di situ kan.
0: Di sini kayak sahdu-sahdu gitu.
1: Sadu-sadu karena kamu nggak ngisi dulu, mungkin lagi terik
0: Enggak, tadi Sabana mau ke sini.
1: Waktu Sabana mau pergi ke situ. Jadi sekarang udah terik. Ada dua jam Sabana di situ.
0: Iya. Enaknya dengerin lagu nih, Kak.
1: Oke, kalau dengar lagu, Kak Ezi ketingin dengar lagu dari siapa ya? Ini, Indah. Dewi Pertiwi.
0: Dari Indah Dewi Pertiwi. Sabana bacain aja ya judulnya. Sudah Indah Dewi Pertiwi lagi. Cantik sekali. Ada Aku Tak Berdaya. Ada Aku Tak
1: Berdaya. Aku Tak Berdaya lagi. Aku Tak Berdaya lagi. Jangan terdengar nih.
0: Oke deh. Salam-salamnya buat siapa nih, Kak?
1: Salam-salam ini lah buat siapa, nah. Selamat bertugas. Siapa yang udah masuk?
0: Belum ada, baru kakak.
1: Oh, baru kak dia? Oke lah, buat siapa, nah. Mudah-mudahan sehat sekali, Dik.
0: Amin.
1: Udah lebih sehat juga.
0: Amin.
1: Siapa yang kita ciptakan dan inginkan. Mudah-mudahan semua tercapai dan teruji, Dik.
0: Amin.
1: Dari itu buat... Semua-semua aja yang ingin mendengarkan, kita mau salam Yahbib, mana ada Yahbib, nggak dengar di media sosial. Oke lah, Sapana, Kak Zupungji, nggak ada daya nih.
0: Oke,
1: mulai,
0: siap.
1: Oke, makasih banyak, Kak Zupungji lagunya. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, Reka Jati baru saja ada Kak Zubi Zubi dari Sabang yang bergabung dan sempat sharing juga tips sederhana menjaga kesehatan di musim penghujan seperti ini adalah dengan minum air putih yang cukup, Rekan Jati. Dan juga Kak Zu katanya di siang ini mau request nomor bagus darinya Indah Dewi Pertiwi, Aku Tak Berdaya. Siap Kak Zu, bakalan sapana puterin. Dan terima kasih untuk Kak Zu yang selalu setia konsen di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Dan sapan akan kembali lagi Rekan Jati, tapi setelah puterin nomor-nomor bagus ini, jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Terkadang kita sering menilai orang dari apa yang terlihat. Padahal, setiap orang punya beban dan perjuangan masing-masing yang tidak selalu bisa kita lihat. Jadi, sebelum menghakimi, cobalah untuk lebih memahami. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6 Jati.

Iya, Rekan Jati baru saja ada satu nomor bagus darinya. Rosa featuring Afgan, Kamu Yang Kutunggu. Dan juga Rekan Jati di via WhatsApp sudah ada yang bergabung. Ada William Henryson Susanto dari Buaran Duren Sawit, Jakarta Timur, yang katanya di siang ini mau request darinya Marion Jola Rayu, dan darinya Sana Sanon featuring Chandra Stephen Pasaribu Haunting. Siap William, bakalan kita puterin di sini. Terima kasih untuk William yang selalu setia konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Aku tak bisa. Dan juga Rekan Jati masih ngebahas atau masih ngobrolin tentang tips menjaga kesehatan di musim penghujan seperti ini Rekan Jati, atau di cuaca-cuaca yang berubah-ubah. Dimana selain menjaga kondisi tubuh, lingkungan sekitar juga perlu sekali untuk kita perhatikan Rekan Jati. Yang dimana saat hujan turun seringkali muncul genangan air. Nah, jadi genangan seperti inilah Rekan Jati yang bisa menjadi tempat nyamuk berkembang biak. Karena itu, ada salah satu langkah yang bisa dilakukan, yaitu menerapkan 3M+.

Yang dimana rekan jati 3M ini terdiri dari yang pertama adalah menguras tempat penampungan air secara rutin seperti bak mandi, drum, dan juga toren. Lalu rekan jati ada M yang kedua adalah menutup, di mana kita bisa menutup tempat-tempat penampungan air agar tidak menjadi tempat nyamuk berkembang biak. Dan M yang ketiga rekan jati adalah memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang-barang bekas yang berpotensi menampung air. Jangan dibiarkan botol, kaleng, atau wadah bekas tergeletak begitu saja dan menampung air hujan. Jadi rekan jati, langkah 3M-nya sudah dilakukan. Selanjutnya adalah langkah plusnya, di mana seperti memasang kasa pada ventilasi atau jendela, memelihara ikan pemakan jentik-jentik di kolam mungkin, lalu memulai dari rumah kita masing-masing, luangkan sedikit waktu untuk melihat apakah ada genangan atau wadah yang bisa menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk.

Hal-hal sederhana seperti ini rekan jati pastinya bisa kita lakukan, apalagi kalau bersama-sama, bersama keluarga, gotong royong, dan pastinya lingkungan tentu akan menjadi lebih bersih dan nyaman. Dan juga Sopan akan kembali lagi rekan jati setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Jadi jangan kemana-mana karena ada banyak sekali nomor-nomor bagus yang bakalan Sopan puterin. Ada satu nomor bagus dari Nyamarion Jol Rayu, special request dari William Henryson Susanto. Dan konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Iya, Rekan Jati baru saja ada satu nomor bagus darinya, The Curls Radio, yang merupakan special request dari Mbah Cokro di siang ini. Dan Mbah Cokro tadi sudah bergabung ya, Rekan Jati, di via WhatsApp, yang di siang ini juga katanya ada salam buat penyiar yang lagi bertugas. Siap, terima kasih Mbak Cokro. Lalu juga untuk Kak Zu, untuk Fitri. Siap, bakalan disampaikan Mbak Cokro. Terima kasih untuk Mbak Cokro yang selalu setia konsen di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Dan masih lanjut Rekan Jati dengan tema hari ini atau ngobrolin tentang seputaran tips sederhana menjaga kesehatan di musim hujan atau cuaca-cuaca yang berubah seperti ini, Rekan Jati. Kalau tadi kita sudah sempat membahas tentang cuci tangan yang bersih, lalu penuhi kebutuhan cairan, jangan sampai kekurangan air putih, Rekan Jati. Lalu juga menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu juga, Rekan Jati, pastinya kita juga perlu memperhatikan apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena itu, Rekan Jati, makanan sehat dan juga gizi yang seimbang sangatlah penting sekali untuk diperhatikan selalu. Apalagi nih, Rekan Jati, di tengah aktivitas yang cukup padat, kadang kita lebih memilih makanan yang praktis dan juga cepat. Sesekali memang kalau lagi pengen tidak masalah, Rekan Jati, tapi jangan sampai kebutuhan nutrisi tubuh kita justru terabaikan. Jadi usahakan dalam menu sehari-hari ada makanan yang beragam, seperti sumber karbohidrat, lalu juga protein, sayur-sayur, dan juga buah-buahan. Tentunya lagi-lagi, Rekan Jati, adalah cukup minum air putih. Jadi dengan kebutuhan nutrisi yang tercukupi, tubuh mendapatkan asupan yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dan juga mendukung fungsi sistem imun pastinya.

Jadi, rekan jati, dengan menjaga kesehatan memang sebenarnya dimulai dari meja makan. Jadi, tidak harus selalu mahal atau rumit. Yang penting makanan yang kita konsumsi cukup beragam dan juga seimbang, sehingga memenuhi gizi dan juga sesuai kebutuhan tubuh kita. Apalagi rekan jati di siang-siang seperti ini, makan pastikan jangan hanya kenyang, tapi perhatikan juga apa yang kita makan. Semoga setelah makan siang rekan jati, energi kita kembali terisi dan juga bisa semangat melanjutkan aktivitas dengan nyaman. Sopan akan kembali lagi rekan jati setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Dan jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Iya, Rekan Jati, baru saja ada satu nomor bagus darinya Adrian Khalid, 2001 kali. Dan juga tentunya Rekan Jati masih di sini di Sonar Rehat Siang bersama Savana dan masih ngelanjutin obrolan kita di siang ini Rekan Jati tentang menjaga kesehatan di musim penghujan. Yang dimana selain makanan yang sehat, menjaga kebersihan, ada satu hal lagi yang jangan sampai kita lupakan Rekan Jati, yaitu tetap aktif bergerak dan berolahraga secara rutin. Memang Rekan Jati, kalau cuaca seperti ini di mana rasa malas untuk beraktivitas di luar rumah juga kadang jadi lebih besar. Di mana Rekan Jati, cuaca dingin, suasana kadang mendung, kadang terik, bawaannya pengen di rumah aja. Tapi Rekan Jati, bukan berarti kita harus berhenti bergerak. Di mana olahraga secara rutin bisa membantu menjaga kebugaran tubuh pastinya, melancarkan sirkulasi darah kita juga, dan mendukung kerja sistem imun. Tidak harus berolahraga yang berat-berat Rekan Jati, cukup jalan kaki di pagi hari atau di sore hari, lalu melakukan peregangan tipis-tipis, senam ringan mungkin, atau olahraga sederhana yang bisa dilakukan di rumah juga bisa menjadi pilihan.

Yang penting Raden Jati adalah dilakukan secara rutin dan disesuaikan dengan kemampuan tubuh. Dan juga Raden Jati, kalau misal hari ini hujan atau tidak, bisa saja memungkinkan untuk berolahraga di luar. Bukan berarti harus batal total. Karena Raden Jati, kita bisa mencari alternatif lain yang bisa menggerakkan aktivitas fisik yang aman dilakukan selalu. Karena Raden Jati memang menjaga kesehatan itu bukan soal seberapa berat olahraga yang kita lakukan, tapi bagaimana kita membangun kebiasaan yang selalu untuk tetap aktif. Jadi Raden Jati, di siang ini kita mungkin bisa melakukan hal-hal sederhana atau nunggu nanti sore Raden Jati setelah aktivitas agak reda. Jangan terlalu lama duduk, sesekali berdiri, berjalan sebentar dan berikan tubuh kita untuk kesempatan bergerak. Semoga Raden Jati kita semua sehat selalu, tetap bugar dan aktivitas hari ini berjalan dengan lancar. Sopan akan kembali lagi setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda aja.

Iya, Rekan. Jadi baru saja ada satu nomor bagus darinya, Siti Nurhaliza, Betapa Ku Cinta Padamu, yang sudah membawa kita ke pukul 13 lepas dari 54 waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga Rekan Jati, tak terasa obrolan kita di siang ini sudah sampai di penghujung edisi Rehat Siang Rabu 30 September 2026. Memang Rekan Jati, banyak sekali hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan di musim seperti ini, Rekan Jati. Mulai dari menjaga kebersihan tangan, memperhatikan lingkungan sekitar, mengkonsumsi makanan bergizi, memenuhi cairan tubuh, sampai tetap aktif bergerak dan berolahraga. Jadi Rekan Jati, tidak harus menunggu sakit dulu untuk mulai aktif dengan kesehatan. Kita bisa memulainya dari kebiasaan kecil, dari diri sendiri, dan dari rumah kita masing-masing. Semoga Rekan Jati, apa yang kita bahas di siang ini bisa menjadi pengingat kecil untuk kita semua agar tetap menjaga tubuh, menjaga lingkungan, dan menjalani aktivitas dengan lebih nyaman. Dan juga Rekan Jati, buat Anda yang masih bekerja, semoga pekerjaannya lancar. Yang sedang beraktivitas di luar, semoga perjalanannya aman. Dan yang sedang menikmati waktu santai di rumah, semoga siangnya terasa senang, serasa tenang dan menyenangkan. Terima kasih Rekan Jati untuk Anda yang selalu setia konsen di sini, baik di PR Radio, audio mobil, dan juga streaming tentunya. Dan langsung dari Jawedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Savana izin sign off dari ruang dengar Anda. 103,6 Jati FM, The Heart of

Banda Aceh. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga sisa hari ini membawa banyak kebaikan untuk kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jangan pernah lelah untuk terus berbagi. Mengulurkan tangan dan peduli pada sesama adalah cara terbaik untuk memberi arti pada hidup kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Mila, s radosti ga bom odnel na Čarni FM.
1: Ya sertul he koma nam jati FM Taraf Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidih di lampu letat meria, letat paya sidih manggamat, menyekat roh jempoh dua, tak dengan poh cakra sang mangat. Oke, rekan cantik, alhamdulillah menempat teman dengan ayah puluh di zona poh cakra edisi uronyo uro Rabu ya, 10 September 2026. Puha bang uronyo. Iya, semoga ban mandum sehat ya. Oke, yang tengah dalam masa penyembuhannya tetap semangat, insyaallah pulih be. Lagi biasa, lagi kaim sampoh poh limang, lontuan pengen rekan nyati di pat manteng dengan lagu-lagu Aceh pilihan. Lagi biasa, sambil lantar dengan lagu na pembahasan ya. Oke, membuka zona poh cakra, cuba ta dengar sabuh lagu dari Ulfa Jila duet dengan Najar Cah Alam ya. Tamsi Rumoh. Tetap konsen di tino, disertuh oleh Komandan Jati FM.

0: Hasrat is 3,6 miljard in FM.
1: Ya sertul 3,6 Jati FM Daruh Banda Aceh Riwang Teman di Zona Poh Cakra Uro Rabu 10 September 2026. Oke, benar lagu pembuka dari duet vokal Ulfazila dan Najar Syah Alam ya, untuk Urung Pormo yang tengah konsen ya. Oke, informasi wate ke 15 menit lewat dari Poh 2. Nah, rekan Jati nasabah topik uronyo ya. Oke, apa topik ya? Topik ginyo ya. Penghango ya dalam adat pernikahan Aceh. Ya, penghango dalam adat pernikahan Aceh. Oke, lo nak sapa dile rekan nyati yang manteng konsen ya, mungkin tengah santai menye warga Banda Aceh, mungkin tengah santai. Yang tengah kerja di Aceh Besar Puhaba, yang tengah menikmati angin laut di Sabang, mungkin ngon-ngon atau rekan nyati yang na di Pidi Jaya dan Aceh Jaya, dan sebagian Pidi. Jadi riwang lom di zona Poh Cakra, zona request lagu Aceh dan tentena sabah topik yang tanya angkat di buro ya, sampo Poh Limang ya. Oke, rekan nyati uronyo Rabu 10 September 2026 tanyo akan diangkat sabah tema sabah topik yang menjaminnyo pekunnyo tamah pekunnyo ya. Gelinyung tanyo langsung tegak tedang ya. Belumnyo bagi rakan nyati yang tengah meminta nafkah ya untuk modal nikah. Jadi sepertinya tanya ta bahasa bahwa topik penghango ya dalam pernikahan adat Aceh ya. Ternyata rekan nyati aturan nikahnya menyebeda wilayah, beda cerita ya. Penasaran ya, kok bisa beda ya? Jadi be ninja saho tetap di sino tatanya kiban pendapat ya penghango dalam pernikahan adat Aceh pekena adat yang di kampung rekan nyati Puhana. Jadi yang kena gabung nyolun buka telepon be 0651106 atau telepon GSM ya 0811682106 ya. Penghango dalam adat pernikahan di Aceh. Tang-tang dapreh yang kena telpon cuba terdengar lagu delay sabah tu be. Lagu dari Cut Zuhra. Megosira.

0: Ya, Sertul, 0,6 Jati FM, Tarung Banda Aceh. Oke, sebelum gue penuh dari Cudzura, Megosira ya, Hanaya ge hitam kling, yang penting na pendapatan ya. Oke, rekan Jati langsung nyota bahas topik urunya. Nah, rekan Jati kan di sebagian masyarakat tanya, khusus di wilayah timur, utara, sampo mungkin pidi ya. Nah, tradisi yang nanjih pengango atau uang hangus. Bahkan hangus saya begetut, kan getut. Jadi selain gemri jelame atau mahar ya, nyo pihak linto baru wajib geba sejumlah peng tunai untuk gebri kepada dara baru ya. Nah, paken geukeun uang hangus atau peng hangoh. Karena pengnyo sifat-sifat jih gebri secara mutlak dan langsung abeh gepake gungui le keluarga pihak dara baru untuk gebiayai kenduri pesta atau walimah ya. Leunyeun mungkin mbak pengen geblosit perlengkapan asokama pengantin ya. Jadi pihak lintu baru dia mengembereh ya pah geja wate geja acara pesta. Jadi masalah aja rakannya itu dijamun lawitnya nyu angka peng angoh nyu kaim tat manyang ya, melambung tinggi ya, mengikuti harga bahan pokok yang ya kan tepu kan kiban harga bahan pokok lewinya melambung tinggi ya. Nah, jadi menurut rekan Nyati yang mungkin ya sebagian rekan Nyati nah berasal dari PD dari Aceh Timur kadang dari Lhokseumawe Semawe dari Patmanteng Layang. Nah, adatnya sistemnya memberatkan atau hana ya kibanya menurut rekan Nyati ya. Tabu telepon yang kagabung na Kak Eli Pagarayer.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Eli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya?
0: Alhamdulillah Kak Eli.
1: Syukur alhamdulillah terima kasih Bu sehat nang teman makan jadi tanyo ya.
0: Amin.
1: Jadi masalah ini peng angoh ya.
0: Peng angoh gimana Kak Eli? Peng angoh. Menurut Kak Eli gimana? Pendapat Kak Eli, pokok memang karena lawitnya kan pengango kan agak-agak tinggi menan bacut ya, karena mungkin karena bahan pokok kai kan pasti pengango pi melambung sih kan, memberatkan atau hana? Ini kan karena Kak Eli berasal dari gimana menurut Kak Eli?
1: Jadi menyaiti mana orang yang misalnya kan kalau segi untuk belanjanya misalnya kalau biju awalnya, jadi urunnya misalnya ada terima jamnya mesti sesuatu ya kan, jadi urunnya ngemunja ame ke luar tu lebih kan ya, jadi tujuhlah diikuti yang peng maju misalnya beru perlengkapan untuk masa-masa yang naya.
0: Oh, lu acara keju?
1: Kangen ke? Mesti kena acara.
0: Oh, kena acara.
1: Tak tiga kami butuh misalnya kan, karena orang kan menolak dong lintu kan ramingon, ramai keluarga kita dari lintu kan. Sedangkan darah baru kadang urut uji sederhana lah yang lekialah tertutup untuk jamai dari tengah lintu. Jadi urian karena ramai keluarga ramingon lintu, jadi bijak kadang luar itu terpulih itu ya. Jadi bijaklah tiga tu uli yang berkenaan selangkian, enggak pegah selangkian. Kami juga, jadi itulah tambahan memang nak sampai yang ngomong dia yang ayah kan.
0: Okey.
1: Nanti kita mesti berus, nanti kita mengenai berus juga dengan perlengkapan. Nampak kita juga mesti kita belanja ke hampir orang yang gak juga atau mentah-mentah kan.
0: Ya.
1: Jadi menang menyadari aja hanya mestinya dengan tambahan yang gejuk lah dia mati. Kan tak gejuk apa dia tinggal pertimbang dan yang mesti saya makan gejuk dari dia yang belah lintu kan. Banyak punya daerah Aceh kami yang berdiri daerah itu memang waknya nala waknya daerah dia. Jadi pengangguhnya nombor hari menu asal kama, bupula ini yang belum lu acara kan awak ya acara awak yang nayang ke malam, nayang sampai tujuh malam mengiang kan? Ina yang dia tak beda na ya. Menyambung hanya seberapa, tapi menyambak bayang dulu ni jauh kokonya udah lebih waknya dalam abis hari hari yang kan?
0: Karena uroli panjang panjang uro pesta ah.
1: Ya betul. Uro malam ayam senam. Dia orang pun mungkin nanti ada atrik lagi kan. Nanti pun nanti dia baca damin lagi. Nanti lagi. Tanya tajak urolnya. Pernah itu kita perih acara awaknya. Awaknya kutuk-kutuk dengan keluarga dengan orang kampung ini. Ya. Pupuyana ini masak-masak. Yuk ayam baju-baju makanan. Ya. Lagu-lagu ayam. Jadi menyiam sebabnya memang hai mungkin jiramnya lagi kan. Tapi di segi lain yang kami katanya kalau hitung di dari imunnya ada dong asok sama kalau pemahai mungkin kan. Aku punya enam celah dua puluh berapa lagi anak yang cerminnya karena lebih jauh urungnya pasti gitu uli pula ilang kusun pengangoh yang kan.
0: Iya.
1: Nama tengah ayah hari Kaili.
0: Gen Kaili.
1: Walain pun belum jaga sama tengah tengah.
0: Iya tengah nabut kadang Kaili.
1: Iya, betul. Istirahat di tempat lah. Mungkin saya harum dua. Lagu Sabu Ayah kan dari Pekun. Ramlan, Tintung ayah apa?
0: Tintung.
1: Betul. Salim yang boleh ke ayah. Semoga ayah bersihat Sabina. Tak selamat iman dunia dan akhirat. Berkah umur, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala keluarga ayah.
0: Amin.
1: Untuk rakan-rakan jati ganyol, yang Fonile Rahmah di Sibre. Untuk Nazar Sidi Lamdom, semoga bersehat dengan makbutnya di Lamdom. Kak Nur di Pulau Aceh Sid. Untuk Nek Din di Lamtumen, semoga bersehat dengan keluarga. Untuk Bang Rusli, semoga bersehat di Bang Rusli di Surin. Untuk Kak Juju di Sabang, semoga bahagia sabi dengan keluarga Kak Nyancin. Kak Juju, Kak Juju menyenawa wajah kena sejak Kak Eli. Ayah Kak Eli, Juju, MKM Kak Eli. Ayah kan? Oh, lah lain kalau rasa-rasa si. Kak Juju, Kak Juju sejak kena orang. Kalau dua orang raya, nak sejak sama orang pertama kan ya?
0: Ya.
1: Awal merdua. Untuk Kak Inang si dengan Arinda di Lamreng, semoga bersehat sabi si. Untuk Tengku dengan Umi di Minasa Papun, semoga bersehat si Umi dengan Tengku. Untuk Kak Cetiana, semoga bahagia sampai si dengan keluarga yang di Kampung Mulia. Erna, belum tambah sehat-sehat si di Pelanggahan. Untuk Ayah dengan Bunda si di Lampulau, semoga bersehat si. Ana di Prada, Ferry Faisal si di BB. Untuk Oma dengan Pak Afan, untuk Pak Ambi si, untuk Amir Mahmud di Wailang. Dan untuk Radhi di Pijai, Cukup Toyo Lampu Saka, Basri dengan Muksa Cidi Sigli, semoga beraku-aku sampai waknya di dia. Untuk keluarga Kak Eli yang Nadi Pijai, semoga bersehat si mak dengan adik Kak Eli di dia. Anak kebun, anak taman, Kari Paisa, anak di Pradasi. Untuk Kak Anis, untuk Upi Tayang di perbatasan, semoga bersehat si. Untuk Rizka Yana si di Lambaru, semoga bersehat si. Untuk Nazaruddin, Mawardi yang di Cegu. Untuk Cukari dengan Cipol Jamalia, semoga berbahagia sabi si. Dan untuk mandum-mandum lah ayah, semoga bersehat mandum dan nyawa rakan-rakan muda dimanapun berada. Terima kasih ayah be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Kak Eli. Gebegah kelun untuk Sepri di Peniti. Oke, rekan jati, istilah pengangoh secara sederhananya kaim gepahami sebagai peng yang gebri dalam rangka gepenuhi kebutuhan atau ketentuan dalam proses perkawinan ya. Tapi pelaksanaan di daerahnya berbeda-beda menurut keluarga maupun adat ya, karena adat Acehnya cukup mubago macam ya, keberagaman dalam praktek adat. Yang perlu tanya pahami bahwa teta pegah pengangohnya be langsung menganggap mandum keluarga na aturan yang sama ya. Nacit yang gepegah berdasarkan kebutuhan mampu pana kalina kata sepakat keluarga dan nasib yang dipertimbangkan kebiasaan yang berlaku di lingkungan di sini. Nah, Kak Inong di Lamrung. Assalamualaikum Kak Inong.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Gimana ya?
0: Oh, alhamdulillah Kak Inong.
2: Tema ya?
0: Tema Kak Inong pengangoh. Tepimnya menjadi Aceh besar sangana tradisinya.
2: Tradisi urung kawin ya?
0: Iya.
2: Sang jadi ayah lu balun hadapi mentong ayah baru tanggai tadi kronyan tanggai 20 tanggai 2 tanggai 17 ayah. Tanggai 17 jadi melintelunnya ayah awak tanuh abe ayah.
0: Tanuh abe.
2: Tanuh abe pak dekit.
0: Iya.
2: Dan tepat ya.
0: Tepat.
2: Tepat. Nah. Jadi bak tanuh abe ya ayah jadi wak tamo guko huru le keban gale melintelun lewat yang turinongyan. 50 lelaki urung ayah. Jadi 50 ha munyo tanyo adat Aceh 50 kontol tu ayah raja agama minang ayah. Tapi karena wak kamu mencok keputusan ayah bek tajak agama dah ayah bek tampi tu ayah. Jadi tajak 80 ayah. Ha. Yo mana ayah adat gi helon ana tak len dengar menoko ayah.
0: Maksud,
2: yo taknya bandingo.
0: Topik ji ka inong pengangoh. Pengangoh maksud ji nya.
2: Ah, pengangoh. Ya ya betul. Menyo wa kamu inyo ya hana menurut lu nokonya hana ya pengangoh hana ya.
0: Hana memang nya Aceh besar hana adatnya pengangoh ha.
2: Aceh besar. Nyo inyo ayah hana pengangoh ayah ini.
0: Hana.
2: Hana ya. Cuma tanya saya tradisi tanya ayah bek taco bek tajak maksudnya melampaui batas saya.
0: Okey.
2: Karena karena gap kadi tentukan maksudnya punya kayak dia waktu kamu laki at 50 ro ya. Yang sekitar dia tajak at 80 saya.
0: Okey.
2: Karena nanti uang yang tadi disediakan memang lebih dari serturo ya. Karena ikannya orang tujuh ada tanya masing-masing ini kau menang ayah menyom tujuh 50 kau kata teror tu ayah saja. Nah, ya ayah. Jadi waktu kamu kau jangan hana ayah 80 ayah muda sekitar 80 lah. Jadi mencukupi lah, melebihi lah ha. Tapi alhamdulillah tanya ayah hana hai hana tu bantawo di tugas likut ayah lego pulang pulih ayah lah. Jadi get hatu ayah tanya. Jadi lo nolanya anu lo nya nyo nikah anu tigo yang tak lintu ya. Nyo nikah anu yang tak lintu juri jo. Jadi jadi wak kamu aja sabah damri ya lah na moto moto pribadi na sekurung bo ya yang jangan Honda lah. Kapa kau juu ya han ya. Jadi wak kamu aja an sekitar 80 jadi hana pengang oh ya hana tapi ya mau nyomie. Hana-hana ya.
0: Cuma harus cuma harus pekun tajak ya. Harus tajak pekun.
2: Harus perhitungan oh, roh ya. Harus perhitungan roh karena iname di siplung ayam dan belum gunung woji sebelah gosalina ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Menan menyembawa kamu ini ya. Ya. Hana pengangoh. Ya. Ya mentong ayah balu na ya.
0: Gai kainong.
2: Karena baru menghadapi ya yang mata di muka macam na. Mau nyontuk nek gua lama ya. Gua je kene lo. Tak apa lah ya.
0: Gai kainong.
2: Jadi nyo ayah lagu ayah putar da bawah ya. Hancur harapan apa ya? Hancur harapan ya.
0: Hancur harapan. Nah, Armawati dan Marlina Umar.
2: Melina Umar Ajun. Melina Umar Ajun. Ayah hancur yeah, harapan eh.
0: Nah.
2: Melina Umar tu ya apa?
0: Gat kainong.
2: Nya salim pun tak kerana selamat bertugas sampai tuntas sampai. Nya tengah hujan ayah ini ya.
0: Oh, ini hana hujan ayah.
2: Semua. Nya hujan ayah tengah berat kecut ayah. Semua garam saya sampai keluarga ya.
0: Amin.
2: Alahan ke Kak Yana, Kak Siana, Kak Aisyah Cik. Alahan ke Bang Basri Muksal, alahnya ke Rahmadi Sibre Nazar, alahan Kak Eli, si Putro Cid, alahan ke Tanda Syahadah, Ibu Ketua Riblah, alahan Bang Wawan, alahan ke Dekju Danyana di Seberang Laut, Kak Nur, Mama Cid, alahan ke Surgam Cid, alahan ke Bang Amir Mahmud di Waila, semoga sehat-sehat di keluarga, alahan ke Bang Star Cid, semoga sehat-sehat di Cid, alahan ke Pak John Cid, alahnya ke Barusli, ke Nek Din, alah Radit di Jaya, Mak Wardi Cid, alahnya ke Oma, alah ke Kesinya Makna, semoga sehat-sehat Cid.
0: Amin.
2: Alah ke Solawa, ke Umi Danya yang dari Nasa Papa, Mama Kembar Cid, alah ke ke mana-mana lagi ya, apa yang kata mau yang kata mau dari kaitan saling kompak sesabinya karena hujan ayah hanya di ngoli deh pak,
0: lihat Kak Inang, terima kasih Kak Inang.
2: Nyaman tong ayah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Inang di Lamreng. Nah Utiani di Kaju, ayah biasa aji pengangohnya na di daerah Aceh Timur, Tamiang Aceh Utara, karena daerahnya jelame hana tatle ayah makajih getamah ngan pengangoh tergantung kesepakatan ngan keluarga anggota keluarga ya untuk meringankan kebutuhan wateuro acara menye daerah Aceh Raya hana pengangoh. Oke ayah lagu sabau dari Kamal Abe menyona jelame angsuran salim ke mandum rekan jati yang tengah konsen. Kak Ayah selamat bertugas, tetap semangat. Terima kasih untuk Utiani di Kaju ya. Oke, rekan-rekan kita dengar lagu delay, lagu phone permintaan Kak Eli Pagar Air.

0: Ya, sebelah gue dari Marlina Umar, Hancu Harapan, lagu pesanan Kak Inong Lamreng, dan Buno Kali dah dengar cit lagu Tinteng Ramlan Yahya. Untuk Yani di Kaju, nyo lagu Tapreh Ge dan Lok Libai Sandan. Ya mantang ngeneh peluh di tino rekenyati di zona poh cakra, wate ka put peluh si kurung menek lewat dari poh dua. Assalamualaikum. Hai, pakai mbak dapu oma.
1: Memasak ya.
0: Oh, memasak. Masak apa ini, Oma?
1: Goreng tempe. Kesukaan Oma. Lagi goreng pisang goreng.
0: Oh, lagi pisang goreng.
1: Iya.
0: Mangan, ha? Pisang pun goreng, Oma? Pisang pun goreng?
1: Pisang kepok orangnya.
0: Oh, pisang monyet. Pisang monyet.
1: Pisang monyet. Pisang wak.
0: Oh, pisang wak.
1: Iya,
0: kamu masak?
1: Lagi digoreng. Nang kamu masak ya, pisang kandan.
0: Oh, jadi gimana malu ya, cok kenan?
1: Kan jangan ya, ya. Tapi bawang pelam dari dua. Nang kayak anak pelam,
0: bos.
1: Nang agak aja. Untuk meja ayah antik dia.
0: Oh, untuk untuk tak kalah leo, Ma.
1: Pasti ya. Sofi ayam tua.
0: Peng angu.
1: Oh, menyenyo cepu, menyenyo si ayah.
0: Anak. Kimnya, Oma depek kiban peng angu nyan peke. Memberatkan atau memang nyan bentuk perhatian dari keluarga Linto untuk keluarga Dara Baru.
1: Bentuk perhatian
0: macam mana?
1: Karena mestinya pernah lo dengar adik enam kawin awak Jawa, kawak adik awak Jawa. Jadi kamu nggak kerja cuma kamu gejok sih untuk pesta yang pertolongan ya.
0: Oh gejok sih, tapi anak laki gejok sih mana? Oh.
1: Gejok sih. Balik.

0: Vaza mulle lekin nampen on sama hänellä ja sitten jälkeen varttuujaan. Nampen on sinä, niin minä kaja. Minä en katsoa. Aja.
1: Van oma.
0: Minä avaa sitten sen on, että sitten juttaa, että on limon juttaa. Ja sinne vaikka minusta on näin, että uusin linnan. On blablabla näin, aja.
1: Blablabla oma.
0: Sitten Zaman orang kawin kena berhati. Kau di bibit nan lah. Sekedar nak orang tu. Yang dia tu pengu. Kamu pengu. Kamu kan. Menang kaya tu lah.
1: Get Oma.
0: Salim tu Kak Inong, Kak Eli. Wak Dong, Seteri Makna, Kak Anis, Kak Ena. Abang Seli. Bang Bas, Bang Tar, Bang Amri, Yahbin, Mukhtar, Radit, dan teman-teman jumpa dengan Mandua Yahbah, Kak Aceh. Untuk penyia, selamat bertugas, sukses sabi. Untuk ayah dan barisan, selamat menghibur kamu Mandu Yahbah. Ini apa ya, ayahnya?
1: Oh, you tiap adik lah, Bok Oma.
0: Ya, ya, kaya, bo. Terima kasih, ayam tua.
1: Get, Oma.
0: Assalamualaikum, ayam tua. Lagu Anta Linto, ya, bo.
1: Anta Linto, get, Oma.
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Oma, di chat ke, okay. Nah, sebuah pesan WA-nya coba kita baca. Nah, Sidki ya, di Sermindra. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Sidki ya, hana mufum peng angohnyan. Lun pike buno peng kadudung. Iya. Rupanya lun denge wate urung telpon peng jelame. Hanya di luar peng jelame, Sidki ya. Ayah nebuta lagu sabau dari Fojol. Lees, sabi-sabi salah. Salam kaya, selamat tugas, semoga sehat sabi sekeluarga. Amin. Terima kasih untuk Sidki ya. Doa yang sama untuk Sidki ya, semoga sehat sabi sekeluarga ya. Lagu Fojol Lees, ya. Goh nanya untuk kita, yuk, tamang lebar Bang Isan, beh. Assalamualaikum Bang Amir.
2: Waalaikumsalam ayah kulo yang terhormat.
1: Iban tinan oronyo.
2: Menyo kamu di waila ayah kulo dalam keadaan ujian ayah kulo.
1: Ujian nah, oh ujian.
2: Sama semenjak kainko nonen. Malam bakul sa sempat kecil, sempat silat ayah kulo. Jadi musibah anu muda di kecamatan Waila Indu ayah kulo.
1: Oh, jadi kiban
2: jadi ini gini ayah kulo, karena anak mudanya di main HP dalam keadaan silat, sedangkan HP-nya dalam keadaan cas ayah kulo. Jadi waktu dinyahi kejadian silat, dinyahi kontak yang anak muda anu, karena HP ni kot badada di anaknya, duduk badada.
1: Oh,
2: nah.
1: Berarti baik cas HP, baik main HP tengah dicas pula menyeh ujian eh?
2: Tengah ujian, tengah kilat ayah pula, apa gelantai-gelantai ke mana anda berah kan? Jadi, apa berarti dia tersendat anaknya dengan kilat, berarti dia kontak anaknya berarti dia. Tempoh habis di tempat, hai habis memang ada atau rumah kecil habis yang boleh pegang ana.
1: Oh, mana ana? Oh, ya ya.
2: Yang di kejadian di Waila Induk ayah pula. Kampung Yang Mai.
1: Okey.
2: Jadi kiban ayah tema ni.
1: Pengangoh kiban mi daerahnya Bang Amir.
2: Jadi menyapang oh ya pulau menyejamun dilai nah, tetapi selama padu pun kebelakangan padu-padu yang kan memang hanali juga tayang oh ya cuma ada kata antuk nah ya pulau cuma pergantian dari tayang oh batiji untuk hak nerok yang boleh bergaya pulau hak pemuda nah.

0: Hak pemuda. Kiban hak pemuda? Ha. Pekerja ke
1: hak pemuda. Hak pemudanya haknya kau yang kena pegang. Hak tamu tamau, hak lintu tamau nak pegang lah. Jadi biayanya tu bagi jiwa kepada pemuda ya pula.
0: Untuk ke pakai lain pemuda peng
1: peng nak kau yang boleh bergaya peng hak tamong lah. Ya, bapak ibunya tergantung kampung tu ayah pula. Kadang-kadang tu nak bagi kampung tu hanya licik hak-hak ni kau. Pernah hak-hak ni bergaya. Sedangkan diyum je namanya dia ni kongkal luar biasa ayah pula kena kan. Yang penting lepas je ubah je namanya mentong. Lintu rumah ke cukul tak yang boleh pegang. Menyau mata-mata mak-mak dia berkahwin zaman dia lain. Menyau zaman dia lain. Mengtiklah manyam. Belah tujuh lintu rumah. Yang zaman-zaman dia lain. Zaman. Bila dia ni pandai nak lah. Dengan hari belah. Belah je namanya. Mata dia lintu rumah. Mata dia kangen-kangen penuh bau. Ini kan lengkap. Bila yang boleh pegang. Menyau kamu di wilayah pula. Menyau kamu di wilayah. Jadi dia hari ni. Dia kaya tiklah manyam. Jadi. Menyau hak penuh kau wanung ni tetap na ayah pula. Hak-hak apa tadi hak penuh kau ni hak asal kama yang berlai pegah pekayaan mesti kau dia pegah kan. Mena-mena lah dia pegah. Apa tadi menyau ada nama dia namanya menyau jihul wate meh kanung. Apa tadi dijuk tanda untuk berkenangan menyau mesti di limau menyam. Jadi wate menikah tu limau menyam tu boleh kasi cuh menyam lah. Nya menya kamu dewai lah ya pulau. Hana istilah kata dia betul ni. Nyu menya kampung tu nak nama kampung ni pulau nya hana leha ha angok mana. Hana le muwa nak kau pitan menya jadi abah kereta pulau pula. Nya tergantung ketua pemuda ya pulau. Okay. Kebijakan ketua pemuda.
0: Okay lah. Get Bang Amir.
1: Mama nyari atau tak ana ayah pula hak ang hak uang nak kau telung kau yang kita pegah pada kita dengan lelu uang nak kau digital moto jangan kan digital moto dah juta aku jauh namun di cara saya berjaya cara baik itu dah banyak anak aku tahu tu betul nama mentau punya kamu di melabuhnya orang kaya lah ya pula memang punya kaya tan boleh buka. Yang jenis ayah pula bapak ada pegah penyang tak ayah pula jadi tolong putar lagu Sabah ayah pula lagu Payung Hitam je ayah pula.
0: Je Payung Hitam eh.
1: Hasbi Yusuf ah.
0: Yusbi Yusuf.
1: Jadi yang tu kadang-kadang tu buat oma yang tamang kan ni ha. Olehnya buat Kak Inong, buat Kak Eli di Pagui, olehnya buat Musa, buat Pak Cik Basari, buat Pak Amari. Pokok ni Bang Madum lah ayah pulau, aku jamak Bang Madum lah.
0: Get Bang Amir.
1: Buat ayah pulau selama melaksanakan tugas ayah pulau. Kaget lah mana ayah pulau.
0: Terima kasih Bang Amir.
1: Ya, tak terima ayah pulau. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Rahmatullahi wabarakatuh. Bang Amir Mahmud di Woyla. Assalamualaikum.
2: Warahmatullahi wabarakatuh ayah.
0: Rivel.
2: Kabar siapa ayah?
0: Iya, kibanu habar orangnya.
2: Habar tak dah. Ronyo ayah uji no ayah.
0: Uji, alhamdulillah uji nak kalipi.
2: Rahmat, pak tempat renah uji no ayah.
0: Ana.
2: Tempat bang hari no, sang kau uji no ayah.
0: Uji, alhamdulillah.
2: Kamu nak ayah serak kan ayah? Jadi tema orangnya adalah pengoh ayah.
0: Pengoh, kita bayi nana pengoh Bang Ferry.
2: Menyaksi hari ayah ada kata hana pengoh.
0: Hana,
2: menyebut pengoh. Mudah lagi yang nasi pengoh nana ya.
0: Iya, sebagiannya sebagai hana kadang.
2: Menyebut bagian tinggian nana, hana nana ya. Mak yang dia tak tahu kodi ya.
0: Jadi mu ada tam yang gede ya, ada lara.
2: Memang nana, mak tak tahu kodi. Nanti ada kita pengohnya nana ya. Nampak ni benar ya, nyepeng pengohnya tak sempat hana apa nana ya.
0: Oh benar.
2: Hai, mesti kumpang aku mana ayah ni nama ni ada cuma yang gambar ya.
0: Ya.
2: Mesti buat mesti kita cari anak lemah apa ya. Mangnya sih hari ini orang yang kali tu anak kan mana ya.
0: Hana.
2: Yang nama ni yang kena tahu apa ya.
0: Iya.
2: Cuma kumpang aku ni ayah dihukum ibu apa ya.
0: Iya.
2: Hai, pengen ke peng mungkin mana mesti peng tu juga mana yang kira dia ya. Maka ada kampung kok kau yang bayar. Tempat dia kamu aja ini nak kita hanya beraya. Jadi nyaman dia ayah hanya ya.
0: Get very fair.
2: Barangnya barang nak apa gaji dah pegah nak ya.
0: Iya.
2: Hanya tambah dia baru nya hanya nak pegah ya. Baru yang pipi halak baru pipi dah ya.
0: Iya Bang Ferry.
2: Jadi lagu ini pun nyebutkan apa ya?
0: Ayo pelagu Bang Ferry.
2: Lagu ini nyebutkan apa dari ini ya? Apa dari Anjir ya? Apa?
0: Anjir.
2: Taman Hati ya? Apa?
0: Taman Hati ya.
2: Lalu melepon saya pulau oleh semoga Abu Harabi keluarga di Lampu Jaya.
0: Amin.
2: Akhirnya ke anak di Perada semoga sehat raya. Kak Erna di Pelangahan. Anak Kak Eli Pagarai, Kak Adi Sabang. Nek Bina Demen, Bang Rukli di Perina ya. Yang saya tahu ya.
0: Bang Amir Mahmud di Waila.
2: Itu Bang Amir Mahmud di Waila. Semoga sehat di keluarga ya. Akhirnya lam, ku tak inang dalam rung. Ke Kak Aina di Batah, ya. Kak Aina dalam baru. Hanya ke Bang Pusat, yang ada di Degli. Bang Mbah, kita gaulnya, ya. Akhirnya ke Zainal Bon, yang ada di Kedepang. Dan ke Mandu Mata, ya, apa?
0: Get Bang Ferry.
2: Sama, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ferry Ferry di Blang Bintang. Oke, Kak Polhe. Rekan Jati, ya. Polhe lewat Le. Oke, Jino, takalan kiban dengan yang tinggal di Banda Aceh ya. Aceh Besar, Sabang. Ya, jadi wilayahnya memang ditakun sebagai titik temu ya. Alias daerah asimilasi, asimilasi budaya. Jadi le pendatang ya. Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, nya le pendatang ya. Jadi titik temu daerah asimilasi budaya karena penduduk heterogen ya, lu pendatang. Jadi urusan modal nikahnya kaya menjadi ke ya kepekene ajang diplomasi antara kedua keluarga calon pengantin ya. Jadi kaim kejadian mana calon pengantin misijih anu Banda Aceh. Tapi ayahnya orang Pidi ya, atau ibu dari Aceh Jaya ya. Jadi pah rapat keluarga langsung bingungnya ne pakai adatnya ya. Beke ne pakai gaya penghango atau mahar yang tinggi. Nah, jadi fenomenanya kaim jut kayem jin kena kepengen kenang mental anak zaman jino ya sebelum nikah ya. Jadi mungkin na pengalaman ya mirip lagi nyo ya. Jadi kan Banda Aceh yang le penatang ya nyo pakai adat tuh nyo pakai pakai adat pengangoh buhana. Oke, tak dengar lagu rekan jati. Bono Otiani di Kaju nak dengar lagu dari Sobno Kamal Abe ya, Jelami Angsuran. Oke, Sidkia lagu kohna tiat beh Sidkia beh ta tamong nile beh.
3: Mantong e ta teun. Sakit gop keun hanapat pegahaba. Tetap konsen di serto le komandan Jati FM.
0: Yang untuk Yani di Kaju nya lagu jebe Jelami Angsuran. Sepri di Peniti lagu kohna lagunya Andru Paji Sepri.

0: Ya, mentang dari Jalan Wedana, lebih 57, di bawah Banda Aceh. Lagu penuh taman hati, lagu pesanan Ferry Vel, Blang Bintang. Oma licet keeng, lagu intak lintu, nyokan tengah lo mita-mita, kok hana, nyobar kena ya. Oma sabak oma be. Sepri menancit be, lagunya gohna di playlist kamu, Sepri. Insyaallah nyok kamu pernah be. Nafida di Montasik, assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Nafida di Montasik, kena salam ke Kak Anis, Kak Lisa, Kak Kiana, Kak Aisyah, Kak Yana ke Oma untuk mandum tengah konsen. Oh ya ya, menye tempat kamu dari Uroje sampai Uronyo Hana pengangohnyan. Cukup dengan jelame. Ayah salam sejahtera untuk ayah selagu saboh dari Kamal Abi, Hana Hasi. Oke, terima kasih untuk Fida di Montasik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Silakan Cut Kari.
1: Iban ayah orangnya nak uji.
0: Uno ino hana uji.
1: Ino hana si ayah ino tu umkan.
0: Oh semua, tapi oleh kadang uno uji nunggu leka inong.
1: Oh, ini oleh kadang uji tapi jauh rujak mengata. Iban timah orangnya.
0: Pengango. Iban mian nak naik tradisi pengango ina.
1: Ini daerah hanya ino ikan dah anak sana ya.
0: Anak. Menurut Cut Kari tepe. Menurut Cut Kari kepe tepe kiban pengangonya. Peke menya peke bentuk kepedulian atau mungkin nak memberatkan sinan atau kibannya menurut Cut Kari.
1: Menya terpikir secara sosial ni memang agak berat ya. Dan dalam agama pun hanya riu. Mah tanya hanya tersalah adat kampung kau ya kan.
0: Ya ya.
1: Ada kampung gok kan lain kulam ke lain kau dan teh ya.
0: Yeah.
1: Lain padang lain adun ya. Lain urung macam-macam cara. Nah. Nyaman tu ngaya.
0: Get Cut Kari.
1: Nya urunya tema aja sebab kenaikan hanji terpanjang cerita. Nak tong apa gak habis ya.
0: Ya. Kan mungkin sebuah bentuk kepedulian untuk keluarga darah baru kadang kan
1: bisa jadi ya
0: nyan apa kun mungkin nak kemudahan rezeki dari pihak lintu baru gitu
1: benar kata bisa jadi
0: ya
1: kita sanggah dan kita salah
0: gecut kali
1: bisa jadi hal demikian. Lagu sabar ya
0: ya pelagu Cut Kari.
1: Ini lagu yang mudah-mudah yang kita macam baik yang fikiran. Lagu pergi ini kan.
0: Ya, pergi apa judul?
1: Mana yang kita yang tuju dulu letak kau kisi. Kau kisi lagu pergi ini letak kau kisi pegah judul. Asyik nak ui lagu yang. Ya, ini hawa pergi. Baik lagu yang baru. Lagu-lagu yang Kakak Tuhan.
0: Oh, yang Kakak Tuhan. Masa-masa kecil lah.
1: Atau pun ada anak-anak kecil ni. Kakak Rayu je. Ya.
0: Apa yang pah tak minta ke Cut Karinya?
1: Sebab ni kalau saya pulang ke depan, nak mengak ujukan ujian dapat kuang.
0: Okey, atau dikit-dikit, dikit-dikit nak cid apa? Apa yang tak pah tak minta ya?
1: Itu namanya gue yang hayu. Boleh lebih agak jamu lah.
0: Cut Kak Lun, Curi-curi, Cula Calo, atau Hoka-Hoka. Nata mendengar? Nata mendengar Hoka-Hoka?
1: Ini yang dulu semua ya.
0: Oh, cita dengar itu kan.
1: Aku nyana juga ya. Nyana juga yang dikunci.
0: Hoka-Hoka.
1: Hoka-hoka. Kakak tahu pun dah.
0: Itu dah dengar gimana lagu ni. Get Cut Kari.
1: Ya, katanya sama-sama. Tandung kaya sehat selalu. Pemandu-mandu penaikun karyawan kerja di FN.
0: Ya.
1: Sehat selalu. Dari yang lap. Dari yang kerja penaikun serabutan sampai dengan direktur utama. Jadi kemudian ketika kuliah, ada kita telefon, dah nak jauh telefon, juga anak kaya temong. Nyok kaya temong, lu ni kuliah apa? Nyok kaya nomor ni apa?
0: Oh, mana?
1: Yang lu teleponnya apa?
0: Ah, ya, ya.
1: Yang ke, yang lu teleponnya, yang kaya lumbu ya. Mana kau pengen dengan lu?
0: Iya.
1: Sampai lelaki lima ayah kudu dah kudu mas.
0: Ya, ya, ya.
1: Ah, benar. So, saling ke kuliah, hone ke Pak Said, ke Wak Said Abdullah, ke Kainong, ke Bang Ferisel, ke Anak Prada, ke Nek Din, ke Bang Rusli di Surin Ayu, oleh Nyandom, ke Solom, ke Kasih di kawasan Janto, ke Jamalia, ke Marah Piring. Oleh nyandam ke Kak Nur di Pulau Aceh. Oleh nyandam ke Andes di Lambaru. Dan Lambaru sekitarnya.
0: Ya.
1: Oleh nyandam ke Tolong. Kau di ke... Kemandu-mandu mendekarakan jati, mandu maya apa?
0: Good.
1: Oh, ke Omar dengan Pak Afan, Rasuwa, tadi-tadi, kita berapakan dua gelun dan cut sekali Pak Afan.
0: Ya.
1: Semoga Pak Afan mahuronyo tengah mendengar ataupun tengah pat-pat macam sehat tadi-tadi ke Pak Afan. Murah rezeki berkah umur.
0: Amin.
1: Nyaman-nyaman ayah.
0: Good.
1: Tengok tak siapa kembali nyenawate lewat tamong jauh ke dantik. Anak tempat tamong, naik tamong ke dalam.
0: Okey.
1: Nyari kuliah yang nomor yang telepon di no. Dia punya dengar dalam telepon no, bu. Okey lah ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nacut kari dalam penerut ya. Kayaknya nah yang komen-komen sih nyoba lewat WA. Nah yang pro, nah yang kontra. Gimana mah? Nah Rahmat di Lambaru. Nah kebuka mana? Ayah, menurut Lun, penghanguhnya Adi. Nah, kebukali beramat ya. So Aji, menyertakoh lumo paduka lumo sabo. Sewa tenda. Pelaminan jino muhai. Masak dibebani ke keluarga darah baru. jadi pihak pria kan tinggai... tinggai bawa badan suk baje yang megah okey hana me tapi bukali ramat eh nasi yang komen mano sari dilingki mano ayah tapi gara-gara pengangohnya yang mungkin terkadang mayang tat jadi le jomblo-jomblonyo di kampung-kampung hana nikah-nikah jelame muhai tambah lompeng angoh eh? Jadi ujung-ujung sih pe mundur teratur gitu kan. Jadi na pro na kontra ki banyak menurut rakan nyati ya. Mungkin yang dengar lama to di warung kopi ya. Kayaknya na yang gabung Bang Bas ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bang ya. Bas, gimana penghango?
2: Ini Mbak, kamu berjika memang nak penghango. Tapi ini you kajarung.
0: Oh, kajarung. Oke.
2: Okay. Nah, di luar rumah, nah. Tapi kan kajarung, ini berjika nak penghango. Kalau penghangonya, jadi hananya, hana dah buka makalah di lama ya, kan?
0: Ya.
2: Yang penghangonya, nah. Tapi mana dah buka? Maksudnya di pihak darah baru, lelaki jamai yang menjadi tak bergaju ke 80 roh ya. Ya? Mana itu yang tadi itu pentingkan 150 atau 120 tak bergaju. Yang taruh harus apa tanya yang penting yang macam yang beriah dua ni. Yang ini kan uruhan yang namanya asawai je ya. Awai lho. Tak main mesti pengeluaran beri sama si dia boleh buka uri raya kadang ni. Ya, butuh ibu anak ni tak mungkin tak boleh. Yang tak main ramai orang yang orang pihak yang baru kan.
0: Okey, ya, ya, ya.
2: Ya. Dek sampai raih tak korban di pihak darah baru onde.
0: Ya.
2: Ya. Nenna baru onde tiga tu dalam awat dia tanya musik ayo lintu baru nyentu upah lindika nama kamu ya.
0: Benar.
2: Upah lindika malam pun nak beraju ah. Ya. Nyan buat dia uru acaranya kena keluarga paruhan ramai wanyanan. Yang susah dua-dua sama dungan. Yang di pihak kamu ni lintu baru ni orang sebegah ni. Yang kemudian ukuran masalah pengen haro ketum-ketum lah. Ya, yang tak dua ni dia sebegah ni sabar kamu dia dia. Yang merti uru ya mamanya rumah dungan ya, Tuhan. Kemudian.
0: Okey.
2: Nayaan jo mumpul, nayaan jo dua puluh nyawa dan nayaan jo tertutup menurut saudara akibatnya kan? Ya. Oh, silaan jo tanya tahu rumah tu bau renci. Yang leh renci dah yang patok peng tumpukan. Tengah tanya tak buat dua lah.
0: Oh ya.
2: Ya, waktu saudara baru dia rumah tanya. Ya, buat sesuai lah. Waktu tumpuk saudara baru yang ya. Ya, nang yang mak kamu kan, yang saya halam.
0: Get Bang Bas.
2: Nyun bisa lagu sabo. Dong Armawati, Armawati AL Pitiani.
0: Shoot Pitiani ya.
2: Ya.
0: Get Bang Bas.
2: Salam ayo, ayo sorang ayo Pak tu.
0: Shoot Kari.
2: Ya, ayo. Salam Shoot Kari, jinalanya nang kainang uno. Alanya Pak Amuri, Amir Mamun, bangsa di Aceh Barat. Alanya Kak Rakyana, Malayan, Kak Eli, Kak Nur di Tulung, Malayan Bang Antung Cid, Malayanya Bang Kupun, Bang Peri Fel, Simono, Ayah Hafiz Cid, Malayan Bang Kupun, Malayanya anak dari Langlong, anak Prada, balanya Yana Lamaru, balanya Long Pak John, balanya Bang Rosini di Surin, balanya Long Solon Jepri, balanya Alkomandan Jung, balanya Long Solomo. Kali kali kali, lain mama dulu maya, mungsa lain mama dulu maya.
0: Good, Bang Bas.
2: Bagaimana dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Waalaikumsalam Bang Bas. Kali upload 7 menit lewat dari polenya sebagian lagu tak dengan tu ada nyetir azan karena nyerap azan. Wah. Untuk Sepri, untuk Fida, Cut Kari dan Bang Bas, nanti lagu tak dengan lih azan asar. Karena nyetir rap azannya. Azan nuronya untuk warga Kota Banda Aceh dan sekitar ji. Boleh lewat put puluh put onet di Indonesia bagian barat. Jino tadi dengar sebuah lagu pesanan Oma Cetkeung.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nan mantang kehidupan, pasti na rintangan tip-tip manusia. Yang penting hudepnya benar tujuan, ndak le cobaan, tetap tasabah. Tetap konsen di Sertoh Lai 0,6 Jati FM.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Ya, sertul 0,6 Jati FM Taruh Banda Aceh, ruang teman di zona Pocakra, edisi Uro Rabu 20 kan 20 ayah 10 September 2026. Terima kasih yang mantang konsen informasi wate K20 samenek lewat dari Pohput ya. Terima kasih bagi Rono yang mantang setia, mantang konsen di Jati FM. Mungkin nah yang mantang di rumah ya, di kanto, di jalan, di perjalanan, atau bahkan nah yang tengah bantu-bantu terangga mempersiapkan kenduri atau acara pernikahan. Oke ya, kiban sagonya na. Mungkin tengah cang-cang boh panah ya, cang si. Semoga mendum urusan Allah lancarkan dan diberi kemudahan ya. Oke, tadi wanglam di pembahasan tepatnya nawate si 10 menit uke tentang pengangoh alias uang hangus dalam adat pernikahan Aceh. Ya buno na yang kapegah tentang adat kemampuan keluarga sampo kiban bawate tradisi merumpek dengan gengsi kadang ah. Nah jino ta lanjutkan lam obrolannya lekan jati. Kiban pengangohnya dalam sebuah pernikahan mungkinnya hana rata daerah ya, rata daerah rata adat ya. Oke, lo coba lin baca nawi yang kagabung nah Kak Anis ya di Tungkup. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak Anis request lagu dari Armawati, Cinta Meracun. Salam ke Ban Mandum Rekan Jati. Gaya bus sehat sabi, amin. Terima kasih untuk Kak Anis ya di Tungkup. Mungkin tengah beraktivitas, selamat beraktivitas ya. Kemudian Bangtar di Waila ya, Waila Induk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pengangoh ya, menurut luntepe menurut kepala Bangtar, pengangoh setepe lun hana kepake pengangohnya naya. Umum di Aceh Barat. Oh, yang di Aceh Barat hana pengangoh. Ayah nuputar lagu dari Fahmi Arabi, Pesona Dik Mala. Memang Dik Mala cukup terpesona. Lehnyan Hanatua Salim ke ayah yang pun. Terima kasih Bang Tar. Semoga ayah bu sehat sabi. Amin. Doang sama untuk Bang Tar. Lehnyan Salim ke Cutkari, ke Yabit, ke Bang Amir Mahmud, Bang Bas. Hanatua ke Muksal. Selanjutnya ke Kak Eli, Kak Yana, Kak Inong, Oma, Sepri, ke Fitri, ke Mami Azet, dan ke Bandung. Rekannya tiang manteng konsen, semoga sehat sabi. Wassalam dari Bang Tardi, Waila Induk.

0: Oke, lon nek pegah bacut kenyati ya. Nek pegah sebuah info penting yang mungkin le masyarakat katanya atau anak muda lainnya kudu mufum tentang pengango ya. Sebetulnya ya filosofi asli dari indatu atau leluhur ranyo awai mengenai pengangohnyan atau bantuan biaya pesta nyo cukup mulia be. Cukup mulia be. Konsep asli ji menor kenyati ya nyonake solidaritas ya dan gotong royong ya. Jadi di bak masa dile peng bantuannyo atau pengangohnyo tujuan ji murni supaya keluarga darah baru hana terbebani ya saat gipu mulia jame-jame yang truh ya yang mendoakan kedua penganten ya. Oke, jadi barang-barang bawaan hantaran lah dalam bidangnya nyan modal awal untuk penganten baru gemulai hidup mandiri ya. Nah, jadi kan ajang pamer kekayaan tinan, tapi sayang menyelawetnya di era-era media sosial ya. Jadi esensinya kah menggese ya. Kajit ajang adu gengsi ya antar tetangga. Oke, belum menyena konten-konten TikTok. Kita kalian tina. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya.
0: Silakan Kak Yana tentang pengangoh. Kiban menurut Kak Yana.
1: Pengangoh.
0: Pengangoh ya. Mungkin Kak Yana kan asal mungkin adat pengangoh yang di sini.
1: Di sini ayah lah benar lah pemintaan kan. Mm-mm. Tapi lon kedua pernah menjalani pengangohnya ya.
0: Mm-mm.
1: Jadi pengangohnya memang di luar Jelame kan.
0: Di luar Jelame.
1: Jelame itu untuk lagi lon Jelame itu. Yang katanya Padum Drone Jelame menyelajami di Jepang. Nyena pengangoh ya, soalan pengangoh projek luar tu 50 ribu.
0: Masanya
1: 50 ribu, masanya mah 2,5 mu ya.
0: Oke.
1: Okay. Antara mu 100 ribu yang ya. Jadi nyena pengangohnya naya gedok wate gintak linto di runtuh ya.
0: Wate gintak linto.
1: Wate gintak linto, karena wate nikah hana gejoknya gejok Jelame mantan ya, karena tak mau wai nikah kan. Baru duduk pesta. Jadi gejok Jelame mantan. Sementara pengangah awak minta linto di saat serah terima inan tu gejok ya.
0: Oke.
1: Okay. Sama-sama urut tuha kampung. Ya. Jadi dari urut tuha kampung rat linto, gejok urut tuha kampung rat andon ya kan. Nah, yang itu sebenarnya untuk karena ramai-jame ya.
0: Oh, ramai-jame.
1: Jadi, terbebani atau darah baru ya. Jadi, yang agitasinya ya, sebenarnya lagi memang gelaknya dia ya, cuman kebetulan kan hanya juga jame. Jadi, yang agitasin sabah bagi sukarela lah ya tuh sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Sukarela dari Lindo lah. Lagi berbentuk saya tamu hadiah. Hai, kami hanya cuma harap yang jembat kan. Jadi kan kamu kan dari Lindo jadi sama Abe Menace ya. Jadi ada betul ya. Walaupun memangnya tak kesepakatan, kamu yang hanya membawa kami ramai itu, karena kamu jio. Jadi ingin yang betul di luar Jelame ya.
0: Ya, menurut kayana minjam lebeknya kan harga barang ka bacut ye nya kan ikut cheatnya pengangonnya kan ikut naik cheat terkadang. Kiban makna memberatkan lintu baru menurut kayana atau memang yang kesaboh pekun saboh bantuan dari pihak lintu.
1: Yang menurut pribadi saya
0: ya.
1: Kadang nanti di sarwa bantuan yang lebih hamba guna ramai sebagainya belum jamunya orang belakangnya ketuh-ketuh mengkluh hibah kan. Jadi nanti di sarwa bantuan tapi tidak ada ya karena mengingat itu kan mengingat yang muhaika ya. Jadi ya, sekedar itu jalan ya.
0: Iya.
1: Tapi menyalakan dongurin pagi lagi tak jalan itu ya hari ini pengalaman biasanya.
0: Oh, kamu fom eh?
1: Kalau itu ngejulang jalan ini, itu jalan yang dimanggil ada 20 ayamnya karena jalan yang harus ya.
0: Oke, nyan mungkin
1: karena
0: di
1: dengan Pak
0: mungkin.
1: Kanduri di sini nanti alat sama pintu nanti kan.
0: Ya.
1: Jadi menjemput saya nurun lagi lagi pengangonnya untuk pengalaman yang untuk saya kurang yang jalan ini.
0: Ya.
1: Kurang jalan ini untuk jalan ini bang yang nanti pertama yang ke pengangonnya. Jadi seperti itu ya. Mereka jika ya hanya jalan ini ya.
0: Oke. Oke, Gat, karena kadang nak request.
1: Biasa aja lah ya.
0: Iya, salam nak Ana.
1: Salam ke ayah, semoga sehat saja, berkah umur, berkah rezeki.
0: Amin.
1: Salam ke mandung-mandung lah ya.
0: Iya, terima kasih kak Ana.
1: Mandung-mandung maju. Terima kasih
0: kak Ana.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam ya pulau.
0: Gimana gak boleh?
2: Ya,
0: alhamdulillah. Gimana Bang Ahmad Rifai tagonya na pengango?
2: Pengango eh?
0: Na tagonya pengango?
2: Oh, semua gue diango, minum ini. Bantibia ngoy, boleh lah. Dulak dong di ngadem.
0: Apa yang Bang Ahmad Rifai debu tentang Peng Angoh?
2: Ha? Peng Almarhum.
0: Kan Peng Almarhum. Oke, okay, berarti Ana sinan adat tradisi Peng Angoh sinan kadang mian di Silimum kibannya Bang Ahmad Rifai.
2: Lanjut ke beta.
0: Gimana lagi beta? Kan bele. Bang Ahmad Rifai kana cucu kana kan? Nah, nyawa teh penikah nemin oronyan. Naijuk peng angoh mesti peng untuk kenduri le pihak lindu baru nah. Hah?
2: Nyampe angoh aje.
0: Kibana, kibana. Nah, tradisi yang tergejuknya peng, peng untuk kanduri bacut, di luar peng, peng di luar mahar.
2: Tiga bahagian yang dalam ni, hanya saja terus dia kan, pengen.
0: Oh, nyan je, ha, nyan lain lah, nyan lain, ha, nyan. Nyan pekun ya batanda ternyata hang jadi nikahnya kalain lo mah. Get mi menan Bang Ahmad Rifai nyo nyo pai rumah pu di nak kerja. Di
2: kerja lo biu dia.
0: Oh biu dia get. Lagu puro nyo.
2: Ana bu pu.
0: Hm?
2: Ana ujen.
0: Ah kan lagu puro ya.
2: Lagu ayo. Bidan langsa mendong.
0: Bidan langsa eh.
2: Ikut bela.
0: Salam na.
2: Salam. Ya na alam baru yang mantap kali. Baru. Ya bis bila garing. Anda bawa lupa. Ya bis bila garing.
0: Ya.
2: Salim bidia jaya. Tak cik kuda nyentuh. Bang Basri. Yang kau lihat. Yang lain memang mandul. Tu dan jalan mudik nurul yang kau dah.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radit.
3: Ya.
0: Silakan
3: ya.
0: Silakan Radit.
3: Itu mah.
0: Peng ango. Tadit peng ronyo. Peng ango. Minya na kiban na pengo hinan di daerah-daerah Radit inan.
3: Ana ya apa kamu nan?
0: Ana.
3: Ya.
0: Pu yang Radit tepu tentang pengango.
3: Puteri menyata pegah. Nyo segala langit ada tema ale. Pengangangan iaitu secara hukum agama memang harus. Hanggabi. Riba karena pengangangan sebab ini lagi mana pengkata tamah halam lah. 15 juta adik ni hari ada dan pernah 15 juta. Jadi ni kata ulun memang di Aceh Timur nah sebagian adat pegut idik lih belau penuwa atau kamanya dih jamah pengangguh dalam 15 juta.
0: Tapi ya, adat jalur. Tapi menyerela merelakan kiban radit.
3: Yang rela merelakan ingin home kan yang jelas. Hanya yang ketahulun dalam lu dengar ke pegah-pegah. Yang pengangguhan hanya lau ke hanggebi ke pegah kan. Yang menolak rekan jatinya kan tak pegah ke rekan jati masalah juk pengangguh kan. Juk lah juk lah kena kadar menahan kan. Lu lengan. Cuma yang disempah adalah pengangguhan memang dah ada daerah jatimu dah ya. Ya, sama merelakan nyan hau mah nak tahu. Ayo go kaya kan. Ya, lembaga lalu punya Pak Kamu Tino Hana teman berota. Wate di Aceh Utara nak kejadian hai kamu tanya kena kamu ah. Kamu tanya yang mana nak pakai pengang orang yang kan. Jadi gali orang for kan lun tinggal lun ya buat anak kilun tiok pengang aku kata. Nanti setelah haji daerah agaknya hana tu pakai pengang lah aku lah. Man, yang tu ni sama merela-rela sama-sama kejunya. Hai hana tak tahu dah nyawa lagi apa yang kan. Mungkin datang. Bisa jadi dia tahu hana makanlah tahu nyantuk mana tu. Tak boleh jawaban ni. Dia akan tak tanya lagi buat boleh.
0: Okey, ya, ya.
3: Tak tanya lagi petipan boleh ni apabila sama-sama merelakan. Nah, maksud contoh pihak baru pihak baru kah gede kan pihak baru banyak
0: okey Radit siap
3: ok lagi ya lah lu ke mahar kan jadi ya lu kena pegah tengok lagi tak ada pium mana pegah haya kan
0: get Radit
3: masalah hampir lebih tak kepala orang mana lah ya
0: okey
3: masalah kaya pegah tak ada ayam mana pegah tak ragu ya lah
0: iya.
3: Lagi lagi lagu Panti Longa kena ya.
0: Panti Longa kolom.
3: Apa? Kolom. Ayah perjana Andri. Urnyo terpono lagu pilih je tuan terbuah ya. Pilih je terbuah yang pa.
0: Good.
3: Salim boleh tak kaya. Bukan kabi ya.
0: Amin.
3: Olehnya ke kaki ya kabung tu
0: ya
3: anehnya ke Pak Tadari tanya lain ke mengandung dia lah nah oh nak tumpu ke dia lah
0: good good Radit
3: ya mentah ya
0: good terima kasih Radit
3: assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Radit Pidijaya rekan nyati memang ya luar biasa obrolan tuputnya. Ternyata memang sudut pandang tiap daerahnya beda-beda ya, dipengaruhi oleh nilai adat yang kajaga turun-temurun ya. Memang yang Sabah merasa penghangohnya nak ke bentuk tanggung jawab lintu ya untuk meringankan beban mertua ya. Sementara yang lain merasa mahar murni hana embel-embel lain, hana penganguh ya. Mungkin gubahnya jauh lebih transparan dan hana timbul kecurigaan. Jadi dua-dua aja memang na kebaikan masing-masing asalkannya didasari le ya kemampuan ya. Hana Pak Sadro. Mina kemampuan silakan ya. Menyeikhlas Hana masalah kan. Yang penting Hana memaksa kan. Oke, nyoka put puluh menit lewat dari poh put dah dengar lagu leben. Tidak dapat dalam telepon menyena wate mantang.

0: Ya, sirtul he koma enam jati FM darong pandai Aceh kalimang peluput menit lewat dari Pohput. Tapi nak penelpon mendang, gimana caranya? Assalamualaikum Muksal.
1: Waalaikumsalam.
0: Langsung singkat padat jelas. Ini waktu tengah 6 menit ya Muksal. Oke, silakan ya. Apa request lagu atau kirim salam mendang?
1: Lagu.
0: Jawab dukun mentang, ah.
1: Ya.
0: Okey, mana mentang?
1: Yang mentang dia, ya. Jadi, tak saya hancur piuk.
0: Iya, hanya karap 5 menit tu, nyo, Muksal, ya.
1: Ya, ya.
0: Terima kasih, Muksal.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya katro ba menit-menit terakhir ya rekan jati di zona Poh Cakra dari Pupu yang dapuk apuno dari Poh 2 sampo nyun nasaba kesimpulan yang jita nyocok beke sistem pengango ya khas Timu Utara atau na sistem jelame tinggi tapi hana pengango ya. Hanya mungkin khas daerah barat. Mandumnya nake warisan karifan lokal yang sah dan na maksud geud ya. Kunci jih nake cuma sabo komunikasi. Nah, dan putren gengsi ya menan. Jadi harus na komunikasi ya, mupakat musyawarah. Karena pernikahan yang berkahnya nake pernikahan yang gepemudah ya, mempermudah jelame ya. Mempermudah urusan administrasi ya. Leunyan leuh acara pesta hana tinggal utang. Ya kemana? Nah, jadi tidak meninggalkan utang yang kamu tumpuk di pesta yang kemana mungkin kan? Gejo kadang gejo piango. Jadi untuk urung ci urung tua di luar tideh. Jadi lebih bijak alam dan tak pegat bekerja untuk para pejuang restu kadang semangat terus petapat jelame meh ya semoga disegerakan ya. Jadi rekan jati Muhammad Ono lan pengen rekan jati di zona Poh Cakra edisi uronyo uro Rabu 20 September 2026. Terima kasih yang kak konsen dari penonton sampai nohat. Insyaallah berubah demang roh ameh. Muksan di lagu leh polimang beh, lewat polimang wajud beh. Langsung dari Jalan Medan lebih 57 Mibu Banda Aceh. Lentuanya perlu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insyaallah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega.

mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Pelun pengeh bintang meble-ble, bak bineh pante raya gelombang. Kuatai tak ingat yumeh, mumang tak fikir. Asai get lam hati, pasti Allah beri jalan. Tetap konsen di Sertoh Lekoman 6 Jati FM.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya, minimal itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh, ketika belajar jalan nggak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Nan mantang kehidupan pasti narintangan tip-tip manusia. Yang penting hidupnya benar tujuan. Ndak le cobaan, tetap tasabar. Tetap konsen di serto 5,6 Jati FM.
3: Inspirasi sehat. Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
4: Inspirasi sehat.
5: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak. Karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Cafe Jati. Untuk edisi hari ini, Rabu 30 September 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Ya, selamat sore rekan Jati. Apa kabarnya di penghujung September ini ya? Udah tanggal 30 akhir bulan. Gak kerasa kita sudah berada di akhir bulan September. Dan biasanya kalau udah akhir bulan ada satu hal yang mulai kerasa ya. Bukan cuma tanggal di kalender yang semakin sedikit, tapi si dompet juga kadang ikut bikin kita resah ya. Dan mungkin kita lagi ngitung nih, aduh berapa hari lagi gajian. Kalau tanggal 1 ya berarti besok ya, tenang aja. Dan juga kita juga mulai menghitung nih, September pengeluaran ada berapa banyak ya. Atau tagihan apa aja nih yang belum dibayar. Kebutuhan rumah mana yang harus dipastiin aman sampai awal bulan nanti. Tapi namanya hidup ya rekan Jati, kadang yang bikin resah di akhir bulan ini bukan cuma soal pengeluaran, bukan cuma soal gajian yang belum masuk sampai sekarang. Ada juga hal-hal di sekitar kita yang bikin kita lebih waspada ya harusnya. Karena memang nih rekan Jati, Wali Kota Banda Aceh Eliza Saadudin Jamal mengatakan aksi pencurian meteran air membuat warga resah ya. Penangkapan terduga pelaku oleh pihak kepolisian telah mengembalikan rasa nyaman dan aman masyarakat Banda Aceh. Nah, untungnya nih rekan Jati, dan Eliza memberikan apresiasi kepada jajaran Polresta Banda Aceh yang berhasil menangkap pelaku dugaan pencurian meteran air milik warga Gampong Berawe, Kecamatan Kuta Alam. Dan ditambahkan penangkapan ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Jadi mungkin kita gak begitu resah ya. Tapi tentu harus tetap waspada ya rekan Jati. Nah, sebagai informasi nih, sebelumnya unit 5 Jatan Rasa Treskrim Polresta Banda Aceh mengamankan dua pria yang diduga terlibat dalam pencurian meteran air milik warga di Gampong Berawe, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Nah, kedua pria ini pakai inisial aja ya. Yang pertama itu ada SA berusia 30 tahun warga Aceh Selatan dan FM 24 tahun warga PD. Keduanya diamankan oleh tim opsional Jatanras di kawasan Tepi Kali, Kecamatan Baituran, Banda Aceh pada Ahad 27 September 2026 sekitar pukul 1 dini hari. Dan rekan Jati, ternyata mereka beraksi bukan sekali dua kali ya, tapi 13 kali. Kedua tersangka mengaku telah melakukan pencurian meteran air di 13 lokasi berbeda. Tapi pengakuan ini masih didalami oleh penyidik untuk memastikan lokasi, waktu, serta keterlibatan masing-masing terduga pelaku. Polisi juga mengembangkan kasus ini untuk mengungkapkan kemungkinan adanya pelaku lain atau jaringan yang lebih luas. Sementara itu warga dihimbau untuk tetap waspada dan segera melapor jika melihat aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing. Ya rekan Jati, walaupun tersangkanya udah tertangkap ya, tentu kita harus gak boleh lengah, harus tetap waspada. Apalagi nih di perumahan, di rumah tempat kita yang harusnya paling aman ya. Dan jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi menemani Anda setelah satu nomor bagus berikut ini.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabung Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Bertanggung jawablah atas jalan yang sudah kita pilih. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jika ternyata jalan yang dipilih tidak mudah, jangan langsung menyerah. Belajar dari setiap kesalahan, perbaiki langkah, dan terus berjalan ke depan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan JT Persatuan Barat Selatan Aceh atau PBSA mendesak pemerintah untuk segera memastikan perbaikan jalan lintas Aceh Selatan hingga perbatasan Subulu Salam menuju Pakpak Barat Sumatera Utara yang selama ini dinilai rawan kecelakaan. Dan Sekretaris PBSA yaitu Fadli Ali mengatakan kondisi ruas jalan tersebut membutuhkan perhatian serius pemerintah karena persoalan keselamatan pengguna jalan tidak bisa terus dibiarkan hingga menelan korban. Dan rekan Jati, perbaikan pada lintasan wilayah Pakpak Barat saat ini telah mulai dikerjakan, di mana kondisi ini semestinya menjadi momentum bagi pemerintah untuk memastikan ruas di jalan wilayah Aceh juga mendapatkan penanganan. Dan ya mungkin kan jadi untuk Anda ya yang sering melewati jalur ini merasa kayaknya butuh perbaikan deh ya. Karena memang Fadli ya mengingatkan pemerintah agar tidak menunggu lebih banyak korban berjatuhan akibat kondisi jalan yang rawan kecelakaan. Dan ia meminta keselamatan masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam percepatan penanganan ruas jalan tersebut. Nah, selain pemerintah ya rekan Jati, Fadli juga meminta DPR RI dan DPRA mengambil peran lebih aktif dalam memperjuangkan perbaikan jalan tersebut. Dimana memang ya masyarakat membutuhkan dukungan yang nyata dari para wakil rakyat untuk mendorong percepatan penanganan infrastruktur yang berkaitan langsung dengan keselamatan pengguna jalan. Dan ia menilai ya rekan Jati, persoalan kerawanan jalan tidak seharusnya terus berulang tanpa penanganan yang memadai. Fadli meminta pemerintah dan wakil rakyat peduli terhadap kondisi jalan yang setiap saat berpotensi membahayakan pengguna. Dan tentu ya rekan Jati, kita harapkan yang terbaik untuk jalur lintas yang selama ini kita lihat sangat ramai ya dilalui oleh para pengguna jalan. Dan kita nantikan kabar baik dari pemerintah akan perbaikannya.

Ya rekan jati, kita memasuki waktu jeda ibadah salat maghrib untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi Anda yang menjalankan. Dan tentu kami akan kembali lagi menemani Anda dengan rangkaian informasi dan juga deretan nomor bagus. Hanya di 103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh.

Untuk mendapatkan apa yang kamu cintai, kamu harus terlebih dahulu bersabar dengan apa yang tidak kamu sukai. Karena di balik proses yang berat, selalu ada hikmah indah yang sedang disiapkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Tidak semua orang bekerja di tempat impiannya, tapi banyak yang masih bertahan demi keluarga, masa depan, dan harapan yang masih ingin diwujudkan. Jadi, jangan remehkan perjuangan seseorang hanya karena pekerjaannya terlihat sederhana. Tetap konsen di 103,6 JDFM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati, untuk Anda yang baru saja kembali ya setelah jeda maghrib. Selamat datang kembali di Zona Cafe Jati. Masih bersama saya Dwi di hari ini, Rabu 30 September 2026. Semoga ibadah dan waktu istirahat singkat tadi ya bisa membuat suasana hati sedikit lebih tenang setelah seharian beraktivitas dan melewati segala rintangan di hari ini. Semoga kita masih punya energi ya untuk ya merasa bahagia, merasa kalau rintangan hari ini kayaknya gak ada apa-apanya deh. Semoga di akhir September ini rekan Jati, kita bisa menutup bulan ini dengan hal-hal baik. Dan juga semoga bulan depan bisa menjadi langkah baru untuk kita mencapai apapun yang kita inginkan di tahun ini ya. Dan tentu malam ini kita masih ditemani dengan suasana penghujung September. Sebentar lagi kalian akan berganti bulan. Tapi sebelum benar-benar meninggalkan September kan Jati, semoga apapun yang terjadi di bulan ini bisa membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan tentu rekan Jati masih banyak informasi yang akan kami bagikan kepada Anda hingga nanti usai menjelang pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Ya, selamat malam rekan Jati. Masih di Zona Cafe Jati bersama saya Dwi ya. Dan semoga nih malam hari ini bisa ya bisa menjadi waktu istirahat untuk Anda yang mungkin seharian tadi udah sibuk ya kesana kemari. Buka ini buka itu. Maksudnya buka tagihan, buka kulkas kok masih kosong, ternyata belum belanja untuk bulan depan. Semoga ya rekan Jati rezekinya lancar terus dimanapun Anda berada, dan juga semoga kesehatan ya bisa selalu ada pada kita. Karena memang apalah daya ya kalau kita sakit, tapi ya kalau kita sakit kita gak bisa kemana-mana. Itu maksudnya. Dan juga rekan Jati, semoga juga nih tabungan yang selama ini ada perjuangkan bisa terkumpul, nggak diganggu gugat dengan kebutuhan lain. Jadi memang tabungan yang selama ini menjadi harapan ya bisa lancar nih dikumpulkannya. Salah satu tabungan yang populer apa sih rekan Jati? Celengan dari ayam. Kok celengan dari ayam? Celengan ayam, bentuk ayam ya maksudnya. Serem banget celengan dari ayam ya. Dan kalau sekarang juga ada emas, kita bisa nabung emas. Insya Allah, bismillah. Nah, minat masyarakat ya terhadap emas rekan Jati sebagai instrumen tabungan atau investasi kayaknya emang masih bertahan di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif. In this economy, kalau kata anak-anak sekarang. Tapi perubahan daya beli juga ikut bergeser nih rekan Jati pola pembeliannya, terutama dalam hal ukuran emas yang dipilih. Kalau dulu kita beli 1 mayam, tolong 2 mayam gas ya. Tapi jika sebelumnya emang rekan Jati kita belinya itu cukup dengan kok cukup ya, lumayan banyak gitu ya, masih bisa kebeli kalau misal dalam gram mungkin 5-10 gram dalam satu transaksi. Nah kalau sekarang konsumen itu udah mulai beralih ke gramasi yang lebih kecil. Jadi terlihat tren ini udah mulai terlihat terutama di kalangan generasi muda seperti Gen Z dan juga milenial. Dan Kepala Divisi Komersial dan juga Pengembangan Bisnis Galeri 24 ya, yaitu ada Ihdina Intri Rahma mengatakan kalau perubahan ini berkaitan dengan kemampuan daya beli masyarakat. Dan memang dengan ekonomi seperti ini rekan Jati, masyarakat mulai lebih aware pada emas dan ini emang jadi investasi yang aman. Jadi ya mereka ngerasa nih harus investasi di tempat yang lebih aman. Dan permintaan terhadap emas masih tetap ada, meski memang daya beli masyarakat mengalami tekanan. Hanya saja perubahan bisa kita lihat ya dari ukuran emas yang dibeli sama konsumen ini rekan Jati. Galeri 24 juga melihat adanya perubahan demografi konsumen emas, di mana nih untuk emas batangan, milenial dan Gen Z menjadi kelompok yang banyak melakukan pembelian. Sementara konsumen milenial masih mendominasi pembelian perhiasan, disusul dengan generasi X. Jadi kalau Gen Z mungkin lebih banyak beli dalam bentuk gram ya batangan, tapi kalau misalnya milenial dan juga generasi X masih dalam bentuk perhiasan gitu. Dan tren ini menunjukkan kalau emas emang sebagai instrumen investasi semakin dekat ya dengan konsumen usia muda. Jadi Gen Z ini mungkin udah mengalihkan biaya ngopinya untuk beli emas ya. Lumayan sebenarnya ya. Dan bagi Gen Z ini investasi gak harus selalu dimulai dengan membeli emas yang jumlahnya besar kan Jati. Jadi memang belinya itu gak harus, mungkin kalau dulu kita bisa langsung beli 1 mayam, kalau sekarang bisa beberapa gram gitu, atau 0,01 gram juga udah bisa sekarang ya. Dan pilihan gramasi ini ngebuat konsumen bisa menyesuaikan pembelian dengan kemampuan finansial masing-masing. Dengan begitu investasi emas nggak lagi identik dengan pembelian dalam jumlah besar. Jadi emang rekan Jati, dari yang sebelumnya beli emas ukuran lebih besar, konsumen sekarang lebih banyak memilih gramasi kecil yang lebih sesuai dengan kemampuan beli. Dan bagi generasi muda, emas juga udah mulai menjadi salah satu pilihan investasi yang dapat dimulai dari nominal yang relatif terjangkau.

Ya rekan jati, terkadang emang kita cuma butuh satu alasan ya untuk bisa memperbaiki sebuah hubungan yang mungkin malam ini tidak terlalu baik. Kadang kita cuma butuh satu alasan kenapa sih kita masih harus memaafkan seseorang mungkin ya. Karena memang dalam hubungan antar manusia emang gak ada yang mulus. Tapi semoga kita bisa menemukan alasan tersebut rekan jati. Entah mungkin sekarang hubungannya lagi gak baik sama pasangan, orang tua, dan mungkin juga teman-teman terbaik, sahabat, atau mungkin bahkan rekan kerja ya. Semoga nih Anda bisa memperbaiki hubungan yang mungkin hari ini gak terlalu baik. Tapi semoga besok bisa ditemukan alasan, bisa ditemukan waktu atau momen yang tepat untuk saling mengungkapkan isi hati. Karena emang kadang ada sesuatu yang gak bisa diselesaikan saat itu juga. Ada orang yang butuh waktu, ada orang yang memang kayaknya saya mikir dulu ya. Tolong dibedakan dengan silent treatment ya rekan jati. Jangan sampai kita mendiamkan seseorang dalam bentuk hukuman. Enggak deh, jangan ya. Kasihan orangnya dan masalah juga gak akan selesai. Jadi kita harus menyelesaikan apa yang ada. Jangan ditinggal, jangan dibiarkan, apalagi sampai punya niat untuk menghukum seseorang dengan mendiamkan mereka. Dan mungkin kita butuh hiburan, butuh liburan maksudnya ya, untuk bisa memiliki hubungan yang lebih baik lagi dengan seseorang. Liburan bareng gitu ya, sama sahabat mungkin. Yuk kita perbaiki persahabatan ini, ayo kita jalan-jalan. Kemana ya? Mungkin rekan jati Vietnam ya, bisa menjadi destinasi Anda berikutnya. Karena memang jaraknya gak begitu jauh, gak harus ngurus visa yang lumayan ribet nih kalau mau ke Eropa mungkin ya. Dan tiket juga jauh lebih murah. Nah Vietnam nih rekan jati, di tahun ini ya, Anda harus tahu pokoknya, kembali mengukuhkan posisinya sebagai raja pariwisata kawasan dengan menyabet penghargaan dengan destinasi terkemuka Asia atau Asia Leading Destination dalam ajang World Travel Awards atau WTA 2026. Nah, negara ini ya rekan jati, kok bisa menang? Anda pasti bertanya-tanya. Karena emang Vietnam ini terkenal dengan keindahan alam dan juga kuliner khasnya. Dan ya, sukses mengalahkan para pesaing kuat serta hub pariwisata regional lainnya, termasuk Thailand, Malaysia, Singapura, hingga ya, Indonesia, negara tercinta kita ya. Dan prestasi ini sekaligus mempertahankan gelar bergengsi ya, yang diraih Vietnam selama 6 tahun berturut-turut. Juara bertahan nih Vietnam menyerahkan jati. Dan gak cuma penghargaan utama, sejumlah destinasi andalan Vietnam juga memborong trofi di berbagai kategori regional pada acara malam penganugerahan WTA Asia and Oceania yang digelar pada minggu lalu. Nah, kota metropolitan di selatan seperti Ho Chi Minh berhasil mengungguli Singapura, Shanghai, dan Hong Kong untuk menyabet predikat destinasi wisata bisnis terkemuka di Asia. Dan sementara itu, kota Hanoi dinobatkan sebagai destinasi liburan singkat perkotaan terkemuka. Kemudian, kawasan kompleks Tam Chuk di Provinsi Hanam terpilih sebagai daya tarik wisata budaya terkemuka Asia. Sedangkan puncak Ta Sua di ketinggian 2.500 meter di atas permukaan laut berhasil menyabet gelar destinasi wisata berkembang terkemuka untuk pertama kalinya berkat pesona fenomenal berburu awan. Nah, kawasan lainnya rekan jati itu kawasan dataran tinggi utara, Mok Chau, dinobatkan sebagai destinasi alam regional terkemuka di Asia. Dan di segmen konservasi alam, Taman Nasional Phong Nha Kebang yang berlokasi di wilayah tengah Vietnam dinobatkan sebagai Taman Nasional terkemuka di Asia. Nah, Taman Nasional seluas 900 km persegi yang diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak 2003 ini menyimpan lebih dari 300 gua purba berusia 400 juta tahun, termasuk Son Doong yang memegang rekor sebagai gua terbesar di dunia.
Dan ajang World Travel Awards ini ya, yang digagas sejak tahun 1953, kerap dijuluki sebagai piala Oscar-nya industri pariwisata. Dan penghargaan tahunan ini ditentukan berdasarkan hasil pemungutan suara langsung oleh para profesional di industri perjalanan serta masyarakat umum di seluruh dunia. Kita nantikan ya, tahun depan apakah Indonesia akan menyabet penghargaan yang sama ya.

Ya, rekan jati, Anda pasti ingat ya, besok 1 Oktober diperingati sebagai hari apa? Yaitu hari peringatan Hari Kesaktian Pancasila ya, rekan jati. Dan menyangkut dengan hal ini, Museum Kesaktian Pancasila yang berada di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur, rampung menjalani revitalisasi total dan dijadwalkan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada esok hari ya, Kamis 1 Oktober 2026. Dan peresmian wajah baru museum ini bertepatan dengan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober besok ya. Dan kasupsi koleksi Monumen Pancasila Sakti Mayor Marinir Masnen membenarkan rencana peresmian museum yang kini mengusung konsep tata pamer modern tersebut. Jadi rekan jati memang ada beberapa perubahan ya. Dan Mas Nen mengungkapkan sebelum direvitalisasi oleh Kementerian Kebudayaan, museum yang sudah berdiri sejak 1992 ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI. Nah, perubahan nama dilakukan agar alur narasi sejarah yang disajikan lebih selaras dengan keberadaan Monumen Pancasila Sakti di kompleks yang sama. Nah, dalam tampilan barunya rekan jati, Museum Kesaktian Pancasila menghadirkan 34 diorama yang merangkum rekam jejak peristiwa pemberontakan hingga penumpasan PKI di berbagai wilayah Indonesia rentang tahun 1945 sampai 1974. Nah, rangkaian diorama ini diakhiri dengan kisah gugurnya S.A. Sofyan di Kalimantan Utara. Dan selain penataan alur sejarah, tampilan visual diorama mengalami perombakan total hingga hampir 100% dengan mengadopsi standar pameran museum internasional. Dan juga dengan jati sajian visualnya ya, di visual diorama dihadirkan secara berseling antara teknologi multimedia dan pemaparan narasi tertulis guna memberikan pengalaman edukasi sejarah yang lebih mendalam bagi para pengunjung. Dan kalau Anda tertarik rekan jati ya, untuk datang langsung, semoga dia ada waktunya untuk liburan nanti mungkin ya. Disampaikan kalau masyarakat umum dan wisatawan bisa mulai berkunjung untuk menikmati tampilan baru museum yang berlokasi di Jalan Raya Pondok Gede Cipayung, Jakarta Timur sehari setelah peresmian, yakni mulai 2 Oktober 2026. Jadi tanggal 2 Oktober nanti udah bisa dikunjungi kan, jadi siapa tahu ya. Dan adanya revitalisasi ini diharapkan lebih menarik terhadap pengunjung, kemudian lebih mengena dalam memberikan penyampaian sejarah tentang PKI, dan tentunya baik lewat narasi maupun lewat multimedia.

0: Pekan Jati, saatnya waktu sholat Isya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: lumpur dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak ADZ punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik Alternatif Cincia Bapak ADZ juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak ADZ. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak ADZ, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM.

Ya rekan Jati, gak kerasa ya kita udah sampai di penghujung September dan juga di penghujung zona Cafe Jati hari ini di Rabu 30 September 2026. Dan kalau hari ini ada yang bikin kita

kepikiran, ada yang bikin kesel, atau mungkin ada urusan yang belum selesai, gak apa-apa rekan jati, namanya juga hidup. Gak setiap hari semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Yang penting malam ini kita udah melewati satu hari lagi dengan baik, insya Allah ya. Dan untuk Anda yang masih dalam perjalanan, hati-hati sampai tujuan. Atau mungkin Anda udah di rumah, waktunya santai ya, ngobrol sama keluarga atau mungkin rebahan sambil menikmati malam ini. Dan besok kita masuk ke bulan yang baru, semoga bukan cuma kalendernya aja yang berganti, tapi juga ada cerita-cerita baik yang ikut datang ya, kemanapun kita melangkah. Dan dengan siapapun kita ketemu, semoga kita bisa mengukir kenangan baik, kesan-kesan yang ya gak mudah dilupakan, kesan-kesan yang positif tentunya ya. Dan rekan jati, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih untuk kalian yang udah konsen baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan semoga informasi yang udah kita sampaikan bisa menambah wawasan atau mungkin ya menjadi teman bagi Anda di sore tadi ya sampai malam ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya, langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Dwi Zin sign off dari ruang dengar Anda. Dan terima kasih udah nemenin ya sampai penghujung September. Tetap hati-hati, waspada, dan juga tetap happy kemanapun Anda pergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kad nikah. Semoga si duda diracun orang biar terus mampus. Semoga si duda diracun orang biar terus mampus.
1: Tetaplah tenang, karena apapun yang sudah menjadi takdirmu pasti akan menemukan jalannya menuju kepadamu. Tidak akan pernah tertukar dan tidak akan pernah salah alamat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Ya, rekan Jati tentunya di program Star Night ya. Dan untuk Anda selamat menikmati Rabu malam tepat di pukul 8 lewat 20 menit ini. Semoga malam ini menjadi malam yang tenang untuk Anda dan nyaman untuk melepaskan seluruh lelah serta seharian beraktivitas. Senang sekali rekan Jati Kiki bisa kembali menemani malam Anda dalam zona Star Night 2 jam ke depan dari pukul 8 sampai jam 10 malam ini. Tentunya lagu-lagu bagus dan obrolan hangat menemani Anda. Dan rekan Jati, tema kita di malam hari ini, kita akan bicara soal rencana di bulan Oktober. Dan tentunya ya rekan Jati ya, seperti bulan-bulan yang lalu tidak pernah terasa, sebentar lagi kita sudah memasuki bulan Oktober, besok tepatnya. Dan bulan September ini sudah hampir selesai dan biasanya pergantian bulan jadi momen yang pas untuk melihat lagi apa yang sudah kita jalani sekaligus memikirkan apa yang kita lakukan ke depan. Nah, malam ini rekan Jati kita akan ngobrol santai aja soal rencana Anda di bulan Oktober dan cerita tentang target Anda ataupun juga ada kebiasaan baru apa yang pengen Anda mulai. Mungkin ini topik sederhana tapi Star Night selalu punya di setiap awal bulan. Dan harapannya rekan Jati selalu konsen ya di 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Iya, rekan Jati, Anda dapat bergabung ya bersama kita melalui WhatsApp kita di 0811 6821036 atau di telepon studio kita ya di 0651410 36. Dan mungkin ketika Anda punya rencana besar di bulan Oktober, dan mungkin Anda berikan kita jawaban yang sederhana saja ya. Kalau mungkin tidak ingin menelpon, bisa kirim WhatsApp juga ke kita. Kirim-kirim salam, pengen puterin lagu favorit apa? Langsung aja. Selalu konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Sahabat adalah bukti bahwa di dunia ini tak ada seorang pun yang ditakdirkan untuk hidup sendiri. Kehadiran mereka membuat langkah kita terasa lebih ringan dan penuh arti. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Ya, Rekan Jati, Anda masih mendengarkan 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Masuk di bulan Oktober ya, Rekan Jati ya. Tepat banget di hari esok. Dan tentunya harapannya Anda jauh lebih bersemangat ya untuk memulai sesuatu yang baru. Nah, gimana kalau misalnya Rekan Jati di bulan Oktober ini sudah saatnya untuk Anda mencoba hal-hal yang berbeda? Pastinya banyak hal ya yang bisa Anda coba ya Rekan Jati ya. Terkadang target itu tidak selalu sesuatu yang mungkin hal yang sama ya, seperti target untuk menabung. Walaupun itu baik ya Rekan Jati ya, tapi mungkin Anda ingin coba hal-hal yang lebih membuat Anda merasa jauh lebih bersemangat gitu ya. Ataupun mungkin seperti biasa Anda ingin olahraga, tapi ingin olahraga lebih rajin lagi. Mungkin Anda coba olahraga yang berbeda. Nah, ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan di bulan Oktober untuk mencoba hal-hal yang berbeda.

Ya, salah satunya adalah mengunjungi tempat yang belum pernah didatengin. Nikmatnya tinggal di Aceh ya rekan Jati ya. Salah satu privilege kita itu adalah banyak sekali tempat-tempat yang bisa kunjungin. Mungkin Anda yang sudah 20 tahun atau 10 tahun tinggal di sini, pasti Anda masih punya list tempat-tempat yang belum pernah Anda kunjungi. Nah, coba deh sisihkan waktu untuk mendatangi satu tempat baru. Tidak harus jauh ataupun mahal. Bisa jadi kedai kopi baru, pantai, ataupun sekedar taman, destinasi alam yang belum pernah Anda kunjungi.

0: Dan tentunya rekan Jati, ada satu hal yang mungkin kepikiran atau tidak kepikiran ya, yaitu adalah menghubungi teman lama. Nah rekan Jati, ketika di bulan Oktober ini mungkin bisa jadi kesempatan Anda untuk menyapa kembali. Punya teman lama yang sudah lama tidak dihubungi? Tenang kok, tidak harus ragu. Aduh, dikira nanti pengen ada kebutuhan apa-apa gitu ya. Tidak harus langsung ketemu kok rekan Jati. Pesan sederhana seperti menanyakan kabar juga bisa membuka komunikasi. Ataupun bisa ke tempat yang baru atau tempat lama yang dulu pernah dikunjungi tapi bersama teman lama. Pasti seru juga ya, salah satu ide Anda untuk memulai di bulan Oktober ini. Wow, udah gak kerasa ya, kita sudah di tanggal 30 September 2026. Pastinya Anda akan berharap dan juga sama ya kita semua ya, bahwa bulan ini akan berjalan baik-baik saja seperti biasanya. Yuk rekan Jati, kami tunggu cerita dari Anda. Silakan telpon ataupun WhatsApp di nomor telepon kita di 0811 682 1036 atau di telepon rumah kita di 0651 410 36. Iya rekan Jati, kita sudah terhubung bersama pendengar kita ya. Kita sapa dulu yuk. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo juga, waalaikumsalam, selamat malam juga.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan Kak Zu.
0: Kak Zu, selalu jadi pendahun pertama. Sayang sekali Gigi sama Kak Zu. Iya.
1: Oh ya, benar.
0: Iya. Oke, Kak Zu. Oh, enggak ada. Kita tidak boleh merasakan rasa benci itu. Oke, Kak Zu, apa kabarnya? Bulan depan udah bulan Oktober nih.
1: Iya, terasa ya sudah habis bulan 9.
0: Iya, udah di ujung tahun kita, Kak Zu.
1: Sudah hampir habis lagi tahun 2006, tinggal berapa bulan lagi.
0: Tinggal berapa bulan lagi, aduh sedihnya. Gak sedih ya, harus penuh semangat ya?
1: Enggak sedih
0: lagi. Oke, Kak Zu, kira-kira di bulan Oktober ini pengen ada rencana apa? Mungkin rencana yang berbeda ataupun apa plan atau rencana Kak Zu di bulan Oktober ini?
1: Kalau ditanya rencana, belum keluar nih rencana apa nih. Yang jelas setiap bulan, setiap hari, setiap tahun itu program buat anak pasti ada.
0: Apa itu?
1: Program buat anak.
0: Aduh, kalau misalnya dijalani 12 bulan, 12 anak nanti ya. Oke, yang penting...
1: Alhamdulillah, gak apa-apa. Itulah rezeki namanya. Tapi iya. Ya itulah, kayak Gigi bilang tadi, kita hanya bisa merencana.
0: Oh, lagi ya, ini ya, lagi merencanakan, ingin mendapatkan ini ya, member baru di keluarganya gitu. Nambah anggota. Semoga dilancarkan, Kak Zu.
1: Amin.
0: Yang penting, Kak Zu sebagai ibu sehat selalu.
1: Amin, makasih doanya.
0: Iya, ibu pengen dengar lagu apa nih biar happy calon ibu?
1: Baru kali ini kamu panggil Kak Zu ibu.
0: mau dipanggil ibu nih?
1: Boleh
0: Bu Zu, Bu Zu pengen dengar lagu apa Bu Zu?
1: Kayak penyiar satu panggil Kak Zu, Bu Zu.
0: Bu Zu, penyiar sebelah
1: ya? Tapi dia bilang Bu Zu tuh mulutnya agak monyong katanya.
0: Bu Zu, iya juga ya?
1: Iya.
0: Okay.
1: Jangan panggil lagi Bu Zu.
0: Iya, Kak Zu, baik. Jiwa muda.
1: Ya, masalah. Kak Zu dipanggil ibu gak masalah.
0: Gak masalah jadi juga. Ibu. Udah.
1: Jangan terlalu monyong. Amat dipanggil Kak
0: Zu. Enggak kok, masih batas aman. Oke, okay. Bu Zu, pengen denger lagu apa nih Bu Zu biar happy?
1: Lagu
0: agak
1: satu.
0: Beatnya agak ini. Naik yuk. Apa Bu Zu?
1: Oke. Coba dari Celine Dion.
0: Celine Dion. Alright. I love you. Itu ngomong I love you agak monyong dikit tuh kayaknya.
1: Bukan lagi monyong, memble lah.
0: Memble. I love you Celine Dion ya, coba kita cari ya. Kalau ada kita masukin. Oke, ada I love you Celine Dion. Kita masukin ya ke tangga nomor bagus kita.
1: Ya, ntar malam ada Terry.
0: Ada, nampaknya.
1: Oh ya, nggak apa-apa. anak pelornya Kak Zul lepas sekarang aja.
2: Okay.
1: Jadi lagi di Kak Zul anak
2: pelornya. Oke, okay. Terima kasih banyak Kak Zul sudah menelpon. Bu Zul, maaf. Sehat selalu ya.
1: Anak gigi, mudah-mudahan anak gigi sehat-sehat di situ ya.
2: Oke, okay. Terima kasih Bu Zul. Selamat istirahat ya.
1: Yuk, makasih banyak. Okay. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selalu konsen di 103,6 Jati FM, Bu Zul. Iya, ternyata seseorang punya rencana yang besar ya rekan Jati ya. Yuk kita doain untuk Bu Zul. Semoga keinginannya mendapatkan member baru ya di keluarga dilancarkan. Yang penting Bu Zul sehat selalu, itu yang paling penting ya. Oke, tanpa menunggu lama rekan Jati, untuk Anda yang ingin menelpon cerita bisa langsung di nomor telepon kita di 0811 682 1036, atau di nomor telepon rumah kita di 0651410 36. Selalu konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. I love you, Celine Dion.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Inilah 103,6

0: Ya, Rekan Jati, masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Waktu sudah menunjukkan tepat pukul 9 ya, Rekan Jati ya. Gimana, apakah Anda sudah selesai beres-beres atau mungkin saat ini mendengarkan Jati FM di perjalanan pulang ke rumah? Pastikan untuk istirahat Anda malam hari ini jadi istirahat yang baik ya untuk Anda, Rekan Jati ya. Dan suasana di luar mungkin makin dingin, Rekan Jati, tapi semoga obrolan hangat kita di 103,6 Jati FM siap bikin ruang istirahat Anda terasa nyaman dan juga hangat. Nah, Rekan Jati, di jam kedua ini Gigi bakal terus menghadirkan deretan nomor bagus yang pas buat mengawal persiapan tidur Anda. Rekan Jati, tentunya di ujung waktu kita ya, di bulan September ini banyak hal yang mungkin membuat kita jauh lebih baik atau justru lebih banyak belajar ya, Rekan Jati ya. Tapi nampaknya akan lebih baik ketika kita mencoba hal-hal yang tidak pernah kita coba. Coba deh ketika di bulan ini Anda merefleksikan diri Anda, apa saja yang mungkin selama ini sulit Anda lakukan. Seperti ceritanya dari Anissa ya, yang bilang susah sekali meminta maaf, apalagi berterima kasih dengan orang sekitar. Rasanya pengen sekali untuk mencoba menjadi pribadi ya, pribadi yang tulus atau mengapresiasi orang lain. Hal sederhana ini mungkin membuat kita atau Anissa menjadi jauh lebih senang. Oke, keren ya Anissa ya, terima kasih banyak ya untuk ceritanya. Nah, Rekan Jati juga sudah terhubung bersama kita, salah satu pendengar kita. Kita sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Gigi, good
0: halo,
1: night Gigi.
0: Good night, dengan siapa di mana malam hari ini?
1: Fitri di Darussalam.
0: Iya, halo Kak Fitri di Darussalam, apa kabarnya Kak?
1: Alhamdulillah sehat. Apa I miss you too lah. Apa Gigi gitu.
0: Alhamdulillah ada yang kangen.
1: Iya lah, kita udah lama nggak pernah ngobrol-ngobrol
0: gitu ya. Gimana? Yang penting Kak Fitri kabarnya sehat selalu ya.
1: Ya, amin. Yang penting apa namanya selalu sehat, kita selalu rezekinya bertambah gitu ya, Gigi gitu. Yang penting ibadah jangan lupa gitu ya.
0: Wah,
1: ya.
0: Terima kasih banyak sudah ngingetin Kak Fitri.
1: Iya lah, kita semua mati, semua kan semua takut sama mati gitu ya, Gigi ya.
0: Iya benar. Oke, Kak Fitri, ngomongin soal waktu ya. Tidak terasa September sudah berakhir, besok udah bulan Oktober. Nah, kalau Kak Fitri sendiri, rencana apa yang Kak Fitri pengen capai ataupun pengen realisasikan ya? Atau ya, Kak Fitri pengen apa nih di bulan Oktober?
1: Ya, kalau bisa menjadi orang yang lebih baik lagi gitu ya, Gia.
0: Oke.
1: Apa namanya, bisa kita memberi sesuatu untuk orang-orang yang kita sayang gitu ya kan gitu.
0: Okay.
1: Dan apa namanya, nasihat-nasihat orang juga kita harus apa namanya, kita terima gitu gitu.
0: Luar biasa.
1: Dan apa namanya, insya Allah dalam dan Idul Fitri ini atau Idul Adha, Kak Fitri kan nikah gitu kan.
0: Amin.
1: Itu
0: kan. Oh, udah ada plan ya. Idul Adha tahun depan.
1: Alhamdulillah, karena emang udah betul-betul ini udah segala hajatnya gitu. Alhamdulillah gitu, langsung gitu.
0: Wah, dapat kabar bahagia dari Kak Fitri nih. Rencananya.
1: Tapi nggak tahu juga ya, tapi kita kan belum tentu kalau misalnya jadi nanti cerita Gigi gitu kan. Ini kan udah jelas sekali.
0: Amin.
1: Gitu kan, udah sangat jelas ada kan gitu kan. Sekarang kan kita mencari jodoh itu harus jelas bibit bobotnya, apakah dia rajin sholat, apakah dia takut sama Allah gitu.
2: Masya
1: ya dia.
2: Allah. Kak Fitri senang itu. Dengar kabar baiknya ya, semoga dilancarkan persiapan-persiapannya.
1: Amin, doain aja ya dia.
2: Oke.
1: Gitu. Kalau misalnya jadi nanti Fitri undang semua kok.
2: Boleh. Oke, doa selalu menyertai untuk Kak Fitri ya. Semoga lancar persiapannya dan semua-semuanya. Oke, pengen denger lagu apa nih Kak Fitri? Terima kasih udah bercerita, Kak. Pengen denger lagu apa malam hari ini?
1: Dari apa ya? Liodra ya, Cegi?
2: Liodra judulnya?
1: Teganya Kau gak ada tuh ya.
2: Waduh, lagi happy. Teganya Kau, udah berlalu masa itu.
1: Iya, masalahnya ini lagi apa namanya? Ada mantan minta balikan sama Kak Fitri udah
2: abang. Waduh. Udah lupakan.
1: Akunya enggak mau gitu.
2: Teganya Kau ya. Kita coba cari dulu ya di bangsa kita.
1: Kan suruh cari sama Rama tadi malam enggak ada Teganya Kau itu dari Netra.
2: Oke, iya betul. Teganya Kau belum ada nih Kak Fitri.
1: Belum ada ya? Aduh, iya. Gimana sih?
2: Aduh kok gitu. Ayo, pilih lagu yang happy yuk. Pengen denger lagu apa?
1: Aduh gimana sih lo?
2: Lagu apa tuh?
1: Enggak tahu apa ya. Novi Enuno.
2: Novi Enuno. Pengen judulnya?
1: Apa yang ada sih tuh, Gi?
2: Oke, pengen dipilihin, Kak?
1: Atau Tiara Andini yang ada pernikahannya ada nggak judul pernikahan?
2: Pernikahan ya ada pernikahan atau, kalau Tiara Andini nggak ada judulnya pernikahan Kak, atau ada di
1: kalau pernikahan dini kan dari Agnes Mo.
2: Ini Mo, kan? Kayaknya ada nih Tiara Andini sama Arsi Widianto.
1: Boleh tuh ya, boleh.
2: Oke, okay. Kalau salam-salamnya dia pengen Kak disalamin.
1: Salam pertama buat Gigi, sehat terus dan apa namanya semua kita Gigi tercapai gitu.
2: Amin.
1: Ya.
2: Amin. Terima kasih banyak ya Kak.
1: Ya segala urusan Gigi dipermudahkan sama Amin. Allah SWT.
2: Amin.
1: Ya, di atas itu. Terus siapa yang udah masuk lagi?
2: Gimana Kak?
1: Siapa yang udah masuk? Ibu Ratu. Ibu Ratu Radio udah masuk.
2: Ratu Radio udah masuk. Ini tinggal kuenya. Oke. Disampaikan salamnya Kak Fitri.
1: Buat Kak Zu juga. Saya lupa Kak Zu ya. Banyak umur.
2: Amin.
1: Terus keluarganya. Nanti siapa Bang Ferry ya Pak Rama?
2: Nanti Kak Ferry. Bang Ferry.
1: Bang Ferry ya. Oke deh. Terus buat kami mengidah, buat waktu juga saya selalu Bang Ferry FM yang lagi di luar daerah, semoga saya selalu beliau. Kak Cepri mungkin lagi mantau, jadi sering beliau ya. Semoga beliau saya selalu dengan keluarganya dan selalu dalam suasana ya dia.
2: Amin.
1: Buat ini, tetap semangat, sehat terus dan segala urusannya Gigi dipermudahkan dan kita Gigi juga. Tercapai gitu ya dia.
2: Amin,
1: gitu ya,
2: terima kasih banyak doanya ya.
1: Yo, thank you sebelumnya ya, oke?
2: Okay?
1: Okay. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

Iya, kabar bahagia dari pendengar kita ya, Kak Fitri akhirnya melangkah di apa ya kita bilangnya, menuju status yang baru gitu ya. Semoga Kak Fitri dilancarkan segala persiapannya dan segala hajatnya, dan sampailah di ujung rencana di bulan apa ya tadi kata Kak Fitri ya, Idul Adha ya rencananya. Semoga lancar Kak Fitri, kita doa untuk Kak Fitri tentunya. Dalam rasa bahagia untuk Kak Fitri, kita putarkan lagu yang kebetulan Kak Fitri minta juga. Tiara Andini dan Arsi Widianto, judulnya Pernikahan Kita. Semoga buat Anda juga yang sama ya, merencanakan hal-hal baik, dilancarkan juga. Dan lagu ini mungkin relate ya untuk Anda ya. Selalu konser dengan Jati di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Kurangi energi negatif dan perbanyak hal-hal yang membawa energi positif dalam hidup. Tidak harus selalu berubah besar. Cukup mulai dengan cara berpikir dan lingkungan yang lebih baik. Perlahan, hidup kita pun akan ikut berubah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya, Rekan Jati masih bersama Gigi di Zona Star Night ya, menemani Rabu malam Anda dan menyambung tema kita malam hari ini tentang rencana Anda di bulan Oktober. Tadi sudah ada beberapa

Tadi sudah ada 3 cerita ya rekan Jati ya, menemani program Star Night ya, Zona Star Night. Ada cerita dari Anissa yang pengen menjadi orang yang lebih mudah untuk meminta maaf ataupun pengen berterima kasih ya. Juga ada berita kabar gembira dari Fitri yang saat ini sedang merencanakan pernikahan ya, dan harapannya nanti di Idul Adha semoga hajatnya sampai ya Kak Fitri ya. Ada juga cerita dari Kak Zu yang sedang merencanakan ingin mendapatkan member baru ya, atau anggota di keluarga. Semoga niat-niat baik itu tercapai ya, dan tentunya semoga di bulan Oktober apa yang diinginkan jauh lebih membuat Anda semangat. Karena memang di setiap awal tanggal baru itu tidak bisa dipungkiri, selalu menjadi ajang ya untuk kita membuat hal yang baik atau menjadi seseorang yang lebih baik.

masih ada satu cerita lagi rekan jati dari Anwar di Ulekareng ya, yang bilang kalau Anwar sendiri pengen coba satu hari tanpa belanja jika perlu. Oh, jika tidak perlu ya maksudnya ya. Ingin menantang diri untuk tidak membeli sesuatu hanya karena tergoda promo atau mengikuti tren di... Wah, ini nama brand nih, gak bisa kita sebut ya. Bukan berarti pelit sama diri sendiri, tapi belajar membedakan kebutuhan dan juga keinginan. Wah, terima kasih Anwar ceritanya. Ada juga yang menunggu-nunggu gigi talkin ya kayaknya ya. Boleh yuk buat Anda yang ingin terhubung ya atau ingin telpon, bisa langsung aja di nomor telepon kita di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Yang nunggu-nunggu gigi untuk talkin, ayo langsung telepon aja ya, kita ngobrol bareng. Dan masih ada 30 menit buat Anda untuk dengerin kita, jadi selalu konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

Persahabatan bukanlah tentang satu hal yang besar. Ia tumbuh dari sejuta hal kecil, seperti perhatian tulus, senyuman sederhana, dan kepedulian di setiap momen. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Kenjati, masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Ada Stop and Stare ya, dari One Republic yang punya makna ya, untuk seseorang yang berhenti sejenak dan mempertanyakan arah hidupnya. Mungkin dari lirik lagu ini cukup relate ya, untuk kita nikmati di penghujung bulan September ya, Rekan Jati ya. Dan tentunya seperti perasaan kita yang selalu menjalani rutinitas, terus bergerak, tetapi kemudian muncul pertanyaan, sebenarnya kita ini sedang menuju ke mana ya, Rekan Jati ya? Nah, mungkin ini akan jadi bunga pikiran Anda ya, di bulan akhir September ini, sampai nanti kita besok masuk ke bulan Oktober. Tentunya lagu Stop and Stare ini sendiri bisa dimaknai sebagai berhenti sejenak dan melihat sekeliling kita juga ya, Rekan Jati ya. Apakah ada perubahan yang ingin kita ubah, dan juga kadang mungkin kita melihat sesuatu itu terlihat baik-baik saja dari luar, tapi ternyata di dalam kita tentu juga mencari jawaban tentang apa yang sebenarnya kita cari. Wah, ya Rekan Jati, pastinya Anda juga punya versi cerita Anda ya. Dan terima kasih sudah selalu mendengarkan Radio Jati FM, Rekan Jati. Setelah ini ada program Apa Ceritanya bersama Ferry ya, tentunya ya, yang sudah siap menemani Anda cerita. Hujani Ferry dengan banyak cerita, Rekan Jati. Terima kasih banyak sudah selalu konsen. Gigi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Barangkali hidup memang sedang mengajarkan kita untuk lebih bersabar. Tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang, kita hanya perlu menikmati prosesnya. Tetap berusaha dan percaya bahwa setiap perjalanan pasti punya pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM di Harf Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati. Senang sekali kembali Ferry nemenin Anda di program Rehat Malam untuk edisi kali ini 30 September 2026. Seperti biasanya di zona Rehat Malam, nomor-nomor bagus di era tahun 80-an sampai awal tahun 2000-an bakal saya hadirkan spesial untuk nemenin waktu istirahat malam Anda sampai jam 12 malam nanti. Jangan kemana-mana.

0: The Way You Make Me Feel. Gimana sebuah lagu ngegambarin kebahagiaan ketika kita terus disemangatin sama orang yang paling kita sayangin. Yang namanya hidup rekan jati, setiap hari pasti ada hal yang bikin kita bad mood. Baik itu dalam kerjaan, pergaulan, ataupun bahkan di rumah sendiri nih ya, ribut sama abang, kakak, adik ya, saling kesel-keselan, biasa lah kan jadi. Tapi gimana ya senangnya kalau kita lagi gak bagus moodnya gitu, tiba-tiba ada yang semangatin, jangan marah-marah dong ya, udah lupain aja, ntar juga bakal gak keinget-inget lagi. Nah, hal-hal sederhana kayak gitu tuh yang bikin mood kita mungkin yang sedari tadi jadi gak baik, tiba-tiba jadi ingin melakukan apapun dengan rasa ikhlas, karena emang udah baik banget nih moodnya rekan jati. Oke, lagu yang satu ini tuh banyak yang nganggap sebuah keberhasilan Ronan Keating ngerilis album solo. Emang udah banyak yang tahu sih kalau si Ronan Keating sendiri adalah mantan member dari Boyzone, dan ia merupakan salah satu member yang cukup sukses untuk karir solonya. Bahkan lagu ini dirilis dua kali rekan jati. Di tahun 2004 juga dirilis kembali dalam 10 tahun perjalanan solonya Ronan Keating nih akan jadi ya. Setelah sebelumnya tuh dirilis pertama kali di album Safe Title-nya saat awal masih menjadi penyanyi solo. Oke, selamat malam buat Anda semua di malam ini. Kayak biasa, malam santai kali ini bakal kita hadirkan ya curhat-curhatan teman-teman. Langsung kita angkat telepon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Teri.
0: Apa kabar, Kak Zu?
1: Alhamdulillah, kabar baik dong.
0: Kabar baik dong. Gimana cuaca di Sabang, Kak Zu?
1: Tadi sempat di sekitar jam berapa ya, waktu Kak Zu masuk sama Gigi, kayaknya jam 8 lewat gitu, sempat ada
0: geluduk-geluduk. Ya.
1: Bener, tapi kan? jauh di kayak di laut sana tuh.
0: Oh, jauh lah. Kalau dekat kena kita dong ya geludungnya.
1: Iya, sempat gerimis juga tadi.
0: Oh, sempat gerimis juga. Nah. Wah, jangan-jangan bentar lagi di sini nih. Biasanya kayak gitu kebiasaan.
1: Tapi tadi jam 8 gitu, Teh. Sekarang alhamdulillah sembuka jujur gitu ya. Dan apa kan pandangan mata.
0: Iya, tapi kebiasaannya gitu. Kalau Kak Zu di sana hujan, sejam kemudian di sini hujan.
1: Tapi
0: gitu
1: ya. Pandangan mata Kak Zu nggak nampak bintang ya?
0: Nggak nampak bintang?
1: Nggak, kayak mendung
0: nih. Aduh, ya, ya udah deh, saya bisa tidur di sini malam ini kayaknya.
1: Kasihan si boy ganteng.
0: Ya, kasihan. Enggak lah, nanti kita pulang, tenang loh. Bisa lewat sela-sela nah, hujan ya.
1: Kayaknya mamanya yang lebih gabung nanti ke bapaknya pulang.
0: Oh iya.
1: Aduh, gimana? Cari gak pulang, mana besok tanggal 1 lagi.
0: Emang, aduh, emang kenapa nih kalau tanggal 1?
1: Besok kan gaji ya.
0: Oh iya. Kan bisa transfer.
1: Ya juga nih, tapi gak enak lah. Walaupun di transfer, kok bagi Kak Zu ya, tapi bagi orang lain mungkin gak juga ya.
0: Tapi jadi,
1: kalau nggak ada di sampingnya nggak enak.
0: Bener.
1: Walaupun uang banyak nggak enak lah.
0: Iya, saya kayak Kak Zu juga tuh, tipe yang kayaknya lebih aman kita bawa cash ya Kak Zu daripada uang di rekening ya.
1: Iya.
0: Karena kan nggak semua tempat tuh bisa.
1: Tapi
0: kita
1: sekarang lebih bahaya lagi, Fer.
0: Kenapa?
1: Kalau maksudnya sebah salah jadinya ya. Kalau ada apalagi dompet digital itu. Soalnya yang kayak ya Kak Zu dengar baru-baru ini banyak. Yang dapat apa PKH?
0: Ah, apa tuh?
1: PKH apa ya? PKH apa ya?
0: Nggak tahu sih.
1: Bantuan dari pemerintah mending.
0: Oh gitu.
1: Kepanjangnya lupa gak sih? Cari aja di Google. Itu di apa di stop bantuan PKH-nya setelah di apanya terima transfer uang.
0: Oh iya.
1: Nah, dikira mungkin sekarang kan kalau orang main chip juga tuh nggak dapat bantuan.
0: Oh gitu. Jadi nggak tepat sasaran ya.
1: Ya, jadi kayak yang kasihan yang transfer uang sekarang ini.
0: Oh gitu. Nah,
1: juga yeah, kena dampaknya juga kalau ada dompet digital seperti itu. Contohnya aja kayak kami sekarang, Ben. Kami kalau boleh tiket kapal itu kan melalui online.
0: Iya benar, beli tiket online sekarang.
1: Kita nggak transfer apalagi kalau ada uang yang di dompet digital tuh, ya udahlah. Serba salah.
0: Serba salah.
1: Kan, kalau kita
0: Iya.
1: Jadi ya, gimana nih?
0: Gimana
1: Gak
0: dong?
1: tahu nih gimana ke depannya nih.
0: Iya, ya maunya cash juga dibolehin gak Zu ya? Jangan digital semuanya
1: Iya,
0: ya.
1: jadi sekarang juga kan dengar kemarin gak dengar di puskesmas pun udah mulai online JKN.
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Obatnya boleh nggak dikirim ke rumah?
1: Oh, ya.
0: Kalau gitu.
1: Okay lah. Soalnya kalau yang pakai api Android oke lah. Ini kasihan yang orang-orang yang udah tua mungkin.
0: Bener. Iya.
1: Jangankan api itu, HP jangankan HP Android oke itu mungkin lah, sebagian nggak ada ya.
0: Iya bener. Apalagi rata-rata yang berobat ke puskesmas juga orang-orang udah tua, Kak Zu ya.
1: Enggak gitu enggak, Kak Zu sering
0: enggak iya.
1: Pakai Kak Zu masih muda.
0: Emang Kak Zu masih muda?
1: Muda kan Zu.
0: Muda,
1: ini yang kasih gua.
0: Mudah-mudahan muda ya.
1: Amin.
0: Ya yang penting kan usia boleh.
1: Menurut Kak Zu usia itu bukan satu patokan orang tua.
0: Bener. Tapi jiwa ya.
1: Jiwanya.
0: Jiwanya
1: untuk
0: masih
1: ada muda. Ada sebagian orang enggak mau apa namanya usia masih muda tapi perawakannya orang tua.
0: Benar. Ya, selera musik boleh Bryan Adams ya, tapi jiwa Bruno Mars ya.
1: Oh ya, pastinya dong.
0: Pastinya dong. Oke, malam ini mau diputar lagu apa, Kak Zu?
1: Kak Zu tadi kan tiba-tiba ini, Fer.
0: Apa tuh?
1: Kalau ditanya kayak mana lagunya, Kak Zu ingat lagi.
0: PR lagi dong buat saya.
1: Jangan jelas bukan cewek naik kuda, bukan.
0: Bukan, terus?
1: Tapi Kak Zu ingat. Itu judulnya singkat banget.
0: Singkat banget.
1: Angel. Kalau Angel tak Angel.
0: Angel. Yang nyanyi cewek Sarah. Sarah.
1: Sarah
0: McLachlan. Oke, ditunggu. Wah, Kak Zul, saya bisa menjawab teka-teki Kak Zul lagi dong ya.
1: Enggak teka-teki video klipnya kan?
0: Iya benar ya. Oke udah saya pilihin Angels. Mau salam Kak Zul, saya kasih salam malam ini.
1: Salam ya?
0: Mm-hmm.
1: Bisa satu lagi enggak?
0: Nah, oh gitu aja. Ya udah nggak usah salam ya. Kita bisik-bisik aja satu lagi apa tuh?
1: White Lion ya cera.
0: White Lion yang mana?
1: Aduh, kalau ditanya judul nggak ingat Kak Zu. Coba baca dulu. Kalau dibaca mungkin
0: ingat. Wet Lion nih, yang biasa orang suka. Kalau nggak When the Children Cry, satu lagi You Are All Need. Biasanya. Kalau nggak When the Children Cry, satunya lagi You Are All I Need. Biasanya itu sih.
1: Yang mana ya? Kalau nggak salah itu ada plat-platnya ujung fair.
0: Ada apa? Oh itu till that do you part. Oke. Tumben nih.
1: Masuk aja itu.
0: Tumben nih. Oke lah kalau gitu.
1: Gak enak ya?
0: Enak. White Lion enak loh. Tahu nggak vokalis White Lion tuh pernah nikah sama artis Indonesia?
1: Ada kau, Ayu Azhar.
0: Bener. Wah. Oke lah kalau gitu. Berarti emang ngefans sama White Lion. Tahu lah pokoknya. Ya.
1: Oh
0: enggak juga.
1: Nonton Gosi.
0: Oh gitu, ya udah. Kalau gitu. Oke Kak Zu, makasih banyak ya.
1: Ya sama-sama Ferry. Mudah-mudahan Ferry nanti nggak kehujanan.
0: Amin.
1: Dengan selamat. Mudah-mudahan besok gajiannya double.
0: Amin. Makasih banyak Kak Zu.
1: Permisi.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Kak Zu di Sabang, semoga hari-hari Kak Zu senang selalu. Tapi kalau inget gimana cara Kak Zu ngobrol sama kita, kayaknya emang beliau ini gak punya banyak masalah lah ya. Atau bisa menutupi masalah dengan santai, dengan santuy ya. Oke, White Lion udah kita pilihin, Mac Tram tadi ya yang kita bicarain rekan jati. Saya juga kaget, Mac Tram nikah sama orang Indonesia. Padahal kok bisa ya? Tapi bisa lah rekan jati ya. Ayu Azhari juga udah internasional, lagu internasional untuk beberapa film di masa lalu nih rekan jati ya. Lagunya udah saya siapin, tapi sebelumnya saya punya satu nomor bagus spesial untuk Anda. Bryan Adams nih, The Best of Me. Nggak biasa-biasanya saya putarin lagu yang ini, tapi spesial buat Anda semua saya hadirkan.

0: Banyak yang mengira ibu marah karena tidak sabar. Padahal seringkali ia hanya sedang lelah. Di tengah pekerjaan dan pikiran yang tidak pernah selesai, ia tetap berusaha menjadi ibu yang terbaik. Jadi, terkadang yang ia butuhkan bukan penilaian, tapi sedikit pengertian. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6 JTFM.

0: Pornila s radosti ga bom odnjel.
1: Berbuat baiklah sekecil apapun bentuknya. Karena tindakan sederhana yang kita anggap sepele bisa jadi sangat berarti bagi orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: Inilah 103,6

Gimana rasanya rekan Jeti nyesek ninggalin orang yang kita sayangin dan gak tahu kapan harus kembali? Lagu yang satu ini ingin ceritain hal yang sama. Dia tuh ngerasa kesel untuk bangunin kekasihnya karena emang mau bepergian dan gak tahu kapan kembalinya nih rekan Jeti ya. Lagu Sandal Cafe Azuk tahun 98 di original soundtrack Armageddon. Yang paling seru tuh, bukan paling seru sih, yang paling berkesan tuh di film itu ketika para astronot mau misi ya, misi ngancurin asteroid, mereka buat ngilangin rasa gugupnya nyanyiin lagu ini bareng-bareng loh rekan Jeti. Buat teman-teman mungkin udah pernah nonton filmnya, yang belum pernah ya nontonlah. Oke, banyak yang gak tahu sebenarnya ini lagu milik John Denver, diciptain tahun 1960-an rekan Jeti, dan pernah juga dipopulerin sama Peter Paul and Mary di tahun 1969, dan di tahun 98 kembali naik karena original soundtrack Armageddon yang tadi ya. Jadi kayaknya jadi endem perpisahan yang nyesek lah buat orang-orang yang ngalamin hal yang sama kayak lagu tersebut. Oke, selamat malam buat Anda semua. Malam ini kayak biasanya seperti malam-malam yang sudah-sudah nemenin Anda semua. Buat yang lagi capek-capek habis kerja, buat yang lagi nunggu waktu ngantuk, atau bahkan yang nemenin pekerjaan Anda yang belum tuntas hingga saat ini 22.35. Dan satu dari sekian banyak lagu yang bakal saya hadirkan buat Anda. Lagu yang satu ini spesial buat Kazu di Sabang yang pengen dengar lagu Sarah McLachlan, Angels.

0: Primele azi, rată spigă vom atâta.
1: Tidak semua orang memulai hidup dari tempat yang sama. Ada yang jalannya mudah, ada juga yang harus berjuang lebih keras. Tapi, itu bukan berarti hidupmu lebih buruk. Tetap jalani, tetap tumbuh, dan hargai perjalananmu sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Every woman in the world, Air Supply, rekan jadi. Seperti biasa, Air Supply progresi musiknya tuh gak biasa. Gak seperti lagu-lagu pop pada umumnya. Sulit banget buat nemuin enaknya nyanyi Air Supply kalau bukan ya mereka berdua yang nyanyiin nih, rekan jadi. Tapi sekian banyak cover sih, kayaknya sih belum nemuin gimana enaknya orang lain nyanyiin Air Supply selain ngelihat langsung kedua duo ini ya, kedua jadinya duo Air Supply ini nyanyi secara langsung ya, walaupun mereka secara live juga nampil full band sih dengan banyak additional player, tapi tetap aja lah ya kayak ada sebuah kesatuan dari dua jenis suara yang amat berbeda ini, rekan jadi ya. Oke, special buat anda malam ini nggak cuman goodbye without you. Air Supply juga masih banyak nomor-nomor bagus lainnya, jadi referensi kita untuk dengerin lagu-lagu mereka sebelum tidur ataupun sambil nemenin aktivitas di segala keadaan. Selamat malam buat Mbah Cokro yang malam ini pengen diputerin lagu Radio Hit Shiny. Shiny gak ada nih Radio Hit Mbah Cokro ya. Kalau Shiny Mr. Big ada, tapi maunya Radio Hit belum ada ya. Boleh di ganti yang lain Mbah Cokro ya, tapi makasih udah dengerin kita untuk malam ini. Selamat malam juga buat Bu Dewi. Malam ini Bu Dewi pengen dengerin lagu Do You Dream of Me, Michael W. Smith. Salamnya buat semua yang masih melek. Salam sehat dan salam hangat serta kompak selalu. Salam buat Bocil. Makasih Bu Dewi, makasih. Salam juga buat Ais Bu Dewi. Saya beberapa hari yang lalu jumpa Ais deh, cuma Ais sih gak kenal saya ya. Lagi pakai baju pramuka. Ais gak kenal saya kenal sama Ais. Oke, kita angkat telepon dulu ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ferry.
0: Apa kabar, Fitri?
1: Alhamdulillah baik sekali.
0: Baik sekali. Tapi kenapa kayak agak lemes suaranya malam ini? Udah makan?
1: Agak kecapean dikit.
0: Capek ya? Kerja ya? Atau capek olahraga?
1: Enggak, kerja Pak Ferry.
0: Emang? Pulang jam berapa, Fit?
1: Sore, Pak Ferry.
0: Oh, sore. Udah sempat istirahat dong. Kalau sore kan tuh jam 10 sekarang.
1: Enggak sempat juga.
0: Oh, enggak sempat?
1: Enggak sempat.
0: Makan malam telat enggak?
1: Kalau malam, kadang-kadang tidurnya agak telat dikit. Jam 11 gitu tidur.
0: Makan
1: gitu.
0: Malam, Fitri. Saya nanya ini.
1: Oh.
0: Sih nggak nanya makan.
1: Kalau makan malam sempat.
0: Ya sempat ya, nggak telat lah ya.
1: Nggak telat juga.
0: Ya udah, pokoknya abis ini kalau nggak kuat dengerin sampai jam 12 nggak apa-apa, langsung istirahat aja. Ya besok kan kerja lagi ya.
1: Insyaallah, Amin besok.
0: Semoga rezekinya banyak ya.
1: Amin.
0: Oke, mau diputar lagu apa, Fit? Jangan lama-lama, langsung istirahat.
1: Dari Annie Marie.
0: Annie Marie? Aduh, lagu baru tuh. Annie Murray mau gak, Annie Murray?
1: Jadi lihat Beautiful.
0: Gak ada lagu baru, yang lama dong.
1: Atau yang slow? Ya udahlah, Kahitna aja.
0: Kahitna, ya udahlah, yang mana Kahitna?
1: Ya udah, cantik aja lah.
0: Cantik. Oh, saya pilihin yang lain, mau enggak Kahitna yang lain?
1: Apa tuh?
0: Dengerin makanya, surprise nih. Kalau cantik kan udah biasa tuh. Ini yang lain, tapi enak nih. Oke, mau ya?
1: Lebih keren daripada yang cantik itu, tapi enak denger. Lagu cantik lah.
0: Cantik itu. Enak sih. Yang... Tapi udah sering sih, Fit. Masa mau dengerin kisah yang sama mulu? Sesekali yang baru dong. Ya udah, saya pilihin ya.
1: Oke. Terserah Pak Ferry. Terserah Pak Ferry aja lah.
0: Oke. Ya kan? Yoi. Mau salam-salam?
1: Salam kepada Bapak Ferry. Saya terus. Dan apa namanya semua. Segala urusan Pak Ferry.
0: Makasih.
1: Bisa tercapai gitu ya Pak Ferry ya.
0: Makasih.
1: Yuk, keluarga Pak Ferry semua sehat-sehat terus ya Pak Ferry.
0: Makasih.
1: Habis itu buat Rama juga mungkin lagi konsen. Semoga Rama sehat selalu, Rama, Pak Jamur. Buat Gigi, bersama penjaga TMM. Waktu sebagai keluarga Umi Abah, sehat terus ya Umi dengan abahnya Bandu ya. Di Kampung Keramat. Buat Pak Juju juga di Sabah, sepakai saya selalu, Kak Ami, Mida. Tadi Kak Kaju ya masuk pertama tadi kan?
0: Kaju, benar Kaju.
1: Buat Kak Ju juga saya selalu. Buat Mas Cokro juga. Buat siapa lagi Pak dari FM. Dan Pak Cokro dengan CT FM aja. Bu Dewi juga saya selalu, Bu Dewi ya. Panjang okay. Umur terus. Dan kalau diberi kesehatan, sebut suara Bu Dewi ya. Itu aja Mas Fadri. Terima kasih buat ini.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Fitri lagi kecapean ya. Itulah tugasnya saya rekan jadi menemani capek Anda. Namanya kerja tuh pasti capek ya. Tapi gimana caranya kita tuh melupakan penat, melupakan lelah, itu yang jadi PR buat kita. Emang sih kalau misalnya lelah istirahat bakal hilang nih rekan jadi. Tapi apakah rasa keselnya ketika kita nginget besok mulai kerja lagi itu bisa hilang dengan sendirinya? Oh, belum tentu ya. Itulah gimana cara sugesti di pikiran kita tuh melakukan hal-hal yang bikin rasa kesel terhadap pekerjaan di esok hari itu bisa hilang seketika. Bisa jadi dengan dengerin musik ya, bisa jadi dengan nonton film-film komedi, atau bahkan bercerita banyak sama teman-teman ataupun orang-orang terdekat Anda sebelum istirahat. Mau teleponan boleh nih rekan jadi ya, asal jangan kebablasan sampai lewat tengah malam, nanti bakal keganggu jam istirahatnya ya, dan keganggu juga waktu aktivitas Anda besok hari. Oke, okay, too much heaven, biggie special buat Anda beberapa menit ke depan sambil muterin nomor bagus yang udah Anda request via WhatsApp dan juga telepon tadi.

0: جاتي اف ام.
1: Selesaikanlah satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Jadi, teruslah berjalan di jalurmu sendiri dan jangan berhenti hanya karena melihat pencapaian orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: Jati FM.

Do you dream of me special buat Bu Dewi malam ini, dan salam juga buat Fitri. Kata Bu Dewi tadi udah masuk di awal pas di akhir pas saya ngobrol rekan jati ya, baru kita bacain sekarang salam buat Fitrinya. Semoga masih dengar Fitri untuk malam ini. Tapi walaupun tadi udah lelah kedengaran banget Fitri, nggak seperti biasanya tuh selalu memberikan semangat di setiap obrolan. Mungkin emang kecapean banget nih rekan jati ya. Ada halnya juga tuh orang yang selalu kelihatan ceria, tapi tuh bisa jadi dalam satu waktu keceriaannya tuh sementara gak kelihatan karena emang ada beberapa faktor. Misalnya kelelahan ya, banyak pikiran. Tapi kalau yang kedua kayaknya gak mungkin deh, karena kalau orang banyak ceria tuh masalah banyak pikiran tuh bisa disiasati sama kegiatan lain ya, walaupun gak semuanya bisa dialihkan ke apa ya, ke hal-hal yang bikin semangat kembali ini rekan jati. Tapi tahu nggak, di setiap orang yang kelihatan ceria tuh sebenarnya orang tersebut terkadang waktu sendiri tuh sering atau bahkan pernah nangis sama hal-hal sepele. Misalnya dulu tuh pernah inget-inget kejadian yang gak mengenakan ya, bisa rindu sama orang tua, bisa rindu sama saudara yang udah jauh rekan jati, atau bahkan rindu sama kenangan-kenangan masa kecil yang sekarang udah gak bisa dilakuin bersama lagi ya. Jadi kalau orang ceria tuh pada dasarnya kebanyakan, gak semua ya, orang yang sudah cukup banyak menangis di kesendirian, makanya ketika dia sedang dihadapkan dengan orang-orang banyak ya, dia tuh pinter banget buat nutupin kesedihan yang selama ini udah dia lewatin sendirian rekan jati. Sekali lagi, gak semua ya, tapi banyaknya kayak gitu tuh. Dari teman-teman saya cerita-cerita di tongkrongan, rata-rata juga banyak yang kayak gitu sih ya. Gimana dia tongkrongannya semangat banget ya, membawa keceriaan ya, kalau gak ada dia gak rame. Tapi sebenarnya dia tuh orang yang memendam rasa sedih ketika teman-temannya pada pulang dan dia hanya sendirian di kamar aja rekan jati. Oke, jangan sedih-sedih lagi walaupun lagunya masih yang sedih. Masih banyak hari-hari yang harus kita lewati dengan keceriaan nih rekan jati dan semangat pastinya. Ada Too Much Love Will Kill You.

0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
1: Sahabat adalah bukti bahwa di dunia ini tak ada seorang pun yang ditakdirkan untuk hidup sendiri. Kehadiran mereka membuat langkah kita terasa lebih ringan dan penuh arti. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Please be careful with my heart. Kayaknya Christian Bautista tuh rajanya bikin lagu seniornya jadi kelihatan lebih manis nih rekan jati ya. Lagu yang satu ini sebenarnya miliknya seniornya Christian Bautista, apalagi kalau bukan Halsey Mirjan yang waktu itu berkolaborasi sama Regine Velasquez rekan jati ya. Tapi di tangan Christian Bautista dia menggait Sarah Geronimo. Bikin lagu ini tuh jadi manis banget. Kalau denger versi aslinya asik, enak sih, bener-bener enak dari rekan jati ya. Lebih simple. Tapi gak tahu kenapa ada hal berbeda ketika Christian Bautista ngebawain dengan versinya nih rekan jati. Jadi ingetin sama lagu We Could Be In Love, Lea Salonga, Brad Kane, dibawain sama Christian Bautista juga ya, sama teman duet perempuannya. Jadi lebih kaya aransemennya dan gak mengurangi gimana enaknya lagu ini dengan versi aslinya kan. Jadi mungkin jadi salah satu lagu duet yang cukup enak kita dengerin di jam-jam segini tuh. Jangan-jangan buat Anda yang suka karaokean ya, dengan lagu ini sambil karaokean sama teman-teman, sama sahabat ya. Jadi lebih asik pokoknya dengan versi apapun. Oke, satu lagu berikut ini gak bakalan kalah enaknya didengerin, masih lagu duet. Kali ini The Brand Adam yang berbeda, special untuk Anda, I Finally Found Someone.

0: Terkadang kita hanya perlu menerima, menarik nafas dan berkata, tidak apa-apa. Ini bagian dari hidup. Tidak semua harus sempurna. Ada kalanya kita merasa lelah, kecewa, atau kehilangan arah. Yang terpenting, jangan berhenti untuk kembali melangkah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

Leo Sayer, When I Need You, rekan Jesse. Nemenin kita di 39 menit lepas dari 23 waktu Indonesia Barat. Udah hampir ngantuk pastinya di jam-jam segini. Udah mungkin buat Anda yang lagi frekuensi sama teman-teman, mungkin lagi ngalamin deep talk di jam segini nih, curhat dengan apa yang Anda rasakan sepanjang hari dan sepanjang beberapa bulan kebelakang. Namun ada yang patut diwaspadai ketika deep talk, harus pandai-pandai memilah nih apa yang diceritain dan apa yang benar-benar harus dirahasiain. Oke, Rusty Ware dengan For The First Time, spesial buat Anda jelang beberapa menit hingga nanti saya bakal menutup acara ini. Tapi jangan khawatir, masih ada beberapa nomor bagus lagi sampai nanti sebelum jam 12 spesial untuk Anda.

103,3 GDA FM di Heart Band di Aceh. Dan akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita untuk Zona Rehat Malam di edisi 30 September 2026. Makasih atas tesi Anda dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.